0: Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di provinsi Dara.

0: perawatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Dia Rabduli Tilole.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
3: tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
2: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
4: Tendangan lagi, Mas.
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
3: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, si

0: 67. Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain resiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026, kita akan kena demam Piala Dunia. Sudah resmi digelar ya, pertandingan pertama juga sudah antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0. Mungkin karena suntikan semangat juga dari supporternya gitu ya, dan ingin menunjukkan, ingin menampilkan performa terbaik di rumah sendiri tentu saja ya. Bagi Afrika Selatan, ya tentunya harus bisa berbenah diri karena di grup A mereka masih punya beberapa pertandingan yang harus dihadapi, jadi harus mengumpulkan poin. Yang ketinggalan pertandingan dini hari tadi antara Meksiko versus Afrika Selatan, kita ulas ya. Dimana pemain Meksiko Julian Quinones ini mencetak gol pembuka dan turut berperan dalam terciptanya gol kedua saat Meksiko tampil dominan untuk mengalahkan Afrika Selatan pada pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026. Tim asuhan dari Javier Aguirre ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit saja untuk menciptakan peluang pertama dalam suasana meriah di Mexico City Stadium. Israel Reyes ini mengirimkan umpan silang dari sisi kanan dan juga Raul Jimenez menyambut bola pantul dengan tendangan bertenaga yang memaksa Ronwen Williams melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola keluar lapangan. Namun kebuntuan hanya bertahan beberapa menit saja. Eric Lira berhasil merebut bola dari Pepelo Sitole ya, sebelum Quinones ini melepas tembakan dari dalam kotak penalti yang melewati sela kaki Williams pendengar. Bevana patut bersyukur hanya tertinggal satu gol saat turun minum. Sang kapten melakukan penyelamatan luar biasa atas sundulan Jimenez ya, sementara tiang gawang menggagalkan upaya Quinones untuk menambah keunggulan. Dan tugas Afrika Selatan jadi jauh lebih berat pada awal babak kedua, di mana Jimenez yang melaju bebas menuju gawang dijatuhkan oleh Sitole yang tepat berada di tepi kotak penalti. Wasit pun akhirnya mengeluarkan kartu merah untuk permainan tersebut ya. Jadi pertandingan ini diwarnai dengan sejumlah kartu merah pendengar. Jadi laganya cukup keras juga gitu ya. Dimana para pendukung Meksiko termasuk mega bintang tinju Canelo Alvarez juga terlihat untuk menonton di sana ya secara langsung, dan bahkan bersorak ketika pemain berusia 17 tahun Gilberto Mora masuk ke lapangan dalam waktu kurang dari 1 menit dan mereka kembali merayakan gol kedua. Quinones ini melakukan kombinasi umpan 1-2 dengan apik dengan Jimenez sebelum mengirimkan bola kepada Roberto Alvarado. Umpan silang berbahaya Alvarado kemudian disundul masuk di tiang jauh oleh nomor 9 Meksiko. Dan pertandingan ditutup dengan dua kartu merah pemain pengganti Afrika Selatan, Temba Zuane, dan juga bek tengah Meksiko, Cesar Montes. Ini sama-sama diusir keluar lapangan. Kartu merah Montes tidak mengurangi kegembiraan para pendukung tuan rumah, di mana Meksiko sukses memulai kampanye mereka dengan kemenangan. Tentu mengantongi 3 poin ya, jadi saat ini memang yang ada di dasar klasemen adalah Afrika Selatan. Sementara untuk pertandingan lainnya nanti akan tersaji dan juga akan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia pukul 9 nanti pendengar, antara Republik Korea atau Korea Selatan melawan Ceko ya. Jadi mereka ini nantinya akan bertanding, kira-kira perwakilan Asia kah yang mampu berhasil, ataukah memang dari Ceko, dari Eropa ini yang nanti mampu menguasai pertandingan. Kalau sebagai orang Asia sih ya tentunya dukung Republik Korea gitu ya. Tapi ya tentu semuanya akan berupaya keras untuk bisa meraih poin sebanyak-banyaknya ya. Bahkan poin penuh kalau perlu, karena ya untuk bisa lolos ke fase selanjutnya tentu harus membutuhkan poin-poin kemenangan gitu ya. Dan nanti sesi berikutnya kita bahas juga mengenai Korea Selatan yang akan mengawali perjuangan melawan Ceko gitu. Jadi kita juga akan ulas mengenai prediksi pertandingan kira-kira seperti apa ya, persiapan dari kedua tim ini di grup A Piala Dunia 2026. Dan Anda masih mendengarkan berbagai informasi yang kami hadirkan karena RRI punya program yang namanya Pesta Bola Dunia 2026. Jadi ada ulasan-ulasan menarik, kemudian juga ada pertandingan-pertandingan live ya, dengar Piala Dunia itu akan menjadi
program yang akan didengarkan selama satu bulan ini ya, tanggal 11 Juni hingga 19 Juli. Jadi ada pertandingan-pertandingan seru yang tentu bisa didengarkan melalui siaran dari Radio Republik Indonesia.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

8 tim peserta Piala Dunia 2026 tentunya semua berburu kemenangan. Kecuali mungkin yang sudah ada hasilnya, yaitu Afrika Selatan harus menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Meksiko pada pertandingan yang berlangsung dini hari tadi. Dan pertandingan selanjutnya yang akan tersaji adalah Korea Selatan versus Ceko nih pendengar ya. Korea Selatan akan menjadi tim Asia pertama yang melakoni pertandingan pembukanya di ajang Piala Dunia 2026. Pasukan negeri ginseng tergabung di grup A akan menghadapi Republik Ceko di Stadion Guadalajara di Meksiko, pendengar. Pertandingan kedua tim memiliki peluang 50-50 sebetulnya ya, karena berdasarkan debut pertemuan keduanya selalu tampil ketat dan pertandingan tidak bisa diprediksi. Dari 3 pertandingan head-to-head mereka, Korea Selatan memang lebih unggul 2-1. Hasil akhir sulit ditebak tentunya, karena 2 pertandingan terakhir pertemuan keduanya selalu berjalan dengan ketat. Namun Korea Selatan lebih mulus meluncur ke Piala Dunia 2026, sedangkan Republik Ceko harus melewati jalur dramatis di 2 laga babak playoff di zona Eropa. Lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menang melawan Irlandia dan Denmark yang sama-sama dituntaskan melalui adu penalti. Sedangkan untuk Korea Selatan, mereka ini ya tampil lebih agresif ya kalau di zona Asia gitu. Nah, dari sisi strategi ataupun pola yang nanti akan diterapkan, Korea Selatan yang dilatih oleh Hong Byung-bo ini biasanya menerapkan pola 3-4-2-1 dengan tumpuan harapan di lini depan kepada sang bintang, kapten tim Son Heung-min, pendengar, yang memiliki pengalaman di Liga Eropa. Dan sama halnya dengan Republik Ceko yang dikawal pelatih Miroslav Kobek, ini menerapkan pola yang sama ya, 3-4-2-1 di andalan lini serang Patrick Schick, pendengar. Jadi sudah disiapkan sejumlah pemain ya dari masing-masing pelatih. Korea Selatan, Hong Myung-bo sebagai pelatih menyiapkan pemain-pemain terbaiknya. Begitupun untuk Republik Ceko, juga dari pelatih Miroslav Kobek pastinya menyiapkan strategi yang jitu untuk menuntaskan negeri ginseng Korea Selatan gitu ya. Jadi memang Korea Selatan lah wakil Asia yang akan melakoni laga perdana di pagi hari ini ya, kalau waktu Indonesia Barat melawan Republik Ceko, pendengar. Ya nanti pukul 9 akan disiarkan pertandingannya. Kami akan bergabung juga bersama Pro 3 RRI gitu. Dan kalau sedikit membahas mengenai ranking FIFA per April, Korea Selatan ini berada di posisi yang lebih apik gitu. Mereka ini menempati posisi 25 dunia, sedangkan Republik Ceko ada di bawahnya, yaitu di peringkat 41 dunia. Dan dari beberapa pertandingan terakhir tadi ya, Korea Selatan meraih 3 kemenangan serta 2 kekalahan, sementara Republik Ceko justru sebaliknya. Dalam 5 laga kebelakang, mereka ini memang tertinggal ya dari Korea Selatan gitu. Dan melihat rekor pertemuan antara Korea Selatan versus Republik Ceko, ya Republik Ceko mencatatkan sekali menang saja gitu ya. Jadi tentunya masih cukup imbang lah, masih dianggap cukup imbang. Jadi masih tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul di atas kertas gitu ya. Karena dari head to head keduanya ya cukup ketat lah dari beberapa pertandingan yang mereka lakoni gitu ya. Tapi tentunya sebagai wakil Asia, Korea Selatan ingin bisa menunjukkan performa terbaiknya gitu ya. Mereka sebagai Jepang dan Korea Selatan memang ya kalau di Asia yang cukup menguasai gitu. Dan di grup A ini ya tentunya mereka satu tim juga satu grup ya, bersama Meksiko, Korea Selatan ini, Afrika Selatan juga, dan juga ada Republik Ceko. Jadi kira-kira siapa yang akan mengantongi 3 poin ya di pertandingan kali ini? Tentunya nanti bisa didengarkan, kami akan siarkan bersama Pro 3 RRI ya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Oke, sementara gaungnya Piala Dunia tentu membuat banyak orang jadi ikut demam Piala Dunia gitu ya. Pasti akan ada banyak sekali pernak-pernik yang berkaitan dengan Piala Dunia gitu ya. Kemudian juga berbagai gimmick-gimmick Piala Dunia ya. Banyak juga nanti mungkin komunitas-komunitas yang melakukan nonton atau dengar bareng gitu ya. Dan ada prediksi-prediksi dari juga klub-klub pecinta klub-klub gitu ya, yang mereka juga biasanya akan bersatu untuk sama-sama menggaungkan Piala Dunia ini ya. Termasuk nanti kita juga punya program ngopi sebentar lagi, pendengar, ngobrol Piala Dunia 2026. Akan ada presenter Glaga Biasa dan juga Dimas Arda yang nanti akan mengajak Anda untuk bisa mengulas tentang Piala Dunia nanti bersama Laziale Club Bogor atau pecinta klub Lazio, pendengar ya. Jadi akan kita dengarkan sesaat lagi dalam Ngopi Ngobrol Piala Dunia.

0: satu salam olahraga.
1: Kembali lagi di
0: Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia bareng saya Gelaga Biasa
0: dan juga Dimas Ardah.
1: Kita seperti biasa akan membahas menariknya pesta bola dunia.
0: Betul.
1: Ataupun Piala Dunia 2026 yang tentunya berbeda dari segala sisi.
0: Betul, betul.
1: Formatnya beda. Ya. Jumlah klubnya nambah, jumlah pertandingannya juga
0: lebih
1: nambah
0: lebih banyak
1: dan gitu ya. Ini bakal seru atau justru malah
0: flop
1: gitu. Ya. Kali ini kita akan berbincang ngobrol bareng dengan teman-teman
0: dari
1: klubnya ini, bisa dibilang klub yang suka-suka klub-klub ini tuh pasti old gitu. Okay. Ya.
0: Old
1: gitu. Karena punya
0: kejayaan masa lampau.
1: Kejayaan
0: masa lampau, Bang. Kambing kita yang kejayaan.
1: Sejarahnya tuh wah. Long time no see.
2: Gitu. Saya juga baru tahu, Pak. Ini namanya ini loh, Pak.
1: Oh gitu.
2: Serius. Kalau misalnya klub-klub besar di Italia,
1: gitu Italia, kan, Italia
2: kan kayak misalnya Milan,
1: Milanisti
2: tahu ya. Gitu kan, Juventus gitu kan,
1: Interisti
2: gitu.
1: Kalau ini saya baru tahu. Agak beda. Kalau yang satu ini nggak pakai i belakangnya.
0: Belum.
1: Nggak pakai i.
0: Apa, Bang? Siapa?
1: Ada teman-teman dari Laziale Bogor, klub Bogor. Ada Mas Aris dan juga Mas Ferdi, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo, pagi-pagi.
0: Asik. Lazio, Bang.
1: Lazio.
0: Fans ke paling setia.
1: Yo,
0: paling sering disakitin.
1: Paling setia banget.
0: Paling gitu. Sering ya. Dan paling sering disakitin sama siap presidennya.
1: Kayaknya sabar banget. Berarti orang-orang Lazio ataupun Lazio ini biasanya orang-orang yang sabar gitu.
0: Sabar. Betul.
1: Karena kalau itu masa kejayaan udah lama.
0: Udah lama kan. Sampai sekarang belum bangkit-bangkit ya,
1: belum
0: kan?
1: Belum.
0: Malah sekarang terpuruk. Sekarang terpuruk ya?
1: Iya.
0: Sekarang. Emang sekarang kelas berapa?
1: 9.
0: Oh, 9. 2
1: musim berturut-turut tanpa lolos Eropa.
0: Oh iya, betul.
1: Tiga musim berturut-turut enggak lolos
0: Eropa
1: ya. Oke. Baik. Pendengar Pro 1 RRI Bogor dan juga
0: Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman Pro 2, kita bakal seru-seruan untuk ngobrolin Piala Dunia sama teman-teman dari Lazio Club Bogor gitu ya, fansnya Lazio.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita ngomongin sedikit soal Lazio begitu ya, itu di era terakhir mereka Scudetto tuh kan
0: tahun
1: 2000
0: kan,
3: 100 tahun.
0: Pantes sabar, Bang.
3: 1900 100 tahun 2000 ya kan.
0: Yang terakhir. kedua kali lagi
3: baru dua kali.
1: Baru dua kali.
0: Ya. Yang pertama tahun berapa?
1: 1974
0: ke 2000 berarti 20.
3: Wah, itu panjang kali.
0: 74 mah kita enggak ngalamin ya.
3: 26 tahun.
1: Mungkin kalau bisa ukur dari 74 ke 2000 tuh mungkin setelah itu berapa puluh tahun lagi mungkin Lazio bisa bangkit lagi.
0: Amin.
1: Ya.
0: Harusnya 2026.
3: Harap ya. Iya. Oh, 26 tahun tahun ini harusnya malah nyusup tahun ini.
1: Era 2000 tuh jaya-jayanya Crespo,
0: betul.
1: Ferroz,
0: Sebastian Veron,
1: Simeone, kemudian Diogo Simeone,
0: Pavel Nedved.
1: Oh, Nedved.
0: Iya.
1: Nesta.
2: Saya bajak.
0: Nesta. Itu yang bikin saya
1: sedih. Oh, iya,
0: Salas.
1: Salas Uruguay ya?
0: Lama banget.
1: Chile.
0: Oh, Chile.
1: Marcelo Salas.
0: Oh, iya. Marcelo Salas.
2: Lama banget ya dengar itu.
0: Simone Inzaghi.
1: Oh iya, Simone Inzaghi.
0: Betul.
1: Kalau di era-era itu mah
3: gila sih itu.
1: Parah sih Bang Lazio.
3: Tali megang banget juga kan Itali kan.
0: Iya, iya.
3: Parma, Fiorentina.
0: Iya,
3: iya. Keren-kerennya juga.
1: Mantap. Oke. Baik, Lazio timnya boleh sama ini. Tapi negaranya apakah
0: belum
1: seperti
0: tentu.
1: Kayak tim-tim
0: siapa, pada umumnya? Siapa yang dijagoin di Piala Dunia kali ini?
1: Apakah memang selalu Italia? Karena memang Liga Italia. Tapi kan belum tentu juga karena Italianya nggak lolos.
0: Betul
1: kan?
0: Betul.
1: Ya, tapi ya. Tapi mungkin kita tanya aja. Kalau dari Kang Ferdi dulu deh, Kang Ferdi.
3: Oke. Kalau saya sih tahun ini jagoin Belanda lah.
0: Belanda. Kenapa Belanda, Kang?
3: Belanda dulu saya suka apa ya? Jersinya mungkin pertama menarik itu orange banget, terang banget. Terus pertama lihat ketertarik itu zaman-zaman David, Stroy yang gitu-gitu kan.
1: Oh iya.
3: Zaman-zaman itu kayaknya atraktif banget gitu mainnya. Kan dibanding lihat Italia, aduh lemas banget gitu kan. Kalau Belanda tuh lebih cepet lah permainan hidup gitu. Terus dulu gara-gara main PS juga sih gara-garanya. Kalau main PS dulu main zaman-zaman Winning 2000 kayaknya.
0: Yeah. Enak main speed ya.
3: Terus penontonnya tuh rame, trompet-trompet kan di suara-suaranya. Enak banget di Belanda gitu kan.
0: Iya sih.
3: strikernya banyak gitu
0: kan. Striker banyak,
3: ada Kluivert, Vermaas gitu-gitu kan. Wah, enak nih pakai Belanda. Jadi enggak sengaja dari situ ngikutin aja jadinya tiap-tiap periode ngikutin Belanda gitu.
0: Berarti Belanda dulu
1: atau Lazio dulu?
3: Kalau Lazio dulu, kalau Lazio sih dari kecil gara-gara jersey juga. Jadi jersey. Waktu SD mungkinnya dulu 2000-an dibeliin jersey Marcelo Salas, saya masih ingat.
0: Okay. Nah,
3: warna biru langit yang Lazio kulit jeruk tuh, banyak kan kayak kulit jeruk.
1: Salas itu nomor 11.
3: 9.
1: Oh, 9. Mirip
3: lagi. Iya.
1: Sama kayak kisah kita di.
0: Iya, saya juga kulit jeruk, cuman waktu itu punyanya si siapa? Birhoff, kalau enggak salah.
3: Sama. 9.
0: Tapi sayangnya habis itu ke Juve. Ya.
1: Sama lagi, saya juga pertama kali suka Milan itu jersey-nya jersey pertama kali sama bola yang saya punya.
3: Zaman tuh Opel.
1: Betul, Opel. Birhoff juga harusnya kan Milan. Ini kenapa jadi lari ke ini? Aneh banget. Aneh banget kenapa jadi lari ke Juve. Jersey pertamanya Birhoff, larinya Juve. Aneh.
3: Oke. Jadi dari Salas, nama unik banget gitu kan, dibuat baik tetap Salas gitu kan, Salas gitu. Terus sama ke PS juga larinya, di PS tuh pakai Lazio nih, jadi Lazio. Lama-lama ya keikutin gitu, suges jadi kesuges, ngikutin, lihat liganya gitu, baca-baca. Dulu kan zaman koran bola, koran soccer
1: ya,
3: gitu
1: betul.
3: Kan. Top score. Nyari-nyari poster gitu kan, jadi ngumpulin poster, Lazio. Jadi suka aja gitu dari jersey sih awalnya. Gitu sih, kalau saya.
1: Saya juga punya pengalaman tuh yang poster sepak bola pertamanya tuh Nesta, tapi masih di Lazio.
0: Masih di Lazio. Kenapa Milan
3: jadinya? Lagi naik-naiknya.
1: Jersey yang pertama.
0: Itu nangis itu Nesta pindah ke Milan.
1: Iya sih.
0: Untuk menghindari kebangkrutan. Menutup pada saat itu ya.
3: Iya sih ya. Bersih-bersih pemain kan tuh.
0: Menutup hutang-hutang.
1: Stem pernah di Lazio juga.
0: Iya, sebelum pindah ke Milan.
3: Iya, betul. Ke MU.
1: Sebelum ke MU kan?
0: Emang dari MU ke Lazio terus ke Milan.
1: Oke. Agak unik ceritanya, biasanya rata-rata Lazio Itali tuh.
0: Betul.
1: Kan di era 2000-an juga Itali lagi
0: juga
1: parah
0: banget. Gacor juga.
1: Tapi ternyata punya cerita
0: Belanda.
1: Berbeda. Belanda, karena pes tadi gitu ya. Suka yang larinya cepet-cepet gitu ya.
0: Oke, kalau itu tadi Kang Ferdi. Sekarang kita lanjut nih Bang. Ke siapa nih Bang?
1: Ke Kang Aris.
0: Iya. Kalau saya sih emang Italia ya. Karena Italia nggak lolos.
3: Italy Pride.
0: 3 kali berturut-turut. Itu benar-benar buruk. Udah Lazio-nya terpuruk. Italia juga jungsep. Seperti itu. Akhirnya saya karena mengamati sama Indonesia itu ya kan ya. Lihat dia karena Indonesia bagus seperti itu, akhirnya kan saya lihat juga Jepang gitu kan.
1: Betul.
0: Saya lebih ke Jepang.
1: Tim
0: ada sih. Piala Dunia 2026 ini.
3: Tapi emang Jepang mainnya sakit sih. Gila sih, lagi keren-kerennya Jepang.
0: Parah itu emang. Jepang itu 5 tahun hampir 5 tahun lebih kan Hajime Moriyasu.
1: Iya betul.
0: Melesut itu kekompakannya.
1: Boleh-boleh memang sih Bang. Chemistry-nya udah dibentuk dari dulu kan. Mereka kan proyeksinya kan panjang.
0: Iya, jangka panjang. Bukan emang kalau untuk prestasi Jepang Hajime belum ada.
1: Iya.
0: Cuman kan lihat dari permainannya.
1: Cara mainnya kan sakit sebenarnya.
0: Uji coba kan lah. Inggris jauh. Jerman dibantai.
1: Iya.
0: Brazil kalah. Spanyol.
1: Iya.
0: Emang parah sih dia. Oke, Bang. Kita lanjut ke ini, Bang. Ada gak sih pemain Lazio yang tampil di Piala Dunia? Yang saya tahu sih mungkin satu ya, dari Nigeria, Dele Basiru.
1: Oh ya, Dele Basiru ya.
0: Kalau si itu siapa namanya? Boleh dia Senegal.
1: Senegal
0: masuk juga kan?
1: Ya. Oh iya.
0: Kayaknya dia main juga itu.
3: Kemarin mungkin. Si Piala Afrika main dia.
0: Iya kan? Nah, itu kayaknya juga deh. Ya,
3: kemungkinan dua.
0: Atau
3: itu.
0: Si ini siapa si Tavares itu tadi ya? Ya karena kayak nggak dipanggil deh dia.
1: Iya soalnya.
0: Kalah bersaing juga.
1: Ada banyak sih memang
0: Balot ya kan.
1: Iya,
0: Ancelotti.
1: Belahyani.
0: Kecuali ada yang main di Aljazair atau di mana yang ini.
1: Belahyani kan Maroko. Maroko nih.
0: Iya. Tapi kan jarang dipakai dia.
3: Lajionya cadangan.
0: Camat.
1: Susah sih. Tapi kira-kira jadi pilihan enggak ya di Maroko?
0: Di Maroko enggak tahu juga.
3: Terakhir sih sebelum Piala Afrika masih masuk, pas Piala Afrika kemarin enggak ada Belahyani. Jadi dua doang sih kemungkinan ya.
1: Yang katakanlah dia menjadi startingnya di negaranya begitu.
3: Iya. Masuk gitu. Saingannya enggak terlalu banyak lah.
0: Iya kalau ke Portugal kan ampun-ampunan.
4: Iya.
0: Back saya Portugal tuh fullbacknya emang elit memang sih.
3: Cancelo
0: ini ya. Cancelo dan Cancelo
4: Dalot.
0: Dalot.
1: Aduh. Sebas lihat ya.
0: Gio nih.
1: Main lagi Gio nih. Oke. Dari pemain, dua pemain tadi gitu ya, katakanlah yang sekiranya menurut kalian bakal perform di Piala Dunia lah kan.
4: Dele Basiru.
0: Dele Basiru.
4: Dele Basiru. Ya. Dele Basiru. Ya, karena kalau dia
3: dia cadangan juga di Lazio kan. Lazio-nya cadangan, kalau Dele Basiru sih dia kan gelandang gitu kan. Kalau dilihat ininya juga apa fisiknya, perawakannya keren sih gitu,
4: kuat,
3: kuat gitu. Gede, hitam pula kan. Ya. Kuat itu doang sih paling yang kemungkinan bisa bersinar gitu kalau kalaupun masuk starting line up gitu. Kalau dia sih kemungkinan cadangan juga gitu di Senegal.
4: Karena Mane
0: ya ya ya.
4: Saingannya.
0: Iya, susah juga ya.
1: Mane sih masalahnya. Mane main di apa namanya?
0: Mane sekarang di
3: Al-Nassr.
0: Al-Nassr kan sekarang.
4: Ronaldo.
0: Tapi tetap dipanggil
4: masalahnya.
1: Semain-mainnya Arab kalau kita ngomongin Mane nih.
4: Iya. Iya
1: kan? Liverpool.
4: Liverpool champion.
1: Champion.
4: Munchen.
1: Iya kan. Sekarang Al Nassr juga
0: kayaknya emang masih di mana ya? Kecuali kalau misalnya Senegal ngelangkah jauh karena pertandingan yang banyak, mungkin ada mutasi kan.
1: Mungkin bisa jadi dia punya
3: ada kans,
0: ada kans
4: buat Mane-nya cedera.
0: Iya.
1: Bah iya sih. Ada kemungkinan biasanya gitu-gitu. Oke, oke.
0: Tapi Kang, kan Itali nih Kang.
4: Heeh.
0: Ganti ke Jepang. Ya kan, kalau misalnya menurut Kang Aris sendiri,
4: ya.
0: Kenapa Italia gagalnya bisa 3 kali gitu sih Kang?
4: Regenerasi dia gagal. Ada ya? Iya, dari striker itu sama gelandang itu nggak ada regenerasi.
0: Habis ya kita ya?
4: Iya, Italia itu dengan digabungkannya seperti maaf ya timnas Indonesia dengan politik di sana
0: tuh. Di sana tuh emang gitu
1: kan? Karena kan
4: kuat.
1: Federasinya
4: kan? Itu.
3: Federasi yang disalahin kan?
0: Sekalinya ada yang bagus. Depannya pindah main di Arab.
4: Iya.
0: Baru juga bagus di Atalanta.
4: Baru
0: di
4: Atalanta. Baru semusim doang.
3: Baru jadi top score.
4: Iya, masalahnya harus sebelumnya top score tuh.
0: Dikasih fulus, terbang.
3: Pindah ke Arab pasti downgrade lah. Sebagus-bagusnya di Arab gitu kan pasti.
0: Iya, iya.
3: Baik lagi downgrade.
0: Karena kan emang persaingannya kan kuring.
1: Karena enggak sayang sih lagi di masa prime-nya kemudian pindah ke liga yang dalam tanda kutip kurang kompetitif.
0: Iya, betul. Jauh kalau dibilang di walaupun Italia sekarang juga memang sebenarnya liganya enggak terlalu kan. Karena kan kalau dibandingin sama kayak Inggris mah jauh banget kan kalau sekarang.
3: Spanyol,
0: tapi kalau dibanding Arab tetap bagus nih.
4: Ya, bisa jadi Itali kalau seperti ini terus jatah di champion pun akan terus berkurang.
0: Iya. Sekarang
1: 4 udah.
4: Sekarang sempat 5 turun 4
0: Itu kan aja playoffnya peringkat berapa bang?
1: Enggak ada playoff. Gak udah 4 2 lagi Eropa langsung.
4: Iya, sama Liga Eropa yang ke Conference League.
1: Iya. Conference League.
3: 7 tuh,
1: conference. Jadi kan total 6 yang main di Rabu sama Kamis 4 tim. Yang main Jumat Sabtu 2 tim.
0: Liga Jumat
3: Liga malam Jumat. Langganan Lazio dulu.
4: Oh iya.
3: Lazio Liga malam Jumat ya.
4: Enggak senang main di Liga malam Jumat juga.
1: Iya.
3: Mau nobar mikir-mikir kan.
4: Iya. Jumat. Bini setuju enggak dia?
1: Malam Jumat
3: main jam 2 kan jam 1.
0: Jam 2.
3: Malam Jumat keluar rumah juga. Aduh.
1: Hati biru putih. Tapi malam Jumat kan nih, ya kan?
4: Malam Jumat.
1: Berat nih.
4: Iya.
1: Oke. Tapi kalau kita bisa lihat pandangan dari teman-teman Laziale gitu, yang berpotensi bersinar kira-kira timnas mana aja nih di 2026? Kan pasti nonton beberapa laga friendly match mereka kan, termasuk Jepang yang punya tren positif. Tim-tim gede Jerman, Brazil, Inggris, bahkan Spanyol.
0: Kalahin
1: semua. Kira-kira berapa tim tuh yang bakal?
4: Kalau saya lihat sih dari Argentina ya. Argentina sama kayak Brazil, itu kan pelatihnya juga lama ya.
0: Betul.
4: Si siapa yang mantan Scaloni.
3: Scaloni.
4: Mantan Lazio itu.
0: Iya.
4: Itu kan lumayan, dia mau bawa Piala Dunia, terus Copa America. Seperti itu. Ya kan kekompakan pun kayaknya sama seperti Jepang seperti itu.
0: Kalau pemain dari Argentina sendiri sekarang tuh bagus gak sih?
4: Merata ya
0: semua lini ya.
4: Iya.
3: Sebenarnya apa ya Argentina pemainnya gak kelas A juga ya, gak grade A kalau dilihat ya, grade A-nya paling cuma beberapa orang gitu kan, sisa-sisanya pemain liga lokal gitu kan, masih banyak kan pemain liga Argentina, liga ini, cuman kalau dilihat karena pelatih udah lama, udah padu juga, ada kansnya besar juga gitu, pertahaninnya. Dulu main di Amerika juga lebih cocok lah gitu secara
4: sama Prancis paling.
0: Iya, iya. Sama
4: Prancis.
0: Oh iya, Prancis ya.
3: Iya, Prancis. Kalau dari pemain ngeri sih Prancis.
4: Lini depannya.
0: Iya, lini kelihatan bagus ya.
3: Kedalaman skuadnya juga Prancis.
4: Dipanggil di Dia Siam itu lihat strikernya itu aduh,
1: ngeri-ngeri.
4: Ngerikan semua.
1: Ngeri-ngeri itu
0: lagi. Dan lagi perform semua di
4: klubnya masing-masing
0: tuh.
3: Tapi ragu Bape. Apa sekali
1: dari Bape itu ya, kalau kita melihat trennya Madrid kan? Semenjak Bape masuk kalau Bape masuk ke Prancis bakalan kayak Madrid kayak gitu.
0: Tapi enggak harusnya kan di tahun kemarin kan sampai final.
3: Bape kan golnya juga itu
0: bagus,
3: pas final
0: sebenarnya itu
3: hampir sih itu
0: sebenarnya gila-gilaan hat-trick kan dia
3: ya, hat-trick
0: kalau banget
3: itu, kalau gak diselamatin kiper yang terakhir tuh.
0: Iya.
3: Nah, kalau menyanyi udah abis lagi aja Argentina.
0: Oke, Prancis, terus siapa?
4: Argentina,
0: Jepang.
4: Kalau saya
0: ini semifinalnya nih.
4: Jerman.
0: Oh.
4: Jerman atau Spanyol?
1: Portugal
0: atau Jerman, Asia. Enggak. Oh, Eropa 2 sama Amerika.
1: Spanyol ini rata-rata kayaknya Spanyol ya. Brazil?
0: Enggak.
4: Aduh,
3: kurang juga. Pemainnya juga enggak
4: yang dipanggil banyak. Itu, iya, kan? Yang panggilnya itu Danilo,
0: Andre di liga lokal
4: yang udah menurun kan?
3: Neymar,
1: El Gansing,
4: Antonio yang dipanggil,
0: Richarlison.
1: Tapi enggak dipanggil dia.
3: Enggak dipanggil. Richarlison.
1: Richarlison tuh yang di Tottenham Hotspur ya.
4: Betul.
3: Ya, dicoret terakhir kan. Paling siapa Brazil?
0: Yeah. Vini.
1: Vinicius.
0: Sendiri doang, sendiri.
3: Rodrigo
0: ada bisa.
3: Siapa ya? Tengahnya jadi, juga.
0: Enggak kurang rata kurang, juga kalau Brazil ya.
1: Brazil.
3: Ancelotti juga kan baru juga kan, baru
4: melatih.
0: Baru.
4: Jadi belum tadi belum terlihat.
0: Tadi siapa aja tadi?
1: Jepang, Prancis,
4: Jerman,
0: Argentina. Terus final idamannya?
4: Final idaman saya Jepang versus Argentina.
0: Asik Jepang.
1: Optimis banget final ya.
0: Terus juaranya Jepang.
1: Juaranya Jepang.
4: Jepang. Asia pertama.
0: Tim Asia pertama yang juara.
3: Kayaknya itu film Tsubasa deh.
4: Iya. Kalau saya lihat ya kayak film Tsubasa bener.
1: Kalau Tsubasa itu kan yang Road 2002.
3: Jangan Tsubasa kayak Simpson, Bang.
4: Iya, dia meramal,
3: Masalahnya
1: Tsubasa enggak apa namanya, enggak ketahuan dia final apa enggak itu.
0: Oh iya, betul.
1: Ya kan itu kan entah itu friendly
3: ya. Atau apa? Tamat kan lawan tamat aja kan.
1: Iya, tamat aja gitu belum main kan itu masalahnya. Yang baru main ketemu
3: sama Jerman itu yang
1: Jerman, Belanda, Prancis.
0: Iya. Oke.
1: Iya.
0: Kang Ferdi berarti sekarang, Bang.
1: Kang Ferdi
0: 4 tim.
3: 4 tim semifinal ya?
0: Ya.
3: Kayaknya sih Spanyol.
0: Spanyol juga Spanyol, bagus tuh kan.
3: Ya, Belanda tentu
1: lah. Belanda.
3: Kan? Belanda. Argentina sih khasnya Argentina. Satu lagi kayaknya Prancis sih.
0: Prancis. Oke. Okay. Portugal enggak? Portugal. Ini kok enggak ada yang ngomong Portugal sih?
1: Enggak ada yang ini.
0: Saya. Dari tadi kita bahas Argentina tapi kita enggak bahas Messi loh.
1: Iya.
0: Portugal
1: Ronaldo kan? Gitu Ronaldo kenapa? Yang belum punya trofi.
4: Lihat Portugal terlalu itunya ke Ronaldo karena sedang Ronaldo sudah karir.

0: ya?
1: Palmer dicoret, Maguire dicoret.
2: Si apa ya? Striker Harry Kane doang kan, Harry Kane. Yeah,
3: yeah.
2: Terus
3: Jude paling ya Bellingham tengah kan.
2: Ya Bellingham paling tengahnya. Cuman kipernya juga kan kiper enggak ada kiper kan.
3: Iya, kalau Inggris
0: kan Jack Pickford gitu yang
3: emang trennya dia enggak punya kiper kayaknya.
2: Ya, dulu Simon
3: aja udah.
0: Sempat kan James
3: Johar
0: blunder mulu.
3: Iya.
0: Sempat tuh bakal ini nih penerus kiper Johar.
3: Robinson lebih parah lagi. Habis sih kalau Inggris.
2: Sama backnya juga kayaknya Inggris kurang kayaknya back tengahnya.
3: Backnya siapa sih?
1: Padahal lupa-lupa Maguire itu kan hanya padahal dia kan DM-nya juga lagi bagus-bagus sebenarnya. Yang sekarang-sekarang nih.
3: Sekarang.
1: Kemarin-kemarin kan iya, kalau kemarin kan juga memang kalau di DM-nya memang dia mainnya jelek, tapi di Inggrisnya
2: lumayan.
1: Tapi dia malah dicoret
2: ya. Blunder sih dia tuh kebanyakan kan.
3: Iya. Tren tuh mana tren?
1: Alexander Trent ya?
2: Trent enggak dipanggil.
3: Trent
2: Madrid kan sekarang, di Madrid juga kan enggak.
3: Iya sih.
2: Iya, jarang kepake.
1: Oh, lah. Dia yang ini ya di Liverpool ya.
2: Liverpool
0: enggak pindah.
2: Kuatnya. Sekarang siapa? Saka paling pemain Arsenal kan banyak.
3: Oh iya, Saka. Iya, Reece ya, Declan.
1: Belanda kita lihat peluangnya di Piala Dunia 2026.
2: Belanda ini kan kejutan sih biasanya.
1: Betul.
2: Belanda tuh kan kejutannya gitu. Kalau dilihat dari kualifikasi sama ini juga lumayan konsisten kan.
1: Betul, ya.
2: Di National League aja kemarin lumayan konsisten gitu dengan pemain-pemainnya juga enggak ada yang bintang-bintang banget deh.
1: Masih ngandalin Gakpo. Ya,
2: masih ngandalin Gakpo.
1: Depay
2: terus
0: ya masih Reinders.
1: Ya, Reinders kan enggak lagi gacor itu di timnas.
2: Iya. Lumayan. Jadi peluang sih Belanda sih tetap ada ya kalau dilihat tim apa? Juara tanpa mahkota lah. itu saya masih mempercayai juara tanpa mahkota ini gitu masih bisa berbicara lebih lah di Piala Dunia.
1: Betul.
2: Cuman kalau buat juara sih saya agak ragu juga gitu kalau dilihat skuadnya ya. Apalagi enggak terlalu inilah apa skuad cadangannya gitu enggak
1: berimbang
2: ya,
1: jomplang banget
2: sama skuad intinya. Cuman buat kejutan sih kayaknya semifinal lewat kayaknya Belanda.
3: Tinjani apa Frankie nih yang kira-kira bakal jadi otaknya?
2: Kayaknya sih kalau otak sih
3: Frankie.
2: Si Frankie kalau Tinjani dia sih Tinjani lebih apa ya penyeimbang lah. El metronom.
1: Ya, tapi karena Tinjani tuh dia kan punya karakter mainnya kan yang lebih ke
2: Gattuso kalau kita sih.
1: Betul kalau Itali gitu nusuk-nusuk aja gitu kan. Dan beberapa golnya kan juga banyak
2: ya, luar kotak.
3: Belanda tuh punya si siapa namanya yang itu Xavi Simon
2: lumayan juga. Frankie de Jong kan di Barca juga lumayan kan sebenarnya.
3: Kalau
2: nggak cedera gitu kalau nggak cedera dia lumayan ini juga gitu kan. Dari kiper juga kadang-kadang magic nih Belanda nih kipernya nih ya kan.
3: Ini nggak pernah kedenger sebenarnya kiper Belanda sekarang.
2: Belanda sekarang ya
3: agak aneh.
1: Iya.
2: Gak terkenal lah.
3: Gak tahu sih.
1: Wah selepas Van der Sar udah nggak tahu tuh.
2: Ada terakhir kelempar lah.
0: Kiper dari Brighton Albion tuh
2: kemarin.
0: Van Bruggen apa?
3: Oh iya betul. Fred Bruggen terus kemudian si siapa nih Justin Biggio.
0: Iya.
3: Gitu-gitu
2: tuh kipernya. Banyak Belanda pemain Tottenham tuh yang siapa? Mick Van der Preden siapa namanya Mick? Si Mickey itu.
3: Oh, Mickey van der Ven.
2: Ya, lagi bagus kan di
3: tengah. Iya. Sama Virgil sih kalau pemain kunci ya.
0: Udah tua juga sih kalau saya lihat.
3: Oh, enggak.
0: Udah tua juga.
1: Masalahnya kenapa dari tadi gua enggak nyebut nama Virgil tuh kan Liverpool-nya lagi bapuk banget nih.
0: Lagi bapuk
1: banget nih.
3: Virgil Ake, Bang.
2: Virgil Ake. Pelatih sih kayaknya Liverpool pelatih. Kebanyakan main slot.
3: Tapi kalau buat Belanda nih, buat formasi sip apa kira-kira?
2: Formasi
3: supaya bisa tembus semifinal tuh.
2: Kayaknya sih 4-3-3.
3: Iya, 4-3-3 dia.
0: Total football.
1: 4-3-3.
2: Dia
0: Indonesia enggak pakai itu tuh, tapi gagal.
3: Enggak bisa.
2: Kerja.
3: Gagal.
1: Ya 4-3-3 mau diterapin di Itali.
0: Bukan Indonesia.
2: Indonesia.
1: Enggak ya.
0: Kan ngikutin.
2: Udah 3-5-2 mati kayaknya.
1: 3-5-2
2: mati. Backnya tuh harus 3 kalau Itali itu kan. Kalau main back 4 kayaknya gimana gitu kan.
3: Susah dia mainin sayapnya tuh fullbacknya.
0: Itali itu dia 3-4-3, 3-4-1-2. Kalau Itali itu.
3: Pemain overrated siapa? Pemain overrated.
2: Operated.
1: Boleh di negara mana enggak?
3: Boleh
1: mesti
3: bebas.
1: Belanda.
3: Bebas.
1: Enggak mesti
3: dari
1: Prancis
2: di Piala Dunia ini ya.
3: Ada enggak?

0: yang kira-kira bakal flop, nama besar yang bakal flop.
1: Nama
2: pernah ada sih kayaknya.
1: Aduh, aduh.
3: Tetap namanya itu.
1: Kata apa? Tapi Ronaldo dibawa buat dipajang doang nggak sih?
2: Kayaknya sih, kayaknya.
0: Tapi kalau saya gitu ya, pikirnya ya, kalau Ronaldo nih mainnya jadi pemain cadangan.
1: Iya.
0: Menit 65 baru masuk ya, sip tuh kayaknya.
2: Super sub aja, super sub.
0: Super sub itu kayak
3: bagus dulu sih. Dia juara Euro tuh udah kayak jadi pelatih dia.
0: Iya.
3: Pinggir lapangan
1: udah ada. Ini yang kita nggak tahu tuh sebenarnya. Dia itu adalah pelatihnya.
2: Asisten pelatih.
3: Pelatih bayangan. Yang juara Euro kan dia di pinggir lapangan teriak-teriak.
1: Teriak, kasih instruksi kan. Kasih instruksi.
2: Gol aja kan. Gol aja kan. Golnya juga kayak enggak sengaja gitu. Kaget yang ngegolinnya aja kaget tuh siapa?
3: Yang mantan MU itu.
2: Gomez siapa ya namanya? Lupa. Lupa itu. Lupa loh sampai
0: mustahilnya siapa? Ronaldo flop nih berarti.
2: Ronaldo kayaknya.
0: Ronaldo flop. Yang bakal bersinar siapa? Kalau Kang Ferdi
2: yang bersinar.
1: Hup, tahan dulu Kang Ferdi dan juga Kang Aris, iya. Kita akan jeda sejenak. Itu dipikirkan dulu ya, kira-kira yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026 siapa? Karena kita akan break sejenak.
0: Betul.
1: Kita bakal segera kembali, jadi tetap di Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor dan
1: juga Pro 2 RRI Bogor,
0: kita kembali lagi di
1: Ngopi Ngobrol Piala Dunia
0: bareng teman-teman dari Laziale Club Bogor. Ada Mas Aris dan juga Mas
1: Ferdi
0: selaku ketuanya ya. Tadi kita udah ngomong banyak soal beberapa tim tadi. Mas Ferdi dan juga Mas Aris sudah memprediksi 4 tim yang bakal katakanlah kuat di Piala Dunia 2026.
1: Dan udah ada tadi jagoannya masing-masing. Terus overrated-nya udah
0: bintang. Tinggal yang tadi yang bintang bersinar dan belum.
2: Sinar. Betul. Kayaknya ya bersinar Harry Kane sih.
1: Inggris malah.
2: Kalau dilihat Harry Kane kan ini sepatu emas Eropa juga kayaknya.
1: Betul.
2: Harry Kane
1: kan
2: betul banyak banget kan.
0: Karena top skor itu banyak banget muncul.
2: 36 berapa gitu waktu kayaknya buat Piala Dunia juga ngangkat banget Inggris kayaknya, ngangkat banget Inggris. Harry Kane kayaknya top skor sih Piala Dunia.
1: Didukung dengan jumlah pertandingan yang banyak.
2: Ya,
1: ya kan?
2: Kayaknya top skor.
1: Top skor. Apakah
2: bersinar
1: rekornya Klose akan dipecahkan
0: oleh Harry Kane?
2: Nah, pertandingannya lebih banyak kan?
0: Ya, mungkin saja.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Mungkin saja. Tapi lucu sih sebenarnya Kane sama Klose kan posisi sama gitu. Gayanya juga mirip-mirip target man. Iya, target man banget.
0: Target man banget.
1: Oke, sekarang kalau Kang Aris. Overrated siapa? Yang bersinar siapa?
3: Untuk yang bersinar saya malah ke tetap Messi ya.
1: Oh, Messi.
3: Iya, karena kalau dilihat dari Messi, dia walaupun di usia ya sama seperti Ronaldo ya. Tapi karena kalau Messi kan dia tuh memang dari kecilnya itu dia main bolanya beda gitu. Kalau Ronaldo dilatihnya dengan
0: kerja keras.
2: Messi subasa gitu kan.
3: Iya, kalau saya lihat Messi masih lari kencengnya itu dia diatur, ngajak speed juga masih kuat dia.
0: Kalau kita lihat pemain muda kayak Yamal,
1: Musiala, Yamal. Terus,
3: bisa jadi itu Lamin Yamal salah satu yang bakal salah satu bintang muda yang bakal bersinar.
1: Meledak ya. Halan gimana?
0: Halan gimana?
2: Malah negaranya berat.
0: ada dia.
1: Tapi masa nggak lolos bang?
0: Iya.
1: Kalau nggak salah dia nggak terlalu susah karena kalau nggak salah ya dia Republik Kongo. Itunya
0: aja, timnya ya. Grupnya. Tapi memang grupnya kalau kita lihat dari drawingnya nggak ada yang mereka nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Paling itu Jepang, Jepang Belanda.
2: Jepang Belanda paling. Yang menarik. Apa ya grup?
0: F apa G ya kalau lu?
2: Yamal ada peluang sih, cuma
0: Yamal ya.
2: Kalau nggak cedera ya.
1: Mbappe.
3: Aduh Mbappe. Di Madrid.
1: Aduh.
0: Tapi kan nggak menutup kemungkinan dia juga bakal perform kayak di edisi sebelumnya.
3: Kan pindah ke Madrid pengen champion dia.
0: Malah nggak lolos Madrid.
3: Tapi kayaknya malah Paris Saint Germain dua kali berturut-turut lolos.
2: Mbappe itu ego kayaknya. Kan kemarin lagi rame kan yang minta ban kapten tuh
1: pasti. Iya.
2: Kayaknya terlalu ego sih, ego.
1: Sama cocok lagi ketemu di Madrid, ketemu Vini, ego juga.
2: Itu salah satu kayaknya harus hilang. Baru hilang.
1: Ternyata sulit ya.
0: Tapi kan berbeda dengan Madrid. Di Prancis kan dia punya tempat yang beda.
2: Beda ya.
1: Oh, dia ini ya, emang star.
0: Emang banget star-nya kan kalau di Prancis.
1: Bintangnya emang ya.
2: Didewakan.
0: Iya. Jadi memang tumpuan banget juga. Okay. Rekan-rekannya kan juga ini.
1: Overrated-nya siapa, Kang? Sisa nih, terakhir nih. Sebelum kita masuk ke timnas, Bang.
0: Betul.
1: Adakah?
3: Ya, itu ya Messi, Yamal.
1: Enggak,
0: overrated itu yang bakal flop.
3: Oh, yang bakal flop itu dari saya pribadi Jirjir Van Dijk.
1: temennya Van Dijk.
0: Iya sih. Emang kalau lihat performa di klub sih
3: dia.
1: Orang mah flop mah striker atau
3: tapi itu bakal flop itu.
2: Itu flop agak terlalu ngaruh kayaknya.
0: Back sih ya.
1: Blunder bakal
3: blunder.
1: Kayaknya kita lihat apa kemanding akan blunder.
0: Enggak sih, tapi kan kalau dia kalau lihat enggak sih
2: kalau di negara dia kayaknya bagus-bagus aja.
0: Dia tuh sama kayak Maguire. Kalau di klub iya memang, tapi kan memang enggak bisanya kali kegagalan Liverpool kan bukan cuman soal Van Dijk doang. Tapi memang satu timnya yang lagi mabuk kan.
2: Pelatihnya
0: betul.
1: Oke, Van Dijk udah.
0: Van Dijk kan.
1: Siap.
0: Nah, kita geser ke
1: timnas kita.
0: Timnas kita. Ini kalau kita ngomongin timnas kan kemarin tipis tuh gitu ya, udah sampai ron
1: tipis 4, tipis ke 4. Mana tipis ke 4 apa tipis ke Piala Dunia? Enggak setuju
0: tipis
1: kalau
2: jauh sih, kalau ke Piala Dunia masih jauh
1: bang
0: ya, kalau enggak
1: tipis 4
0: kalau enggak pleset-pleset mah kalau enggak pleset-pleset
1: lawan Bahrain
0: enggak
1: jadi seri ya,
2: lawan Cina enggak kalah,
0: lawan Cina enggak kepleset ya kan,
1: enggak coba-coba
0: seenggak-enggaknya kemarin kalau bisa tahan imbang Australia aja.
1: Iya. Ini ya, tapi dua menang ya.
0: Iya, Jepang mau ya udah si, harus dihitung sih.
1: Jepang beda. Jepang mah beda. Beda kelas cuy.
2: Main dimanapun gitu kan, mau di tandang kandang Indonesia.
0: Sama aja.
2: Udah malas sih nontonnya sebenarnya gitu kan, lawan Jepang. Ah, ini mah
1: hiburan lah. Kayaknya mau pelatihnya timnas Indonesia Guardiola juga kalau lawan Jepang mah belum diajari main bolanya sama Jepang.
0: Tapi mungkin kalau Tomiyasu yang nyalatin Indonesia mungkin kali.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa juga ya.
1: Enggak bisa Bang. Belum Bang, pemainnya belum ngangkat nih.
2: 10 tahun ke depan bisa jadi gitu kan.
0: Oh, berarti dua edisi lagi ya? Iya,
2: dua edisi lagi.
1: Dua edisi kemana nih? Ke round 4 apa ke Piala Dunia? Harus jelas dulu nih.
2: Ya, tapi kalau Piala Dunia formatnya kayak begini ya.
0: Masih kayak sekarang?
2: Masih kayak sekarang. Pesertanya
1: 48.
2: Sebenarnya mungkin paling lama ya periode berikutnya gitu kan. Tapi 4 tahun ke depan juga harusnya peluangnya sih ada gitu kan. Dari Asia kan wakilnya banyak.
0: Banyak juga, betul.
2: Gitu. Terus dilihat dari ini juga mulai disegani lah Indonesia di Asia. Ini kan mulai diperhitungkan. Pelatih yang sekarang juga sih sebenarnya ada optimis ya dibanding sama zaman si Patrick ya, Patrick Mombo.
1: Patrick Strand.
2: Patrick mah sekarang optimis itu kalau pemain-pemainnya enggak terlalu banyak diganggu gitu.
1: Betul, terus, betul.
2: Kayaknya naturalisasinya juga udah deh kayaknya enggak jangan terlalu ini juga gitu kan. Kayak tim yang ada tuh udah lumayan lah. Udah padu kalau benar pengelolaan timnya harusnya sih bisa berbicara banyak sih di tahun depan gitu.
1: Di edisi berikutnya.
2: Ya, ada peluang lah buat lolos.
1: Lihatin nanti aja Piala Asia bagaimana. Oke, itu itunya
2: parameternya
1: ya.
2: Lah.
1: Parameternya. Parameternya Herdman. Ya. Ketemunya kan dengan Jepang juga.
0: Iya, betul.
1: Kali aja Jepang Thailand tukernya kan. Sebenarnya sih,
0: tapi kalau ngelihat timnas kita nih yang sekarang dengan pemain diasporanya kemudian ada beberapa calon-calon terbaik dari kita sendiri kayak siapa Doni Tri Pamungkas, kemudian Marcelino Ferdinand, Beckham Putra. Melihat yang sekarang level kita tuh udah berada di mana sih gitu? Apakah memang
1: apakah masih di bawah Vietnam dan Thailand?
0: Kalau nggak deh, kalau
1: siapa tahu bang? Siapa tahu bang?
0: Di atas
1: masih susah apa enggak nih menangnya?
0: Saya sih mempercaya kita bahkan sudah di level untuk Arab Saudi aja. Itu tuh kayaknya udah ngelawan kita.
2: Udah kesulitan lah Arab Saudi aja lawan Indonesia.
1: Atau masih sulit lawan Malaysia?
0: Iya, atau masih lawan Malaysia.
2: Kalau AFF udah enggak penting deh buat Indonesia.
1: Oke.
2: Kalau kata saya ya, dia levelnya udah harus ngejar Asia gitu, AFC. Kalau AFF doang ya mending pemainnya ya itu mending pemain Liga Indonesia atau pemain tier 2-nya lah gitu untuk AFF. Karena kalau buat hitungan Asia Tenggara kayaknya udah menguasai deh harus.
1: Memang level kita udah di atas.
2: Ya, udah di atas Asia Tenggara gitu kan, udah sejajar sama Thailand lah. Thailand kan lumayan juga, kalau Vietnam lagi bagus juga sih, cuman kayaknya kalau di Asia Tenggara ya udah kita paling atas deh sekarang gitu kalau dilihat dari progresnya gitu kan. Udah ngejarnya harus ke Asia sih, udah mainnya AFC gitu udah di Asia.
0: Berarti udah bisa dijajarin Bahrain
2: Arab.
0: Ya,
2: kalau Arab, Australia
1: Bahrain mungkin masih bisa dijajar, tapi kalau untuk sama Australia belum ya. Bahrain apa negara Timur Tengah mungkin
2: ya,
1: masih
2: bisa
1: lah ya.
2: Kalian dia di bawah Korea, di bawah Jepang paling gitu. Uzbek yang Uzbek kan.
1: Kalau Uzbek Jordan sama Jordania.
2: Uzbek.
1: Kalau
2: gila sih. Karena paru kan pelatihnya.
1: Iya, saya sih emang Uzbek nih dahsyat memang Uzbek ini.
0: Udah hitam juga.
1: Udah hitam di Piala Dunia 2026 Uzbek sih. Tapi kalau saya lihat karena pergantian pelatih yang bawa Piala Dunia diganti sama Fabio Cannavaro. Iya sih. Iya.
0: Oh, sekarang Cannavaro.
1: Itu kenapa bukan yang pelatihnya
2: yang kemarin
1: yang
2: kan?
1: Iya, yang bawa dia.
2: Yang mau ke Indonesia.
0: Kemarin Uzbek sampai
1: Uzbek lolos kemarin.
2: Bang, lolos langsung dia.
1: Lolos langsung dia, menang dia udah.
2: Mana Uzbek kan keren juara Piala Asia kan?
0: Juara Piala Asia betul.
1: Usanov dan itu bagus sekali
2: Man City itu
1: ya kan? Sih di backnya
2: iya
1: masih muda lah gitu.
0: Kalau Kang Ferdi edisi optimis edisi depan. Berikutnya berarti 2030 kalau Kang Aris melihat timnas kita,
1: saya lihat dari Asia dulu aja, nanti Piala Asia perkembangan pelatih John Herdman meracik itunya apakah dia lebih baik
3: atau lebih buruk juga kan. Karena kalau kemarin kan uji coba mainnya di kandang mulu sih Indonesia tuh. Kayak nanti tanggal 5 main di kandang juga kan di GBK.
0: GBK ya.
3: Iya, enggak pernah main keluar gitu uji coba tuh.
0: Tapi justru malah ini enggak sih? Biasanya Indonesia tuh bagus justru main di luar ketimbang main di kandang sendiri, kayak bebannya ada di kandang sendiri tuh justru malah. Kalau main di luar tuh kayak lepas aja gitu.
1: Tergantung lawan, Bang. Yeah. Kalau lawan Jepang enggak mau kandang, enggak mau kandang.
3: Iya.
1: Beda urusan.
2: Tapi kalau Piala Asia kemarin sama ini kayaknya emang bagusan tandang mainnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Cuman kan emang kemarin kan waktu zaman Cintayong kan emang formasinya dia bertahan ya benar-benar.
1: Oh, full.
2: Ya,
1: full. Habis itu, habis-habisan
2: itu. Serang habis, modal serangan balik gitu kan. Cuman emang emang strategi yang paling tepat itu sih kayaknya kan.
1: Untuk main, kita yang sekarang ya, untuk kita yang sekarang ya.
2: Main terlalu terbuka juga resiko gitu.
1: Iya, iya, kalau open play itu takutnya keserang balik habis itu bubar.
0: Kayak belajar Cina kan kemarin tuh kayak gitu. Kecolongan malah.
1: Colong, nyerang-nyerang 70%
0: dominasi.
1: Bobolan sekali.
0: Bobolan sekali.
1: Bubar.
2: Bubar. Udah enggak penting main bagus, yang penting menang sebenarnya.
1: Ya Italia kan juara Liga Dunia kan tetap Catenaccio 4 kali tetap. Mau gimana juga?
3: Bukan main menyerang dia.
1: Kalau kata Italia itu sederhana tapi mematikan udah itu dong.
3: Piala Dunia 2006 coba kan.
1: 1-0.
3: Casioppoli, kasus.
0: Tapi juara.
3: Juara. Main enggak ada yang enggak ada bagus-bagusnya loh.
0: 2006 Marcelo Lippi.
3: Tapi sekali harus serangan balik.
1: Efisien.
3: Jerman kan tuan rumahnya.
1: Iya.
3: Dibikin menangis.
2: Mana aja mendingan pas Euro juara tuh mainnya agak ini.
1: Ya, Roberto Mancini. Iya, iya, iya. Ya, Mancini soalnya.
2: Agak terbuka mainnya.
0: Kalau prediksi berarti berapa? Kira-kira berapa edisi lagi?
2: Dua.
3: Edisi berikutnya mungkin bisa ya. Edisi setelah Piala Dunia 2006 mungkin Indonesia 2006, bisa
1: 2030 berarti.
3: Iya, itu mungkin itu. Asal bisa. Jumlah pesertanya ya sama. Dengan jangan ganti terlalu lagi. Sering ganti pelatih dan kebijakan dari pengurus itu jangan terlalu ikut campur.
2: Nah, seperti jangan itu. Ada status-status nyender gitu.
3: Jadi kan. Nyender di ruang ganti.
2: Terus jangan kebanyakan player kan, kalau lagi bagus playernya banyak banget.
3: Diundang sana sini, undang sana sini pemain kan.
1: Oke.
0: Berarti optimis ya Kang Aris dan juga Kang Ferdi untuk mungkin di edisi berikutnya tuh masih bisa
1: betul.
0: Ada kemungkinan untuk
1: kita berbicara
0: kita
1: masuk ke masuk Piala Dunia. Piala Dunia.
3: Jangan ikut gitu. Campur aja. Jotenman itu udah aja ngeracik-ngeracik
1: dengan gitu. Catatan berarti Bang.
0: Ya, ya. Oke, siap. Tadi catatannya rata-rata komentar dari para fans klub tuh
1: gitu.
0: Pasti apa namanya apa namanya manajemennya? Kemudian kalau bisa jangan ganti pelatih. Ya,
1: betul.
2: Proses gitu kan pengen instan semua susah.
3: Iya, Jepang
2: gitu kan.
3: 6 tahun loh.
2: Iya, Jepang tuh sampai lepas sekarang kan prosesnya panjang loh gitu kan.
3: Enggak pernah juara. Oke, pendukungnya enggak ada teriak-teriak tuh
0: kita. Enggak ada teriak-teriak. Bahkan kalau ada event-event Piala Dunia bersih-bersih tuh ya.
3: Kan? Iya.
1: Kayaknya di GBK aja kan bersih-bersih.
2: Enggak ngerti aja teriak apa. Teriak cuma enggak ngerti.
0: Oke, kemudian kalau kita ngomong kalian kan timnas kita optimis ya untuk edisi berikutnya ya semoga bisa gitu.
1: Amin.
0: Ya. Oke, kali ini kita bakal ngomongin soal si Lazio Le Club Indonesia, Bogor ini gitu ya. Nah, kira-kira kegiatannya apa aja sih teman-teman dari Lazio Le?
3: Untuk saat ini mungkin lebih ke itunya ke mini soccer ya kegiatannya. Kalau untuk nobar sendiri di jamnya pun. Kita jam-jam dini hari, seringnya dini hari.
0: Jam sulit untuk bapak-bapak ya.
3: Bapak-bapak seperti itu. Fan soccer akhirnya di
2: melek aja udah malas.
3: Kita pernah paling nobar itu jam-jam maghrib. Yang memulainya yang jam 6, setengah 6. Itu pun ya di rumah karik kita.
2: Jam 8, jam 11 lah masih kita. Inilah jam pagi, kalau malam minggu jam 11 itu jam ini masih.
1: Kalau Lazio ini pernah ada kolaborasi gitu gak sih? Misalnya
2: kalau dulu sering.
1: Oh, dulu
2: misalnya sering. Ada kita lawan Inter, kadang diajak kan
1: featuring
2: gak, gitu. Kalau Milan sama itu gitu kan, kalau Liga gitu, paling sama tim-tim gede kan featuring, atau final gitu, yang pernah-pernah Coppa Italia sama Juve gitu kan.
1: Berapa sekarang
2: kali juga ada, cuman
1: di backlist aja untuk nobar di tempat ini kita.
2: Kita lagi ini juga, kita lagi demo juga sama kayak supporter di Italia itu kan. Di Italia lagi ini, lagi demo gitu ke manajemen, gak mau nonton live. Nah, kita juga ngikutin lah, gak mau nobar.
0: Oh iya.
3: Gak mau nobar dulu.
2: Gak mau nobar dulu. Udah mainnya jelek.
3: Aduh lawan Juve, lawan Milan Inter. Ah gak usah, habisin kota.
2: Lagi capek nama Lazio tuh.
0: Udah berarti mana? Itu titik lagi di mana
2: lagi capek
0: untuk dukung Lazio gitu ya.
3: Kita
2: udah nggak peduli hasil
3: kan ya, nontonnya yang nonton buka pagi ya, nonton live score dilihat.
2: Kalah
3: udahlah, nggak usah nonton highlightnya, males.
2: Lawan tim bagus kalah, lawan tim mediocre kalah juga, kalah. Kan lagi sumbang poin
3: lawan Sassuolo kan kalah, lawan JIJS
0: ya betul. Kalau Sassuolo kemarin di Milan juga kalah.
3: Iya.
2: Penyakit Itali gak konsisten sih,
0: Liga-liga Itali lagi kacau, gak terpredik gitu ya. Lawan tim gede bisa saja menang,
2: bisa bagus.
0: Lawan tim mediocre
2: Malah amal poin.
0: Siap. Ini yang terakhir, kira-kira tadi juara udah ditanya belum sih? Yang dari masing-masing belum kayaknya. Juara untuk Piala Dunia ya.
1: Udah, Belanda eh.
2: Kalau juara,
1: juara siapa?
0: Saya sebagai penutup deh, juara.
2: Saya sih mendukung Belanda ya. Belanda pride lah, Belanda pride. Okay. Bisa juara walaupun kemungkinannya
0: kecil,
2: tapi Belanda lah, optimis lah, bisa lah.
0: Wah, optimis Belanda optimis. Kita
1: kan Belanda ngikutin Lazio ya, suruh jalan gitu ya.
0: Kalau Aris
3: juara menutup Jepang, pengen tadi jadi tim Asia pertama yang juara.
0: Jepang,
3: ya,
0: Jepang betul. Jepang. Kita juga harusnya supportin sebagai Jepang, ya, sama negara Asia. Mungkin Jepang jadi
1: tumpuan sebenarnya
0: yang mewakili benua juga.
1: Masa enggak pernah dari Asia
0: si juaranya gitu ya kan.
1: Afrika aja udah
3: kan. Semifinal mungkin pernah Korea. Itu kan drone rumah. Dengan ada tanda kutip.
2: Banyak ininya itu, banyak
0: sakit versinya. Kayak fans Italia itu sakit tuh. 2002 itu sakit banget tuh
3: fans merah. Yang habis itu Anjung Wan, habis itu pensiun ya.
2: Dipecat
3: ya, hilang.
0: Oke, baik.
3: Oke lah Bang, kalau gitu Bang,
0: kita harus akhiri obrolan seru kita di kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi panjang dengan teman-teman Lazio Ale gitu. Terima kasih Kang Aris dan Ferdi. Terima kasih banyak sudah mampir ke RRI Bogor ngobrol di kesempatan kali ini. Kita pamit undur suara. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

me. Oke, teman bro 2, Deli Tambunan is back. Udah balik lagi untuk nemenin kamu ya. Tadi kita udah sama-sama menyimak nih ngopi ngobrol Piala Dunia. Ada Gaga Biasa dan juga Dimas Arda yang ngobrol-ngobrol sama fans Lazio dari Bogor, teman bro 2, terkait dengan Piala Dunia. Nah, sekarang udah masuk jam 9. Di sisa 1 jam terakhir saya nemenin kamu di Spada, teman bro 2, seperti biasa. Kalau misalnya hari Jumat kita punya topik pembahasan seputar budaya ya. Nah, kira-kira ada hal apa sih yang berkaitan sama budaya yang mau kita bahas sama-sama? Sabar dulu teman bro 2 ya, jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi saya mau puterin lagu-lagu enak dulu nih, sebelum kita mulai masuk ke materinya. Di jam 9 ini saya mau kasih lagunya Sabrina Carpenter dengan Never Getting Late.

Tapi sebelumnya saya kasih dulu deh NPD dengan sempurnanya aku. Untuk kamu yang merasa ganteng banget nih, ini lagu ini menjadi theme song kamu hari ini. Kayaknya cocok tahun 2. So enjoy, jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, nomor 2 kita bahas yuk, berkaitan dengan budaya dan anak muda. Gini, kalau misalnya kamu dengar kata jamu, mungkin sebagian dari kita itu langsung kebayang minuman tradisional yang rasanya pahit, yang biasa dikonsumsi sama generasi tua atau kakek nenek kita, ya nggak sih? Tapi sebenarnya siapa yang nyangka nih, di era sekarang jamu ini justru mengalami kebangkitan dan kembali menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Jujur ya, kalau misalnya di RRI Pro 2 FM Bogor nih, kita punya pelanggan, punya langganan pedagang jamu. Si Ayu tuh ya, dia suka datang pagi-pagi. Nah, kita-kita tuh pada minum jamu nomor 2 dan memang khasiatnya kerasa sih ya. Apalagi sekarang kan ada beberapa yang dikemas secara modern ya. Ada juga hadirnya kedai jamu kekinian sampai tren hidup sehat yang semakin meningkat. Ini kayaknya bikin minuman tradisional Indonesia ini kembali menjadi mendapatkan tempat nih di kalangan anak muda. Bahkan nomor 2, jamu itu nggak cuma dikenal di dalam negeri, tapi juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui sama Indonesia. Maka dari itu nih, di hari Jumat ini saya bakal bahas tentang budaya jamu Indonesia, di mana jamu ini menjadi warisan leluhur yang kembali diminati sama anak-anak muda. Jamu ini kan merupakan tradisi kesehatan berbasis ramuan alami ya, yang sudah diwariskan secara turun-temurun di Indonesia. Dan umurnya itu sudah ratusan tahun, teman berdua. Nah, tradisi meracik dan mengonsumsi jamu nggak cuma berkaitan dengan kesehatan, tapi juga mengandung nilai pengetahuan, kearifan lokal, serta hubungan masyarakat dengan alam, teman berdua. Dari tahun 2023 lalu, tradisi sehat jamu resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO dan menjadikannya pengakuan internasional atas kekayaan budaya Indonesia. Tuh, sekeren itu si jamu, teman berdua ya. Nanti dia bakal kita bahas lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, oke? Okay?

Lanjut lagi nih teman Bro 2 ngomongin tentang jamu yang menjadi budaya Indonesia ya. Jadi di perkembangan zaman bikin jamu hadir dengan wajah baru. Sekarang banyak nih pelaku usaha kreatif menghadirkan jamu dalam bentuk yang lebih menarik. Mulai dari kemasan botol yang estetik, kedai jamu modern, sampai kombinasi rasa yang lebih ramah untuk lidah generasi muda. Nah tren ini tuh nunjukin kalau misalnya pelestarian budaya ini gak harus selalu mempertahankan bentuk lama, tapi bisa dilakukan melalui inovasi yang tetap menghargai nilai aslinya. Terus generasi muda saat ini tuh semakin sadar juga nih akan pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup ya. Jadi tren wellness atau gaya hidup sehat bikin banyak anak muda mulai melirik kembali produk tradisional seperti jamu. Media sosial juga punya peran besar dalam memperkenalkan jamu kepada generasi baru melalui konten edukasi, resep tradisional, sampai cerita mengenai manfaat dan juga sejarah jamu, teman Pro 2. Pertanyaan untuk kamu nih, kalau jamu dikemas dengan rasa dan tampilan yang lebih modern, kamu tertarik untuk menjadikannya minuman sehari-hari atau enggak? Yuk, bisa langsung gabung di 0811-111-5222 lewat WhatsApp ya teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu dengerin saya siaran lewat aplikasi RRI Digital, bisa langsung di kolom live chatnya. Saya tunggu jawabannya.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Kita baca WhatsApp dari kamu yuk tahun perdua tentang pertanyaan saya nih. Kita akan lagi bahas tentang jamu ya, budaya Indonesia yang mulai dekat lagi dengan anak-anak muda. Tadi kan saya tanya tuh, kalau kamu kalau misalnya kamu nih lihat jamu dikemas dengan rasa dan tampilan yang lebih modern, kamu tertarik gak sih untuk menjadikannya minuman sehari-hari? Nah, ada Dimas di Bogor Tengah. Dimas bilang pasti tertarik Del, kalau kemasannya kekinian dan rasanya lebih enak, jamu bisa jadi alternatif minuman sehat untuk sehari-hari. Cakep ya. Ada juga Salsabila di Cibinong. Kalau Salsabila bilang, aku suka karena jamu itu budaya kita sendiri, bangga kalau bisa menikmati produk lokal. Jadi gak perlu dikemas secara modern pun, aku tetap minum. Bagus ya. Terus kalau misalnya Reza di Dramaga bilang, menurut aku menarik sih Del kalau dikemas secara modern, apalagi kalau ada varian rasa baru yang cocok untuk anak muda. Oke. Sedangkan kalau Aulia di Bogor Selatan, Aulia bilang boleh banget tuh Del, daripada minuman yang terlalu manis, jamu bisa jadi pilihan yang lebih alami katanya. Tuh kan. Jadi memang jamu ini bukti ya kalau misalnya budaya Indonesia itu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman nih. Dari ramuan yang diwariskan leluhur, jamu sekarang menjelma sebagai simbol gaya hidup sehat, kreativitas, dan juga peluang ekonomi bagi generasi muda. Nah, menjaga budaya itu kan gak selalu berarti mempertahankan sesuatu persis seperti dulu, tapi juga memberikan ruang bagi inovasi supaya warisan itu bisa tetap hidup dan dicintai oleh generasi berikutnya.

Oke, Top Pro 2 sampai di sini dulu kebersamaan kita. Makasih banyak ya untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share bisa memberikan dampak positif dan bikin kamu bersemangat menjalankan aktivitas di hari Jumat ini ya. Saya bakal balik lagi besok di jam yang sama. Saya bakal on air dari jam 5 sampai dengan jam 10 lagi, Top Pro 2. Dan saya tutup kebersamaan kita dengan lagu dari Mon RB with One in a Million. Ini lagunya Chris Brown ya, kalau nggak salah ya. Dinyanyiin lagi, Neo nyanyiin lagi sama si Mon RB ini, Top Pro 2. Oke, sampai ketemu lagi besok. Dan abis ini bakal ada Idel yang nemenin kamu sampai dengan nanti sore. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya di siang hari ini nih? Dan aku berharap semoga kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2. Dan di siang ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan pastinya aku juga bakal bawain info-info yang menarik ya untuk di hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sudah memasuki jam 10. Ini sudah masuk ke jam request nih. Jadi untuk teman Pro 2 mungkin yang pengen banget lagu-lagu kesukaannya gitu ya diputerin di Pro 2 FM, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522 atau juga bisa lewat fitur live chatnya yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang hari ini. Ada Beautiful Thing dari Benson Bon. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah ada request yang masuk dari Kak Afan di Bojong Gede Bogor nih. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Billie Eilish yang Bird of Feather katanya ya. Ini aku request gitu ya untuk menyemangati diri sendiri, katanya kayak yang masih bertahan walaupun kayaknya energinya udah tinggal 10% nih, tapi menunggu makan siang gitu ya, jadi lumayan semangat lagi nih, dan semoga lagu ini bisa memberikan semangat untuk aku dan juga semangat untuk kakaknya yang lagi siaran katanya. Terima kasih. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Billie Eilish yang Bird of Feather. Dan ada juga nih dari Kak Putri di Cilebut Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Putri dari Cilebut. Aku mau request lagunya Delantis yang Bunga Maaf katanya ya. Aku mau bilang aja Kak, kayak semua hal ini gak harus berakhir dengan kebersamaan, tapi semoga selalu berakhir dengan pelajaran yang baik gitu katanya. Waduh, ini agak bijak ya di siang hari ini. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Bunga Maafnya dari Delantis. Setelah yang satu ini dia Bird of Feather dari Billie Eilish. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bacain request nih dari teman-teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada Kak Nanda di Parung Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Nanda, aku mau request lagunya Rose yang Apate katanya ya. Tolong diputarkan Kak di siang ini, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Rose dan juga Bruno Mars yang Apate. Dan ada juga nih request lagi dari Kak Rara di Kemang Bogor katanya. Katanya, selamat siang Kak, aku Rara dari Kemang Bogor, mau request lagunya Espresso Sabrina Carpenter yang bikin mood kayaknya akan naik lagi di siang hari ini. Tolong diputarkan ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini. Ini dia apa tuh dari Rose dan Bruno Mars, enjoy teman Pro 2. Lendong game, lendong.

Dua, masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Fafa di Bogor, katanya mau request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Katanya tolong diputarkan ya Kak, kayaknya aku udah agak lama nih gak dengerin lagu yang satu ini katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Dan ada juga nih dari Kak... siapa tadi? Oh, Kananda ya. Ada dari Kananda nih di Bogor, katanya mau request lagunya Yura Yunita yang Tutur Batin. Tolong diputarkan Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Yura Yunita yang Tutur Batin setelah yang satu ini. Ini dia The Fate of Ophelia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Selatan 2-0. Indonesia menurunkan 6 wakilnya di perempat final Australia Open 2026. Dewa United Banten takluk 83-84 atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Waliyah.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah. Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: holding on that our hearts can hold. We can't hold on to the past no more.
1: Sementara itu hasil gelagat grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya. Mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku datang segera
2: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
3: Yes, good evening. Tonight was a really...
4: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
2: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
5: And they had a good job coming back and securing the game.
2: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar di edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi Anda yang hari ini menjalankan work from home ya, jangan lupa untuk tetap membuka laptop dan handphone Anda untuk memantau juga pekerjaan-pekerjaan Anda dan menyelesaikan pekerjaan Anda hari ini walaupun di rumah aja pendengar ya. Jadi jangan disalahgunakan untuk berlibur karena berlibur ada waktunya tersendiri. Besok Sabtu Minggu waktunya untuk berkumpul bersama keluarga ya, menikmati weekend bersama keluarga. Terserah deh ya, Anda bisa berwisata, Anda bisa hanya di rumah aja, beberes dan lain sebagainya. Apapun kegiatannya sambil ditemani tentunya oleh siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor pendengar. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini ya, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan dan spesial. Kalau hari Jumat ya, seperti biasa nanti akan kami hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat pendengar. Dan dilanjutkan nanti tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita. Dan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini kami hadirkan Prodangdut RRI Bogor. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 11 lewat 50 menit dan kita nantikan sesaat lagi siaran langsung khotbah dan sholat Jumat pendengar langsung dari Masjid As-Sofia Kota Bogor ya. Dan tentunya selepas siaran langsung khotbah dan sholat Jumat nanti kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda hingga jam pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ikhwanal muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak berwasiat kepada jamaah sekalian umumnya dan khususnya diri sendiri. Marilah kita untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula kita tinggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat nomor 17 pada ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya Allah berfirman, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka atas makhluk yang lainnya dengan kelebihan yang sempurna. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Kalau kita baca ayat tadi, kita pahami dan kita tadaburi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kita, makhluk Allah yang bernama manusia, Allah berikan perlakuan yang istimewa. Allah berikan kekhususan yang istimewa kepada kita. Pertama, kata Allah, walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan kita. Allah mengagungkan kita. Allah memberikan penghargaan kepada kita. Dan tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia daripada kita manusia ini. Lalu yang kedua, kata Allah, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah berikan kepada kita keistimewaan untuk bisa melakukan perjalanan di muka bumi ini. Baik dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan hewan, atau bahkan sekarang, di era canggih, kita bisa melakukan perjalanan yang jauh dengan kendaraan, dengan mobil, dengan kereta, di lautan dengan menggunakan kapal laut, bahkan ruang angkasa sudah dijelajahi oleh manusia. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengarungi daratan dan lautan ini, bahkan ruang angkasa. Lalu yang ketiga, Allah mengistimewakan kita, wa faddalnahum ala wa razaqnahum minat thayyibat. Yang ketiga adalah Allah memberikan rezeki kepada kita dari yang baik-baik. Allah menciptakan kita plus Allah menyiapkan rezeki buat kita. Allah jadikan bumi ini subur sehingga berbagai tanaman tumbuh, menghasilkan buah-buahan, menghasilkan makanan. Bahkan lautan penuh dengan ikan yang tidak pernah habis untuk diambil, memenuhi kebutuhan manusia. Begitulah Allah memberikan rezeki kepada kita manusia. Tidak kurang-kurang tinggal bagai manusia mau menggalinya. Bahkan di perut bumi, bahkan di perut, di kedalaman laut ada sumber mineral yang bisa dimanfaatkan. Ada minyak, ada emas, nikel dan sebagainya. Ini rezeki yang Allah berikan kepada kita
untuk modal kehidupan kita. Dan yang keempat kata Allah, wa fadlnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku berikan mereka manusia kelebihan di atas makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Apa itu di antaranya? Bentuk rupa kita yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang lebih indah daripada kita manusia. Allah berikan juga kepada kita akal. Akal yang dinamis, akal yang kreatif, akal yang inovatif. Betul, makhluk Allah yang lain punya akal. Tapi tidak berkembang, statis. Manusia diberikan kemampuan akal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam sekalian, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi. Allah muliakan kita. Allah tundukkan daratan lautan untuk kita bisa arungi. Allah berikan rezeki yang tak terhingga kepada kita. Silahkan kita eksplorasi untuk kebutuhan kita. Dan Allah lebihkan kita dengan bentuk rupa yang indah dan akal yang sempurna. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, salah satu poin penting dari ayat ini adalah Allah mengatakan kita makhluk yang Allah muliakan. Kita makhluk yang diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana kemuliaan, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, bisa kita jaga, bisa kita rawat, bisa kita pelihara dengan baik. Sebab kalau tidak kita bisa menjaganya, kita bisa jatuh pada derajat yang sehina-hinanya. Kita akan jatuh pada kedudukan yang serendah-rendahnya. Dengan apa manusia bisa jatuh kehormatannya, kemuliaannya, menjadi hina? Dengan sebab manusia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika manusia menyelisihi, menentang apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Bahasa lainnya adalah berbuat maksiat atau berbuat dosa. Inilah poin penting yang harus kita ketahui. Dan harus kita waspadai, tidak ada yang membuat kita jatuh menjadi makhluk yang sehina-hinanya selain daripada kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita jaga kemuliaan Allah berikan kepada kita. Quran dan hadis Rasul, pegangan kita. Memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita meriaya, merawat kemuliaan tersebut. Paling tidak ada 4 hal hadirin yang harus kita lakukan untuk menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Maka hadirin, mari kita isi hidup kita dengan takwa kepada Allah. Karena dengan takwa inilah kemuliaan melekat pada kita. Maka setiap Jumat khotib, bahkan menjadi rukun dalam khutbah, mengingatkan kepada jamaah, kepada kita semua, agar kita bertakwa kepada Allah. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah, kita tetap akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan apa yang Allah perintah dan kita tinggalkan apa yang telah Allah larang. Inilah cara kita meriayah, merawat kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah dengan kita beriman dan berilmu. Beriman kita percaya kepada Allah. Berilmu semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi maupun kauniyah, ayat alam semesta yang kita baca, yang harus membuat kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah pasti akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian pada beberapa derajat. Artinya, jika kita beriman kepada Allah, jika kita terus belajar untuk menjadi orang yang berilmu, maka kita akan menjadi manusia yang bisa menjaga kemuliaan. Dengan iman dan ilmu, maka kemuliaan akan melekat pada kita. Sebaliknya, kalau manusia tidak beriman kepada Allah, dia kufur kepada Allah, hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Kalau manusia tidak berilmu alias bodoh, maka tidak lagi bisa membedakan mana aturan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka manusia akan terjerumus pada kesesatan dan kehinaan. Maka ini poin yang kedua, beriman dan beramal soleh. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jadilah kita manusia yang senantiasa bisa berakhlak mulia. Berakhlak mulia, ucapan kita harus baik. Apa yang kita
lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita harus baik. Bahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita harus baik. Akhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, perilaku kita, sikap kita, inilah cara kita untuk menjadi manusia yang tetap terjaga kemuliaannya. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, berarti paling hebat, paling mulia di antara kita orang beriman. Ahsanhum khuluqa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka mari kita baca Quran. Jadikan Quran sebagai pakaian akhlak kita. Mari kita teladani Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik bagaimana berakhlak. Maka dengan kita berakhlak mulia inilah kita akan jadi manusia yang mulia, tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah bonus tambahan hadirin. Kalau kita berakhlak mulia, apa kata Nabi dalam sebuah hadis bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita tentu merindukan satu kondisi keadaan kelak di yaumul kiamah bisa berdekatan sedekat-dekatnya dengan Nabi. Dan Nabi katakan syaratnya akhlak kita harus baik. Akhlak kita harus bagus. Mari kita hiasi ucapan kita dengan perkataan yang baik. Mari kita hiasi perilaku kita dengan perilaku yang baik. Mari kita hiasi hati kita dengan hiasan akhlak yang baik. Maka inilah cara kita untuk menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Dan poin yang terakhir yang keempat adalah bagaimana kita menjaga kemuliaan hidup. Jadilah kita manusia yang bisa menghadirkan manfaat kebaikan bagi orang lain. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'hum linnas. Sehebat-hebatnya kalian, sebagus-bagusnya manusia, semulia-mulianya manusia adalah mereka yang paling banyak mendatangkan manfaat kebaikan bagi orang lain. Maka di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, jadilah kita manusia yang bisa mendatangkan banyak kebaikan. Baik dengan harta yang kita punya, kita berikan kepada saudara kita di sekitar kita. Baik dengan ilmu yang kita punya, kita ajarkan juga kepada yang lain. Bahkan jika kita punya kedudukan, punya pangkat dan jabatan, gunakan sebanyak-banyak menghadirkan kemaslahatan bagi banyak orang. Bahkan dengan ucapan kita, dengan mendoakannya, dengan berkata-kata baik, memberikan nasihat atas permasalahan yang sedang dihadapi saudara kita. Bahkan hatta dengan doa saja. Doakan saudara kita agar kita menjadi manusia yang bisa menghadirkan manfaat kebaikan bagi orang lain. Karena ketika kita menjadi manusia yang banyak manfaat bagi orang lain, maka ketika itulah kemuliaan tetap akan melekat pada diri kita. Ini saja yang khotib sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Barakallahu li walakum, fastagfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kita sedang memiliki 15.000 orang petani milenial, ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi itu diberikan bantuan juga modal.
1: Yang lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkes ya.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Jumat 12 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perumbulok, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen. Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor menyambut gembira kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali Gedung Cagar Budaya Denkesyah. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor. Perumbulok dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
1: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog, hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perumbulog Cabang Bogor, Dadan Irawan, mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
2: Kami Bulog melihat swasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, melakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
1: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Enti Sutisna, mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15.000 orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
3: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15.000 orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis, menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
1: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
0: Saudara, warga desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor menyambut gembira kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 6 Dede Chandra Sasmita. Kedatangan anggota legislatif tersebut difokuskan untuk mendengar langsung kebutuhan konstituennya untuk diperjuangkan. Salah satunya adalah ancaman banjir tahunan yang kerap terjadi saat hujan deras terjadi di kawasan tersebut. Selain menyerap usulan pembangunan, momentum turun ke desa tersebut dilakukan untuk mengedukasi warga terkait kebijakan provinsi penyelenggaraan pendidikan karakter serta perda mengenai kewirausahaan daerah untuk mendongkrak UMKM lokal.
4: Tunjuk di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah masyarakat antusias, dan dalam kesempatan kali ini saya memberikan bantuan dana pribadi untuk pembangunan bronjong atau apa yang namanya TPT mungkin ya. Alhamdulillah sejumlah 7.500. Berikut saat ini juga kita bagikan beras 15 kilo untuk 75 orang. Itu mungkin, tapi yang tadi sudah saya eksekusi itu rehab pembangunan masjid untuk toilet dan tempat wudhu di masjid di Kampung Wangun 2, Desa Karangtengah. Alhamdulillah sudah saya bantu juga, alhamdulillah jumlah 5 juta rupiah.
0: Dalam agenda resesnya di Kabupaten Bogor, Kang Dechan memberikan bantuan stimulan material secara spontan melalui dana aspirasi untuk perbaikan fasilitas umum, fasilitas ibadah seperti masjid, serta bantuan sosial langsung bagi para warga. Termasuk mencatat usulan perbaikan jalan lingkungan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum atau PJU, menopang keamanan wilayah desa pariwisata di kawasan Babakan Madang. Saudara, pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali gedung cagar budaya Denkesyah yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali gedung Detasemen Kesehatan Wilayah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali fasilitas tersebut. Namun setelah melalui proses lelang terbuka, nilai kontrak pekerjaan menjadi sekitar 3,7 miliar rupiah dengan tetap mempertahankan standar fit teknis yang telah ditentukan.
6: Ini setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesyah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesyah wilayah Bogor.
7: Amin.
6: Lagi 3,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tetapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu bangunan bisa kembali berdiri.
5: Sementara itu Komandan Denkesyah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
8: Proses dari tahun lalu, namun pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan Denkesyah dan restorasi ini dilakukan.
7: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
8: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas Denkesyah Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas Denkesyah Bogor.
5: TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemkot Bogor dalam proses pemulihan gedung sehingga berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas ini dapat segera kembali digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional satuan secara optimal.
0: Saudara, BPBD Kabupaten Bogor membentuk desa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
10: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
9: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
11: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang 20 orang di luar, indoor. Gitu. Intinya bahwa dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
9: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
12: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan perawat bumdes tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun depan.
9: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui SMA Negeri 1 Bogor menerapkan program Sekolah Maung guna mencetak siswa berprestasi berwawasan global. Berikut laporan Ade Sri Wahyudi.
1: Peningkatan mutu pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung yang disiapkan sebagai wadah pembinaan bagi siswa-siswa berprestasi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat, mengatakan program tersebut dibentuk untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki kemampuan unggul agar dapat berkembang lebih optimal. Namun ia menegaskan, pelaksanaan sekolah maung harus tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas pendidikan di sekolah reguler.
14: Terciptanya ada sekolah maung, kita melihat banyak anak-anak yang berprestasi yang memang di tahun-tahun yang lalu belum terakomodir. Inilah yang memang kita kumpulkan dan disitulah ditempatkan, dan Pak Gubernur memberikan nama sekolah untuk manusia unggulan maung disingkat. Apapun yang terjadi, karena ini sudah jadi program, sudah diluncurkan, dan kita sekarang ya harus mensiasati apa? Ya mensiasati, memang kita tidak boleh mengorbankan anak-anak untuk mengenyam sebuah pendidikan yang berkualitas, baik di reguler maupun di sekolah maung. Itu aja prinsip kita.
1: SMAN 1 Kota Bogor menjadi salah satu sekolah yang dipercaya menjalankan program tersebut. Penunjukan itu sejalan dengan rekam jejak sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai sekolah model oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SMAN 1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan, program Sekolah Maung akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan kurikulum Cambridge. Melalui skema tersebut, siswa diharapkan tidak hanya unggul dalam aspek akademi nasional, tetapi juga memiliki wawasan dan kompetensi global.
15: Ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi sekolah maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Melalui kurikulum tersebut, siswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik sesuai standar nasional, tetapi juga kompetensi yang berorientasi global. Pihak sekolah pun akan melibatkan orang tua dalam memahami di seluruh program pembelajaran yang dijalankan. Dengan dukungan semua pihak, Sekolah Maung diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.
0: Saudara, Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Bogor untuk meninjau langsung pola jaringan transportasi massal komuter lain Jabodetabek sekaligus kesiapan infrastrukturnya. Bagaimana jalannya peninjauan tersebut? Berikut laporan jurnalis RRI Bogor, rekan Sony Agung Saputra. Silahkan laporan Anda.
5: Pendengar, saat ini saya berada di Stasiun Bogor, di mana saat ini sedang berlangsung kunjungan spesifik pada saat saya melaporkan di kawasan Stasiun Bogor dari Komisi 5 DPR RI. Dan saat ini juga dari Komisi 5 DPR RI memberikan keterangan bahwa saat ini perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait komuter lain dan prasarana di Stasiun Bogor dan terutama untuk Jabodetabek. Pendengar, kita ikuti petikan dari Komisi 5 DPR RI.
16: Alhamdulillah hari ini kami berkunjung di Stasiun Kereta Api Bogor, yang pada dasarnya kita akan coba meninjau semua permasalahan yang ada, khususnya dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Yang terlebih khusus lagi adalah terkait dengan perlintasan sebidang. Ini yang menjadi fokus pembicaraan kami dengan pemerintah daerah, Pak Dirjen, dan seluruh unsur yang terkait. Cuma apa-apa, saya selaku anggota DPR dan teman-teman mengapresiasi Bapak Presiden, Pak Prabowo, telah menyiapkan anggaran yang cukup besar, yaitu 4 triliun, itu untuk membenahi semua perlintasan sebidang. Bahkan
5: baik pendengar, itu tadi pernyataan dari Komisi 5 DPR RI Hamka yang menyatakan bahwa saat ini penting adanya keselamatan bertransportasi terutama di perlintasan sebidang yang banyak terdapat di wilayah Bogor dan sekitarnya, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan tidak mengganggu jalannya perjalanan kereta api. Dari Stasiun Bogor, Sonia Gunsa Putra melaporkan.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. ISI dan KBI Kota Bogor mematangkan persiapan atlet guna membidik target medali emas pada Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
17: Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Dengan sisa waktu yang semakin mendesak, skuad balap sepeda Kota Hujan menunjukkan progres yang sangat positif dan optimis mampu berbicara banyak di ajang bergengsi tersebut. Ketua Umum ISI Kota Bogor Rico Hermes mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kesiapan kontingen yang saat ini telah melewati angka krusial tidak hanya matang dari segi fisik dan logistik. Rico juga menegaskan bahwa faktor psikologis para atlet menjadi modal utama mereka tahun ini. Menurutnya, para pembalap sepeda Kota Bogor kini telah memiliki mental juara yang siap diuji di lintasan balapan sesungguhnya.
18: Target kami 3 emas dari Kota Bogor. Kalau untuk cabang olahraga sepeda, posisinya ada di Kota Bekasi untuk menjadi tuan rumahnya. Kalau di Kota Bogor, bukan sepeda tidak menjadi tuan rumah di Kota Bogor. Jadi tuan rumah ada 3, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok. Kalau kesiapan kami dari mental 99% mental juara. Kalau untuk kesiapan fisik dan lain-lain menuju 80%.
17: Melihat kesiapan yang luar biasa dan tingginya motivasi para atlet, ISI Kota Bogor tidak ragu menetapkan target tinggi pada Porprov Jabar 2026 kali ini. Sementara itu, Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kota Bogor juga sudah mempersiapkan 20 petarung terbaiknya yang akan diterjunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Ketua KBI Kota Bogor Suwardi mengatakan jika persiapan serta penyeleksian atlet sudah dilakukan sejak jauh hari. Mereka saat ini tengah fokus melakukan latihan. Berbicara target prestasi, Suwardi optimis bisa memberikan 4 medali emas pada perhelatan olahraga bergengsi Setanah Pasunda nanti.
19: Kita sudah Mas baru 60% sebenarnya, karena kita masih kayak bongkar pasang atlet. Tujuannya untuk mendapatkan atlet yang terbaik yang bisa nantinya membawa emas untuk Kota Bogor, Mas. Kita nyiapin sekitar 20 atlet, akan tetapi nanti kan ada ujian tes fisik lagi dari Pani Kota Bogor. Nah, nanti tinggal di akhir seberapa, pokoknya kita menyetujui aja lah.
17: Pada pelaksanaan Porprov Jabar 2026, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok sudah dipastikan menjadi

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Debbie, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar lepas pukul 13:36, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan topiknya kali ini adalah mengenai kedutan ya. Apakah Anda pernah mengalami kedutan? Dan apakah Anda mempercayai arti dari kedutan atau setiap kedutan yang Anda rasakan? Silahkan kirimkan respon topik Anda di 081-5x4200. Dan sudah ada atensi yang masuk dari Kang Zulian di Ciomas ya. Selamat siang Teh Delis, mau minta diputarkan lagu Bulan Madu dari Delia Paramita. Kirim salamnya buat Neng Tiara yang imut, Teh Yanti yang makin glowing. Selamat siang juga kepada Abah Kismin ya. Selamat terpilih menjadi ketua apa nih KBPS alias keluarga besar pendengar setia katanya. Semoga RRI Bogor makin-makin jaya penyiarnya dan pendengarnya makin kompak dan banyak. Terima kasih Teh Delis. Terima kasih kembali. Lanjut ya. Teh Yanti di Jembatan Hitam. Teh Delis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Teh Yanti Jembatan Hitam minta diputarkan lagu 3 hari 3 malam dari Anissa Rahma. Oke, semoga ada lagunya ya. Tapi kalau tidak ada kita ganti dengan yang lain ya Teh ya. Lagunya dikirimkan untuk Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy, Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Satria, lalu juga Kang Gomet Irama, Kang Handra sama Umi, Kang Zulai, Kang JPS, juga buat semua pendengar Pro 1 RRI di Bogor. Terima kasih buat Teh Delis, selamat bertugas sampai tuntas, semangat terus, jaga kesehatan, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin. Kalau masalah kedutan, itu mah biasa aja Teh, bukan apa-apa katanya. Oke deh, terima kasih Teh Yanti Jembatan Hitam. Lanjut, selamat siang Mbak Delis dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Kesunyian Jiwa dari Mas Abi. Topiknya masalah kedutan, saya pernah kedutan. Percaya tidak percaya ya sama kedutan atau arti dari kedutan itu. Untuk Mbak Delis terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin katanya. Oke deh, terima kasih kembali. Lanjut dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Mau minta lagunya berjudul Terdiam Sepi ya, versi Jihan Audi. Kirim salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor di mana saja berada. Selamat bertugas buat Teh Delis Nur. Siap. Hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya pernah Teh kedutan, cuma ya dibiarkan aja. Mungkin itu reaksi syaraf aja katanya. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request dan respon topiknya ya. Bagi Anda yang belum mengirimkan request dan juga belum mengirimkan respon topiknya, silahkan, masih kami tunggu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, masih bersama Perdana Rekod Surabaya. Kita dangdutan bareng bersama teman-teman New Palaba. Artis yang satu ini sangat luar biasa penampilannya ya. Kita simak bareng-bareng penampilan Anissa Rahma

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Agama Depok memanggil Ana Aneza binti Zulkifli. Tempat dan tanggal lahir Kukue, 12 Agustus 1992. Tempat kediaman dahulu di Jalan Masjid Darul Taqwa Gang Haji Marjuki, nomor 37 RT 4 RW 6, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Disampaikan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara M. Fahrozi Jailani binti M. Jailani Saad sebagai pemohon melawan Ana Aneza binti Zulkifli sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Kita lanjut baca atensi yang sudah masuk berikutnya. Pendengar kali ini dari Kang Boy BCL di Babakan Cileueur ya. Saya sering merasakan kerutan di mata atau di tangan yang suka pindah-pindah, tapi saya nggak percaya sama tahayul atau ramalan yang nggak jelas katanya. Oke deh, lagunya Kopi Dangdut. Kirim salam buat Teh Yanti Jembatan Hitam, Handra, Kang Satria, Kang JPS, Mamah Nurma, dan buat Teh Delis Hatur Nuhun, Sami Nuhun. Oke deh, lagunya Kopi Dangdut ya. Aduh, enak ya diputar siang-siang. Kali ini versinya atau penyanyinya Delis ada 3 pilihan, Fahmi Saab, Eli Nur, atau Diora. Nanti kita pilih aja yang ini ya, yang enak gitu ya. Terima kasih Kang Boy Boy BCL ya, Kang Boy BCL di Babakan Cileueur. Lanjut. Kali ini Kang Capung Dampit, Pro Dangdut RRI Bogor, kedutan di mata saraf saraf mata misalnya sinyal lelah katanya. Lagunya Menjelma Petir. Salamnya buat Abah Kismin, Reno, Tiara, Handra, buat Teh Delis, Hatur Nuhun. Terima kasih kembali ya. Lanjut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pro Dangdut, dari Kang Handra di Ciomas bareng Umi. Sedikit pantun, Handra lagi cuci piring bareng Bang Sulam, pasti Teh Delis cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Teh Delis baca. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebon Pedas, Teh Aisyah, Teh Erlita di Citerep, Julian si Dokter Cinta, Ciomas, Kang yang punya buah, Kang Reno yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai BBHS, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Gomet Irama, Kang Boy BCL, Permak Masmin, JPS, Apen Azhar, Kang Jack Bojongsari. Lagunya dari Roma Irama Syahdu. Topiknya obrolannya pernah sih kedutan di mata sebelah kiri, alhamdulillah besoknya dapat rezeki. Tias Mirasi lagi nulis pakai sepatu. Terima kasih buat Teh Deli, sehat selalu. Hatur Nuhun. Terima kasih Kang Handra ya. Bareng Umi tadi lagunya apa tadi ya? Oke, pokoknya nanti ya kita siapkan ya. Terima kasih Kang Handra di Ciomas ya, kalau tidak salah. Oke, betul ya. Kita lanjut atensi berikutnya, Pro Dangdut RRI Bogor, dari Kang Wahyu Cipicung. Apa kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat. Kalau kedutan itu suka ketemu orang paling dekat dengan kita, itu mitosnya minta, itu mitosnya katanya gitu ya. Gimana nih maksudnya ya? Kalau kedutan itu suka ketemu orang paling dekat dengan kita. Oke, oke. Mitosnya seperti itu katanya. Minta lagunya Asraf Aji Gile. Kirim-kirimnya buat Boy, Kang Boy, Abah Kismin, Reno, Julian, Handra, Kang Jody, Tefal, Sapi, Teh Yanti. Buat Teh Delisnya terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh, pendengar, kita langsung saja putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Laksa. Laksa. Laksa.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, saatnya kami sampaikan Pengadilan Agama Depok memanggil Wawan bin Haji Musa. Tempat dan tanggal lahir Depok 12 Desember 1972. Tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara RT 7 RW 14, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Renita Suhenih binti Roni sebagai penggugat melawan Wawan bin Haji Musa sebagai tergugat. Dan selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kita lanjut baca atensi berikutnya ya di siang hari ini. Pendengar, kali ini dari Kang Nurdi Gafer di Sukawening Dramaga. Siang Teh Delis, di sini lagi gersang panas, mau request lagunya Bahtera Cinta dari Roma Irama. Salam buat pendengar RRI Bogor. Untuk tetehnya terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali, hatur nuhun. Lanjut, selamat siang Pro Dangdut, lagunya mau Rumput Tetangga, itu lebih baik daripada punya sendiri. Oke, Ibu Supriyati di Sindang Barang ya, selamat bertugas buat Teh Delis Nur, sehat selalu. Sami nuhun, terima kasih, sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lanjut ke atensi berikutnya pendengar, dari Fahmi di Bogor ya, request Mbak Delis lagu Ikan Dalam Kolam. Oh, dari Ferry, buat yang mendengar aja hatur nuhun. Sehat selalu buat Mbak Delis, terima kasih. Sehat selalu juga untuk Kang Ferry ya. Lanjut kali ini dari Abah Kismin ya, Pro Dangdut RRI Bogor. Abah Kismin anu kasep ya, lagunya Nalangsa, kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Makasih ya kiriman salamnya, apa kabar katanya. Kang Julian, Umi Handra, Reno, Capung, Ipul, Heru, Iqbal, dan istri Yanti, Tiara, Ajeng, untuk penyiar idola Abah, Neng Delis, Anuboga Cahaya. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Cuaca haridang katanya, lagi panas ya Abah ya. Kalau Abah kedutan mitosnya pasti ketemu semua pacar atau mantan di hari itu. Abah jadi grogi alias teparuruguh katanya. Tapi nyatanya enggak kan ya Abah ya. Biasanya memang suka meleset tuh arti dari kedutan itu ya. Abah Kismin di Pasir Eureuh Ciapus. Hatur nuhun Bah, respon topiknya, lagunya juga sudah disiapkan. Mohon ditunggu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi, request, salam-salamnya dan juga respon topik.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial. Terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

Pendengar lepas pukul 14.57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian Pro Dangdut RRI Bogor telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, saatnya Delis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore, salam hangat dan juga penuh semangat ya untuk Anda semua. Senang sekali rasanya saya Alif Daita kembali menemani ruang dengar Anda, mengisi hari-hari Anda ya di penghujung hari kerja, tepatnya di hari Jumat 12 Juni 2026. Apapun kegiatan Anda, mungkin sekarang juga sedang mengejar target ya untuk segera diselesaikan supaya nanti akhir pekannya berjalan dengan tenang gitu, karena sudah tidak kepikiran kerjaan. Kami temani Anda tentu saja dengan rangkaian informasi dan juga musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar ya. Apapun kegiatan Anda, semoga semuanya dalam kondisi sehat gitu ya, dan bahagia pastinya, dan tetap semangat untuk menyelesaikan sisa rutinitas di hari ini. Menjelang akhir pekan yang sudah di depan mata, biasanya atmosfer atau suasana di ruang kerja Anda atau mungkin suasana di kepala Anda begitu ya, sudah mulai lebih santai begitu. Rasa-rasanya ingin segera menyelesaikan pekerjaan dan langsung pulang ke rumah. Tapi untuk melengkapi perjalanan pulang dan waktu rehat Anda sore ini pendengar, jangan lupa untuk selalu waspada. Mungkin Anda sedang dalam perjalanan juga untuk pulang, hati-hati pastinya, kewaspada, karena memang beberapa ruas jalan bisa terpantau padat menjelang akhir pekan begitu. Tapi untuk Anda yang sedang menyelesaikan pekerjaan, siapapun yang melakukan pekerjaan work from home gitu ya, bekerja dari rumah, semangat pokoknya apapun itu selesaikan supaya besok tetap berasa tenang gitu ya. Ada Alif nanti untuk Bogor sore ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat mendengar tentu saja. Setelah ini kita akan awali bersama untuk segmen ekonomi digital. Kami hadirkan informasi dari berbagai kabar ya seputar penggerakan ekonomi digital dalam bingkai Asta Cita pendengar. Tetaplah bersama kami.

Kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru. Dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Buka hatimu dari Armada Band, pendengar seperti saya yang akan membuka segmen ekonomi digital pada pagi hari ini, maksud kami pada sore hari ini, pendengar, dengan sebuah informasi terkait perkembangan ekonomi digital di tanah air yang ternyata terus berkembang sebagai bagian dari upaya penguatan kemandirian ekonomi nasional. Kali ini informasinya saya baca dari rri.co.id, pendengar. Sebuah instrumen aset digital baru berbasis kemanfaatan nyata atau utility token bernama Gemcoin resmi diperkenalkan ke publik di Serang, Banten pada hari kemarin, pendengar, 10 Juni 2026. Kehadiran instrumen ini dirancang untuk menjembatani adopsi teknologi blockchain dengan aktivitas transaksi di sektor usaha real. Berdasarkan data industri, potensi pasar aset digital di Indonesia saat ini tercatat sangat besar, pendengar, di mana jumlah investor kripto diperkirakan telah mencapai sekitar 21 juta orang. Angka ini bahkan melampaui jumlah investor di pasar saham konvensional yang menunjukkan pergeseran minat masyarakat terhadap instrumen investasi modern. Selain menjadi bagian dari ekosistem transaksi digital, pengembangan instrumen baru ini juga diarahkan untuk berkontribusi pada sektor ekonomi produktif di tingkat akar rumput.

Melalui program Jam Center Indonesia, pendengar, teknologi ini dikoneksikan dengan jaringan koperasi berbasis desa untuk mendukung sektor peternakan, rantai distribusi, hingga penguatan ketahanan pangan nasional. Jadi langkah integrasi ini diharapkan bisa mendorong percepatan inklusi keuangan dan juga adopsi teknologi digital yang terukur, sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

Pendengar, kita cermati bersama bagaimana pesatnya laju digitalisasi yang sekarang ini sudah mengubah landscape dan juga struktur perekonomian terutama di wilayah Jawa Barat begitu ya. Aktivitas ekonomi digital kini tidak lagi sekedar tren, melainkan menjelma menjadi motor utama pertumbuhan baru. Ada banyak sekali ya inovasi ekonomi digital yang sudah kita nikmati bersama, kita manfaatkan bersama seperti teknologi kris, ada juga menggunakan e-wallet begitu ya, dompet digital, ada juga menggunakan langsung transfer menggunakan mobile banking pun sudah menjadi tren begitu. Jika satu dekade yang lalu transaksi konvensional masih mendominasi begitu ya, kali ini di tahun 2026 pola konsumsi masyarakat telah bergeser masif ke arah e-commerce dan juga dompet digital. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Dan tidak hanya itu juga, profesi modern berbasis digital seperti content creator dan juga dropshipper ini sekarang terbukti mampu untuk menghasilkan pendapatan besar hanya bermodalkan telepon genggam dan juga internet. Terutama ini terjadi di kalangan generasi muda ya pendengar ya. Melansir laporan dari portal resmi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, demi memetakan dan menangkap potensi real dari pergeseran ekonomi digital yang tumbuh sangat cepat ini, Badan Pusat Statistik bersiap menggelar sensus ekonomi 2026 yang sebagai langkah awalnya kali ini hampir 2.000 calon petugas di Kota Bandung tengah intensif mengikuti pelatihan teknis instrumen pendataan berbasis aplikasi digital pendengar. Sensus makro 10 tahunan ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Ada sebanyak 650 peserta dari gelombang pertama yang dilatih secara ketat karena akurasi data yang mereka kumpulkan di lapangan pendengar akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan serta penguatan UMKM Center di 30 kecamatan di Kota Bandung pendengar. Pemetaan yang akurat terhadap sektor digital ini diharapkan mampu untuk melahirkan kebijakan ekonomi masa depan yang tepat sasaran, inklusif, dan juga berkelanjutan.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Kekasih yang tak dianggap dari kertas, pendengar ya. Kita akan lanjutkan untuk segmen ekonomi digital kali ini karena memang pertumbuhan ekonomi digital di tanah air semakin pesat ya, dan juga menuntut kesiapan talenta muda yang tidak hanya cakap secara teori tapi juga mampu beradaptasi terhadap kebutuhan industri modern. Peluang karir di sektor digital seperti digital marketing hingga produk manajemen saat ini menjadi motor penggerak ekonomi baru. Namun pendengar, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan agar akses dan keterampilan di bidang ekonomi digital ini bisa dirasakan ya secara setara oleh seluruh anak muda, termasuk mereka yang berada di ekosistem pendidikan tinggi keagamaan. Kali ini saya sampaikan informasi yang dikutip dari kompas.com. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi berkolaborasi dengan Pijar Foundation dengan mengintegrasikan program Future Talent Hub ke dalam sistem Prima Magang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI yang disahkan pada Selasa kemarin, pendengar. Melalui kerjasama yang didukung Temasek Foundation ini, sepanjang periode 2024 hingga 2026 ditargetkan ada 1.000 mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk juga jaringan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang akan mendapatkan pembekalan intensif, ada juga mentorship serta proyek berbasis kasus nyata begitu, langsung dari industri digital sebelum mereka akhirnya memasuki masa magang yang terstruktur. Dan langkah ini sekaligus diharapkan mampu untuk mencetak generasi lulusan perguruan tinggi keagamaan yang tidak hanya unggul secara karakter tetapi juga memiliki daya saing tinggi untuk merebut peluang emas di era ekonomi digital masa depan di Indonesia. Dan informasi ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk segmen ini, pendengar ya. Satu jam kebersamaan kita sudah kita lalui. Saatnya kita akan beranjak ke segmen berikutnya. Kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa
3: ya harapannya masyarakat, perusahaan, anak-anak kita, anak-anak sekolah tadi juga ada ikut, mungkin bisa tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan dan ya membuang limbah, sampah pribadi, domestik, industri agar lebih tertib ya, sehingga lingkungan kita tidak tercemar, terutama Sungai Citarum ya. Demikian yang mungkin kita bisa.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikuray melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
2: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas pergerbongnya, kurang lebih 13 ya dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa
4: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkeretaapian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
1: Menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas, bukan median jalan atau putar balik di jalan bypass akan ditutup. Reporter Vivi Islamiyati.
5: Karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5.
6: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan Kota Cirebon memastikan bukaan median jalan di depan RRI atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon akan ditutup. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama sejumlah pihak terkait yang digelar untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan seluruh peserta rapat sepakat menutup bukaan median tersebut karena dinilai menjadi titik rawan kecelakaan. Berdasarkan catatan Dishub, kecelakaan di lokasi tersebut terjadi rata-rata 4 hingga 5 kali dalam setahun.
5: Jadi rapat hari ini semuanya sepakat bahwa median, bukan median depannya perusahaan peratus atau depannya dinas perhubungan kearsipan atau depannya RRI ya, itu sepakat ditutup karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5. Yang korbannya itu rata-rata luka berat minimal, malah nggak ada yang luka ringan, luka berat dan meninggal fatal.
6: Lebih lanjut, Gunawan menjelaskan, selain penataan fisik jalan, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami tujuan perubahan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Menurutnya, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan melalui tahapan engineering, education, dan enforcement. Saat ini, Dishub fokus pada pelaksanaan rekayasa teknis yang akan dilaksanakan mulai minggu depan dan sosialisasi sebelum nantinya dilakukan dilakukan penegakan aturan di lapangan. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Untuk menjaga pencemaran sungai di Waduk Cirata dan sektor 6 Citarum Harum, Kolonel Johnson Sitoros melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Cikalong Kulon, Cianjur, dan pada perusahaan. Ian Sofian menerukan laporannya.
7: Dan sektor 6 Citarum Harum, Kolonel Infanti Johnson Sitorus melaksanakan sosialisasi pada masyarakat Cikalong Kulon dan sekitarnya, serta pelaku usaha agar tidak membuang sampah maupun limbah sembarangan untuk menjaga sungai Citarum. Oleh karena itu, Kolonel Johnson Sitorus mengungkapkan dengan adanya sosialisasi untuk mengedukasi ke masyarakat, termasuk ke perusahaan, jangan membuang sampah atau limbah seenaknya.
3: Kami melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada para pengelola SPPG, para pengusaha dari peternakan dan lain-lain untuk mengedukasi masyarakat dan para pengelola perusahaan atau ini perusahaan agar mungkin bisa menjaga kebersihan, Pak ya, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, tidak membuang limbah seenaknya sehingga lingkungan kita itu tidak tercemar, baik lingkungan darat maupun perairan, dalam hal ini mungkin sungai dan waduk yang ada di Cianjur itu Waduk Cirata.
7: Ia menambahkan program Citarum Harum mengedepankan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk menjaga kelestarian sungai Citarum. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat, perusahaan, anak-anak bisa tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan terutama sungai Citarum.
3: Ya harapannya masyarakat, perusahaan, anak-anak kita, anak-anak sekolah tadi juga ada ikut, mungkin bisa tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan dan ya membuang limbah, sampah, sampah pribadi, domestik, industri agar lebih tertib ya, sehingga lingkungan kita tidak tercemar terutama Sungai Citarum ya. Demikian yang mungkin kita bisa.
7: Selain itu, sosialisasi pada pelaku usaha, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan tujuan meningkatkan kesadaran agar tidak membuang sampah dan limbah sembarangan demi menjaga Sungai Citarum serta Waduk Cirata dari pencemaran. Dari Cianjur, Yang Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan KOSPI untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau. Informasi selanjutnya disampaikan reporter Arena Safira.
8: Dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi, di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi.
9: Kios pengendali inflasi atau KOSPI dinilai efektif membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pokok masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Cirebon. PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia mengatakan KOSPI berperan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, program tersebut merupakan pengembangan dari operasi pasar pengendali inflasi yang telah berjalan sebelumnya.
8: KOSPI ini merupakan salah satu upaya kita, instrumen dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi. Di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi. KOSPI ini mengambil peran ketersediaan dan keterjangkauan. Sebelum KOSPI ini memang kita sudah bekerjasama dengan Pulau dan Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah itu menyelenggarakan opsi dari operasi pasar.
9: Rodia menjelaskan antusiasme masyarakat terhadap KOSPI terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan beberapa waktu lalu. Pelaku usaha makanan menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari program pengendalian harga tersebut. Evaluasi pemerintah daerah menunjukkan program tersebut mampu membantu menekan perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Karena itu, frekuensi pelaksanaan KOSPI akan ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Rena Safira melaporkan.
1: Wakil Wali Kota Bandung mengatakan para petugas sensus memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Atep Burhanuddin melaporkan.
10: Badan Statistik BPS Kota Bandung mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2006 dengan menggelar pelatihan bagi hampir 2.000 calon petugas sensus. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari tahapan awal menjelang pendataan ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2006. Kegiatan tersebut bertujuan memetakan secara menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bandung, termasuk perkembangan ekonomi digital yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh pesat dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Wakil Wali Kota Bandung Erwin memberikan apresiasi atas kesiapan BPS Kota Bandung dalam menyelenggarakan sensus ekonomi 2006. Menurutnya, para petugas sensus memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Erwin menilai para petugas sensus bukan sekedar mengumpul data, melainkan garda terdepan yang menentukan kualitas informasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh petugas menjalankan tugas dengan semangat pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga etika, profesionalisme, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung. Menurut Erwin, hasil sensus ekonomi 2006 akan menjadi pondasi penting dalam menyusun berbagai program pembangunan daerah, termasuk penggunaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandung.
11: Supaya apa? Supaya hasil dari sensus ini bisa manfaat untuk Kota Bandung sendiri. Karena itu kan ada dari desil 1 sampai desil 10 nanti. Karena penerima bantuan itu dari desil 1 sampai desil, desil 1 sampai desil 5.
12: Itu jadi untuk bantuan ya?
11: Iya, ya semua. Pendidikan, ekonomi, tenaga kerjaan, itu sih poinnya itu. Cuma semua di data.
12: Harapannya dengan hasil sensus ini apa?
11: Harapannya nanti akan dikonekkan dengan program kita, ada UMKM-nya.
10: Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nepi Henry, mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi dan pelaku usaha tanpa terkecuali. Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi 2006 menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Transportasi digital telah mengubah pola transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.
1: BNN Kota Cirebon menyebutkan peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai dikarenakan rentan disusupi modus peredaran narkotika. Reporter Sekar Damayanti.
13: Ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
14: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
13: Vape yang digunakan BPA itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
14: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Program Sekolah Mau atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat. Selengkapnya, informasi disampaikan Ade Sri Wahyuni.
15: Program Sekolah Mau atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atip Suherman mengatakan, sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
16: Jadi ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
15: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
17: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam waktu, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10 anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing gitu. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama, tinggal bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana mengarahkannya.
15: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global.
1: Mendengar bagaimana masyarakat menanggapi pola pendidikan program manusia unggulan Maung dari Provinsi Jawa Barat, berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun RRI Bogor.
18: Harapan saya sih pendidikan di Jawa Barat semakin bermutu dan bisa dirasakan oleh semua anak, baik yang tinggal di kota maupun di daerah. Fasilitas sekolah, kualitas guru, dan kesempatan belajar harus merata supaya setiap anak punya peluang yang sama untuk meraih cita-citanya.
19: Saya berharap pendidikan di Jawa Barat terus mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Namun di sisi lain, nilai-nilai etika, sopan santun, dan budaya juga tetap diajarkan agar generasi muda menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter.
20: Menurut saya, pendidikan yang bermutu itu bukan hanya soal nilai yang tinggi, tetapi juga bagaimana sekolah bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan dan karakter. Jadi ketika lulus nanti, mereka sudah siap menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.
1: Program Sekolah Manusia Unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan masukan dari DPRD setempat, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Bogor, agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni di Tatar Pasundan. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut wawancara Gelagah Abiasa dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat.
21: Pemprov Jabar meluncurkan Sekolah Maung atau Maung Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak ya. Dan kita akan membahas hal ini yang pertama bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya sudah tersambung dengan Pak Samsul Hidayat. Di kesempatan kali ini kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Samsul.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
21: Rampes Pak Samsul, alhamdulillah sudah menyematkan diri untuk bergabung bersama kita di kesempatan kali ini ya. Terkait Sekolah Maung yang direncanakan Pemprov Jabar untuk mencetakkan lulusan unggulan akademik, karakter, dan keterampilan ya. Pertanyaannya, pilar utama apa yang jadi tolak ukur keberhasilan Sekolah Maung dan juga bagaimana DPRD memastikan visi ini dituangkan ke regulasi serta anggaran pendidikan nih Pak Samsul Mangga?
22: Kita berangkat dari ceritanya dulu ya, kenapa harus ada sekolah maung gitu. Kita melihat banyak anak-anak yang berprestasi yang memang di tahun-tahun yang lalu belum terakomodir gitu kan. Prestasi itu kan ada beberapa tren, prestasi di bidang mungkin di bidang pelajar, prestasi yang dicetak di bidang olahraga dan di bidang lainnya. Nah, inilah yang memang kita kumpulkan dan disitulah ditempatkan, dan Pak Gubernur memberikan nama itu Sekolah Untuk Manusia Unggulan, Maung disingkat. Hanya dari regulasi anggaran, memang kita persiapkan nanti di perubahan anggaran pada bulan Agustus dan September yang akan datang. Namun demikian, memang dalam praktek realisasi penerimaan siswa maung ini memang kita ada beberapa kendala yang mungkin saya tidak mau menyalahkan pihak manapun. Hanya memang saran saya kepada Disdik, bukan saran saya, teguran kita dari DPRD kepada si Disdik ini, kalau memang perangkatnya belum terlalu siap, kenapa tidak disampaikan dulu, disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Karena kan banyak juga hari ini, seperti di Kabupaten Bogor lah, di dapil saya, ada beberapa siswa yang memang prestasi olahraganya itu sudah tingkat nasional. Malah ada yang tingkat Jawa Barat, di PON, di ini, ya. Mereka tersingkir juga, gitu. Betul. Kan. Nah, ini terjadi bukan di Bogor saja, di Kabupaten Bogor. Saya lihat keriuhan ini hampir seluruh Jawa Barat ada. Oleh karena itu, saya dengan Pak Gubernur kemarin juga turun ke Disdik, memang kita benahi apa-apa yang memang dinilai ini harus diperbaiki lah. Terutama ini dari sistem IT. Ya kami juga mohon maaf lah ya kepada beberapa pihak, terutama kepada para orang tua. Sehingga memang waktu pendaftaran ini yang seharusnya tadi malam atau kemarin sudah ditutup, ini ditambah. Karena ya tadi kita ada processing, ada beberapa orang tua yang menyuguhkan data. Berbagai data lah ya, berbagai dinamika, di dalam dinamika ini berbagai data yang memang harus kita koreksi. Demikian, maju terus, pantang mundur, apapun yang terjadi, karena ini sudah jadi program, sudah diluncurkan, dan kita sekarang ya harus mensiasati apa? Ya mensiasati memang kita tidak boleh mengorbankan anak-anak untuk mengenyam sebuah pendidikan yang berkualitas. Baik di reguler maupun di sekolah maung. Itu aja prinsip kita, gitu.
0: Baik. Hatur nuhun pisan Pak Samsul waktunya.
22: Mangga, hatur nuhun sami-sami.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Samsul.
22: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Samsul Hidayat. Tadi beliau juga sudah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana pemerataan kualitas pendidikan untuk SDM bermutu Jawa Barat.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor.

0: bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segenap pikiran, perkataan,

0: mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, masih dalam rangkaian Bogor sore ini dan saatnya kami hadirkan Pesta Bola Dunia untuk memeriahkan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini, sore ini pendengar, saya akan hadirkan informasi, kita wrap up dulu ya. Kita akan recap match day pertama babak penyisihan grup A yang berlangsung pada hari ini, tepatnya pada tadi pagi ya, pagi pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 pagi tadi ya. Yang pertama tadi Meksiko melawan Afrika Selatan, kemudian pada pukul 9 permainan kedua, match kedua itu mempertemukan Korea Selatan versus Republik Ceko pendengar. Karena ternyata dua raksasa sepak bola nih, Meksiko dan Korea Selatan, sukses mengamankan poin penuh di babak penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Sang tuan rumah Meksiko saat ini kokoh memimpin puncak klasemen sementara grup A setelah memetik kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca pendengar ya. Penyerang Julian Quiñones mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026 pada menit ke-9, di bawah menit ke-10 ya, sebelum digandakan oleh Raul Jimenez di menit ke-79 pendengar. Laga pembuka ini juga diwarnai hujan kartu merah ya, di mana ada dua pemain Afrika Selatan, Yaya Sitole dan juga Temba Zwane, diusir keluar lapangan. Dan menjelang laga usai, bek Meksiko Cesar Montes juga harus menerima kartu merah pada masa injury time. Meski demikian, ternyata keunggulan 2 gol L3 ini tetap bertahan hingga akhir pendengar. Berlanjut ke pertandingan setelahnya, wakil Asia Korea Selatan menguntit di posisi kedua klasemen setelah bangkit dan juga menumbangkan Republik Ceko dengan skor tipis 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat sundulan Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kesatria Taeguk ini merespons cepat melalui gol penyama kedudukan dari Hwang In-beom di menit ke-67. Sempat terjadi drama pendengar ya, di mana ketika pemain Ceko, Republik Ceko ini mencetak gol di menit ke-78, namun ternyata harus dianulir oleh VAR karena terdeteksi offside begitu. Tapi ternyata nih 2 menit berselang, ternyata Oh Hyun-gyu sukses mencetak gol kemenangan untuk Korea Selatan pada menit ke-80 dan sukses mengunci 3 poin krusial bagi Korea Selatan. Laga berikutnya pendengar, duel sengit perebutan puncak klasemen akan berlangsung, di mana nantinya Meksiko akan bertemu dengan Korea Selatan. Kita nantikan ya seperti apa pertandingannya di Piala Dunia 2026.

para pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.

Kemenangan 2-0 Meksiko atas Afrika Selatan pendengar pada laga pembuka dini hari tadi ternyata tidak hanya membuahkan 3 poin, tetapi juga sukses menorehkan tinta emas lewat berbagai rekor baru yang mencengangkan. Kali ini saya bacakan laporan dari Detik Sport yang mengutip lembaga pencatat data statistik sepak bola Opta yang sudah merangkum sejumlah catatan serba pertama yang lahir di rumput Stadion Azteca pada hari ini ya, untuk 12 Juni 2026. Rekor pertama ini dicetak oleh sang penyerang timnas Meksiko, Julian Quiñones, yang resmi menjadi pemain pertama dari wilayah Konfederasi CONCACAF yang mampu mencetak gol pembuka di sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia. Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi regenerasi sepak bola dunia ya, di mana pemain muda Meksiko, Gilberto Mora, yang baru menginjak usia 17 tahun, ini mencatatkan diri sebagai pemain pertama yang lahir setelah setelah era final Piala Dunia 2006 yang sukses tampil di putaran final turnamen akbar ini, pendengar. Namun ternyata yang paling menyita perhatian adalah tensi panas di lapangan ya, karena lagi-lagi rekor pertama kali tercipta dari sebuah pertandingan pembuka Piala Dunia yang langsung diwarnai oleh 3 kartu merah sekaligus, pendengar ya. Yang tadi sudah kita sebutkan pertama juga ya, ada Afrika Selatan pun menjadi tim pertama sejak tahun 2006 yang harus kehilangan 2 pemain sekaligus akibat kartu merah dalam satu pertandingan Piala Dunia. Statistik ini bisa dibilang luar biasa ya, pendengar, mengingat sepanjang 64 pertandingan di Piala Dunia edisi 2022 lalu, total hanya ada 4 kartu merah yang keluar dari saku wasit. Sebuah awal yang sangat sengit ya, mengingat ini baru pertandingan pertama saja kartu merahnya sudah 3. Bagaimana nanti menjalani sisa pertandingan Piala Dunia 2026 nanti ya? Semoga sudah tidak ada lagi kartu merah, permainan berjalan dengan tenang gitu ya, tapi tetap dengan tensi yang sengit begitu. Memang Piala Dunia selalu menyajikan pertandingan-pertandingan dengan persaingan ketat dan juga penuh tensi ya, yang pasti karena memang prestis sekali memperebutkan Piala Dunia yang cuma bisa tampil 4 tahun sekali begitu, pendengar ya. Dan untuk Anda jangan lupa, kami selalu menyiarkan pertandingan dari Piala Dunia 2026 yang disiarkan langsung dari bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi pastikan untuk selalu mantengin terus Pro 1 RRI Bogor dan nantikan untuk jadwal selengkapnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Alif pendengar di Bogor sore ini. Kali ini saya ingin tanya sama Anda pendengar, pernahkah Anda ketika sedang berdebat atau mungkin pernah ada di satu momen di mana Anda merasa sangat marah gitu ya, merasakan amarah yang luar biasa, tapi yang keluar bukannya bentakan begitu, bukannya marah-marah, melainkan justru mata Anda yang berkaca-kaca bahkan sampai menangis. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya ya, kalau saya seringnya kayak gitu ya. Tapi ternyata mendengar fenomena menangis ketika marah atau mungkin yang sering disebut sebagai angry crying ternyata adalah hal yang sangat wajar. Banyak yang keliru menganggap ini sebagai tanda kelemahan, tapi ternyata padahal secara sainsnya, secara ilmu eksaknya begitu ya, ini adalah respons biologis tubuh ketika kita merasakan emosi yang terlalu intens begitu. Jadi ketika kita merasakan itu, sistem saraf simpatik kita ini akan aktif dan juga merangsang produksi air mata pendengar. Yang saya baca dari hellosehat.com pendengar, menangis ternyata adalah cara alami tubuh untuk melepaskan hormon oksitoksin yang berfungsi meredakan rasa sakit emosional sekaligus memberikan efek relaksasi pendengar. Jadi tidak hanya identik dengan kesedihan, ternyata memang menangis ini sangat marah adalah refleks sehat agar emosi Anda perlahan kembali terkendali dan juga terasa lebih lega pendengar. Mungkin Anda juga pernah merasakannya ya, setelah marah kemudian ternyata justru menangis, kok rasanya lebih lega dibanding Anda harus mengeluarkan unek-uneknya, marah bentak-bentak begitu ya. Ternyata jauh lebih lega ketika menangis begitu. Tapi ternyata masih normal-normal saja ya. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika air mata ini mendadak tumpah di situasi profesional ketika misalnya Anda sedang ada di kumpul rapat begitu ya, rapat RT, mungkin musyawarah bersama dengan keluarga mungkin ya. Justru ketika sedang emosi meluap ini ternyata justru yang keluar adalah air mata. Bagaimana nih cara mengendalikannya? Sesaat lagi ya, tetaplah bersama kami. Setelah deretan lagu berikut ada Judika merelakannya, nanti juga dirangkaikan dengan Aiken, Don't Matter, dan Andre and the Backbone, Tunggu Aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Si bersama kami dalam Bogor sore ini, pendengar, melanjutkan topik angry crying tadi ya, yang sebelumnya kita bahas. Menahan tangis terus-menerus memang tidak baik karena ternyata bisa menumpuk stres begitu. Tapi jika situasinya sedang tidak memungkinkan, pendengar, kalau misalnya sedang dalam kondisi Anda sedang rapat misalkan ya, atau sedang dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk Anda bisa menangis begitu ya, ada 3 teknik cepat yang bisa Anda coba, pendengar, untuk merilis setidaknya untuk mengurangi dampak stres karena harus menahan nangis begitu ya. Yang pertama, ini tipsnya masih saya ambil dari hellosehat.com. Yang pertama adalah coba untuk melakukan latihan pernapasan dengan teknik 478. 4 detik untuk menarik napas melalui hidung, kemudian menahannya selama 7 detik, lalu embuskan perlahan melalui mulut dalam waktu 8 detik, pendengar. Ternyata cara ini terbukti efektif ya untuk menenangkan sistem saraf otonom yang bisa memicu air mata. Setelah ini mungkin sambil dicoba juga ya, 4 detik untuk menghirup napas pelan-pelan, kemudian 7 detik untuk menahan, dan untuk ngerilisnya mengembuskan napas pelan-pelannya selama 8 detik. Kemudian yang kedua adalah kita menerapkan latihan grounding atau pengalihan fokus panca indera. Jadi ketika air mata mulai mendesak untuk keluar begitu ya, paksa mata Anda untuk fokus pada satu objek mati di sekitar Anda. Misalkan sebuah gelas, atau mungkin Anda ketika sedang berada di satu ruangan, cari objek yang benda mati ya, benda mati, bukan manusia, atau mungkin yang bisa bergerak begitu. Pensil, pulpen, kertas di sekitar Anda. Perhatikan detailnya, kemudian bayangkan isinya. Misalkan tadi, kalau misalnya gelas, coba bayangkan isi gelas itu adalah es teh manis gitu ya. Setidaknya biarkan pikiran Anda untuk terdistraksi dari amarah sesaat yang sedang menyelinap untuk siap-siap menyeruak gitu ya, muncul ke permukaan. Dan yang terakhir, pendengar, tips yang saya bagikan adalah ciptakan sugesti yang menenangkan. Misalkan membayangkan suara-suara damai seperti desiran ombak atau juga gemericik hujan, lalu mungkin bisa membisikkan kata-kata afirmasi positif pada diri sendiri. Misalkan seperti, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Ini adalah hari yang tenang, bukan kehidupan yang, ini hanya hari ya, bukan selamanya akan memburuk begitu. Tahan sebentar, kemudian luapkan tangisan Anda ketika nantinya sudah berada di ruangan yang nyaman, pendengar ya. Jangan kebayang pikiran di rumah nanti ada orang lagi beresin, lagi bangun rumah gitu ya, suaranya suara perkakas. Jadi kalau misalnya orang-orang zaman sekarang tuh pada menyebutnya adalah suara di minggu pagi. Bukannya bikin tenang, tapi justru bikin aduh rungsing ya rasanya ya. Dan semoga 3 tips tadi bisa bermanfaat untuk Anda yang mungkin membutuhkan cara ya untuk menahan nangis ketika berada di situasi yang genting, situasi yang tidak memungkinkan Anda untuk menangis di tempat gitu ya. Pertama tadi tahan napas, 478, teknik 478, kemudian juga latihan grounding, pengalihan fokus panca indera, dan juga yang terakhir adalah ciptakan sugesti yang menenangkan. Semoga juga tidak apa-apa menangis, tapi kita harus tahu tempat, kemudian juga setidaknya luapkan supaya apa yang mengganjal di hati kita juga terlepaskan.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 175 produk, layanan, dan fitur digital telah menyampaikan hasil penilaian mandiri atau self-assessment sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, hingga 9 Juni 2026 terdapat 175 layanan digital dari 64 penyelenggara sistem elektronik yang telah menyerahkan laporan penilaian mandiri kepada pemerintah. Sejumlah platform yang telah mengikuti proses tersebut antara lain Netflix, game PUBG, dan platform e-commerce Shopee. Kementerian Komdigi selanjutnya akan mengevaluasi tingkat risiko setiap platform, termasuk potensi paparan konten berbahaya bagi anak di bawah usia 16 tahun. Evaluasi juga mencakup sistem verifikasi usia, moderasi konten, serta fitur perlindungan pengguna anak. Menurut Mutia, hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam menentukan tingkat keamanan platform bagi kelompok usia tertentu. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan anak dan meminimalkan berbagai risiko di ruang digital. Saya Alif Dayita untuk Kilas Berita. Selamat sore.

0: Hah? Nilaiku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positive vibe aja.
0: Kayaknya gak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah gak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Menantikan kumandang azan maghrib pendengar yang pada hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang nanti setelah azan juga akan dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi untuk menentramkan, meneduhkan hati kita di petang hari ini pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Soto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

menutup sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menghadirkan terdakwa pemilik PT Blu-ray Cargo, John Field, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi sejumlah kode penerima dana yang tercantum dalam dokumen perkara. John Field membenarkan bahwa kode-kode tersebut merujuk pada sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa mengungkap adanya pemberian dana miliaran rupiah yang diduga berlangsung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang tunai, perkara ini juga mencakup dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah. KPK masih mendalami apakah seluruh dana yang tercatat dalam dokumen perkara benar-benar diterima oleh pihak yang dimaksud. Sidang kasus dugaan suap pengurusan impor tersebut akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan pendalaman alat bukti. Demikian kilas berita, terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih menemani Anda pendengar dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor sebagai teman Anda untuk beristirahat pada sore hari ini pendengar. Kami akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi di dalam rangkaian Bogor sore ini terkait demam bola ya yang sedang ramai. Selain juga Piala Dunia yang sedang bergulir pendengar, ada juga kabar positif yang hadir dari Timnas Garuda pendengar, di mana Timnas Garuda posisi Indonesia saat ini di ranking dunia FIFA naik begitu ya. Tentu saja ini menjadi kabar yang membanggakan begitu, di mana Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Match Day Juni 2026 dengan dua kemenangan beruntun ya, yang kemarin sempat kita nikmati bersama, kemenangan atas skuad Oman dan juga Mozambik yang membawa skuad Garuda akhirnya naik ke peringkat 118 dunia menurut FIFA pendengar. Kemenangan atas Oman dengan skor meyakinkan 3-0 dan juga mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 pada beberapa hari kemarin ternyata cukup membuat posisi Indonesia ini mulai dilirik begitu ya, karena pada akhirnya hasil dari dua pertandingan internasional itu memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia. Mereka, timnas kita nih, pada akhirnya mengumpulkan 1157,14 poin pada ranking FIFA terbaru ya, yang tambahan poin tersebut membuat Indonesia berhasil naik 10 peringkat sekaligus dalam daftar dunia. Semakin dekat juga ya menuju target untuk menembus 100 besar ranking FIFA. Sementara di atas Indonesia nih pendengar, ada jarak yang cukup tipis antara Indonesia dengan Sudan yang berada di posisi 117 yang hanya dipisahkan selisih 0,08 poin pendengar. Jadi tipis sekali ya untuk bisa disalip gitu ya. Dan tentu saja apresiasi disampaikan terutama yang pertama dari Ketua PSSI Erick Thohir yang juga mengingatkan timnas untuk tetap fokus dengan targetnya. Apresiasi juga disampaikan oleh pelatih timnas John Herdman yang menilai tim asuhannya menunjukkan perkembangan positif ketika menghadapi lawan dengan karakter pemain yang berbeda. Tentu saja ini menjadi bekal ya untuk nantinya tim Merah Putih menghadapi agenda berikutnya di sepanjang tahun 2026. Nantinya Indonesia akan bersiap menjalani ASEAN Hyundai Cup atau juga Piala AFF pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, sebelum nantinya juga akan menghadapi FIFA Match Day pada bulan September mendatang. Kita doakan bersama ya, semoga prestasinya terus meningkat dan juga peringkat kita juga semakin menanjak, tembus 100 besar FIFA.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, akses laman resmi kami di rri.co.id untuk berita-berita terpercaya dan juga berimbang lainnya. Selain tadi sempat kita bacakan terkait peringkat timnas, kemudian info-informasi seputar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026 juga hadir di kanal resmi kami rri.co.id. Pastinya selain informasi bola juga ya, Anda juga bisa menikmati beragam fitur yang kami hadirkan di laman resmi kami. Anda juga bisa streaming radio, kemudian juga menikmati beragam informasi yang kami hadirkan dengan beragam rubrik, terutama rubrik-rubrik nasional, kemudian internasional, dan juga gaya hidup. Atau mungkin juga Anda yang butuh hiburan juga bisa langsung mengakses di www.rri.co.id. Sembari itu juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, cukup pasang ataupun install aplikasi melalui ponsel Anda. Bisa dicari langsung di Google Play Store untuk HP Android atau juga di App Store untuk Anda yang menggunakan ponsel dengan iOS begitu ya. Dan nikmati beragam fitur menarik dari aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Gak pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti galakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BPN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan perisainya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Nah, yang menerima uang berarti siapa, Bu?
7: Kami ibu dari orang BPK nih, Bu.
8: Yang terima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem. Pak
7: Bobi, gimana, Bu? Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalikan.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut Raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku senang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi, diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulunya merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariflah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Hain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada yang informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
17: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
18: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kutumpang. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
17: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
19: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
20: Keluar muslah bagaimana?
19: Sama enggak?
20: Satu. Kuat di beliau?
19: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
20: Dibadalkan? Iya,
19: lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
20: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar kan?
19: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
17: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
21: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
17: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
22: The idea has endured for 250 years.
23: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
23: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
3: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
23: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
4: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
23: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
24: To be honest, I don't get that nervous.
25: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
24: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan coretan Davies. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih diwayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
25: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari

0: bangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026, pendengar menyisakan satu segmen terakhir untuk penutup dari Bogor Sore Ini, yaitu Mimbar Agama Hindu, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan bertemu lagi insya Allah di jadwal siaran Alif berikutnya dan jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada Bogor Malam Ini dan juga jangan lupa pendengar untuk siaran jadwal Piala Dunia 2026. Kami akan menyajikan pertandingan menarik yang nantinya akan menghadirkan untuk jadwal di hari Sabtu dini hari untuk pukul 2 waktu Indonesia Barat, nanti akan mempertemukan Kanada versus Bosnia Herzegovina di fase grup B. Kemudian juga pada pukul 8 pagi esok hari akan ada pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay di grup D, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berjumpa lagi bersama saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, hari ini, di Jumat ini, saya akan membahas tentang hidup seimbang antara sekala dan niskala. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan tidak dipahami semata-mata sebagai realitas yang tampak oleh panca indera atau yang disebut dengan sekala, tetapi juga mencakup dimensi yang tak kasat mata atau disebut dengan niskala, sebagai sumber makna dan keseimbangan hidup. Sekala dan niskala merupakan dua aspek yang saling melengkapi, ibarat raga dan jiwa, yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modernisasi yang menekankan capaian material, produktivitas dan rasionalitas, manusia kerap terjebak dalam dominasi skala. Kesibukan duniawi seringkali membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual, sehingga muncul kegelisahan batin atau krisis makna dan keretakan hubungan dengan alam serta sesama. Padahal, dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat terwujud ketika manusia mampu menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan rohaniah. Sahabat RRI, hidup seimbang antara skala dan niskala bukanlah upaya menolak kemajuan dunia, melainkan sebuah proses untuk menyadari kehadiran nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas kehidupan. Melalui pelaksanaan dharma, penguatan sraddha dan bhakti, serta kesadaran akan hukum karma pala. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin akan saya sedikit kupas mengenai pengertian skala dan niskala. Dalam kosmologi Hindu, sahabat RRI, realitas kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu skala dan niskala. Skala merujuk pada segala sesuatu yang bersifat nyata, tampak, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia skala mencakup tubuh jasmani, aktivitas sosial, pekerjaan, harta benda, struktur sosial, serta berbagai dinamika kehidupan material manusia. Sahabat RRI, sementara itu, niskala adalah dimensi yang tidak kasat mata melampaui jangkauan panca indera, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Sahabat RRI, niskala itu mencakup aspek spiritual, kesadaran batin, kekuatan ilahi, energi kosmis, karma, doa, bakti, serta hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak tampak secara fisik, dimensi niskala menjadi sumber keseimbangan, ketenangan, dan arah hidup manusia. Sahabat RRI, ajaran Hindu tidak memisahkan antara skala dan niskala sebagai dua dunia yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu menyelaraskan keduanya secara harmonis. Berikut saya sampaikan landasan filosofis skala dan niskala dalam ajaran agama Hindu. Konsep keseimbangan skala dan niskala berakar kuat dalam filsafat Hindu. Sahabat RRI, salah satunya tercermin dalam ajaran Brahman dan Atman, di mana Brahman sebagai realitas tertinggi meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Atman sebagai percikan Brahman bersemayam di dalam diri manusia, menghubungkan antara kehidupan jasmani dengan dimensi spiritual. Di dalam Upanishad menyatakan, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah Brahman, Sarva Kalvidam Brahman. Sloka ini menegaskan bahwa realitas skala dan niskala pada hakikatnya bersumber pada satu kebenaran tertinggi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian dari kebenaran itu sendiri. Sahabat RRI, selain itu, di dalam konsep Rua Bineda juga memperkuat pemahaman bahwa dualitas termasuk skala dan niskala bukanlah sebuah pertentangan, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Siang dan malam, lahir dan batin, duniawi dan rohani, semuanya hadir untuk menciptakan keseimbangan kosmis. Sahabat RRI, skala sebagai wahana pengabdian spiritual. Dalam pandangan agama Hindu, dunia skala bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari. Justru dunia skala dipandang sebagai sarana atau wahana untuk melaksanakan dharma dan digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Sahabat RRI, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan berkarya merupakan bentuk karma yoga jika dilakukan dengan berdasarkan dharma dan ketulusan. di dalam Bhagavad Gita menegaskan, engkau berhak atas kerja tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengajarkan bahwa aktivitas sekala hendaknya dilakukan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasilnya, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dunia sekala tidak menjauhkan manusia dari spiritualitas, tetapi justru menjadi jalan menuju pendewasaan rohani. Sahabat RRI, niskala sebagai penuntun kesadaran hidup. Dimensi niskala berperan sebagai penuntun batin yang memberi arah, makna, dan nilai dalam kehidupan sekala. Melalui praktik spiritual seperti sembahyang, meditasi, japa mantra, dan upacara yatnya, manusia membangun hubungan dengan kekuatan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan batin. Sahabat RRI, kesadaran niskala juga tercermin dalam keyakinan terhadap hukum karma pala, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan membawa akibatnya masing-masing. Kesadaran ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak dan senantiasa berlandaskan nilai susila. Sahabat RRI, tanpa kesadaran niskala, kehidupan sekala rentan terjebak pada keserakahan, egoisme, dan kekosongan makna. Sebaliknya, dengan penguatan niskala, manusia mampu menjalani kehidupan duniawi dengan bijaksana dan penuh dengan kesadaran. Sahabat RRI, implementasi keseimbangan antara sekala dan niskala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Keseimbangan antara sekala dan niskala tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, dalam kehidupan pribadi, adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita, itu secara sekala. Seiring dengan ketenangan pikiran dan kemurnian hati, itu secara niskala. Pola hidup sehat, disiplin, serta pengendalian diri menjadi bagian terpenting dari keseimbangan ini. Dan yang kedua, yaitu dalam kehidupan keluarga. Caranya yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga tidak hanya melalui kebutuhan materi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan dalam sembahyang, dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu dengan berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip tatwam asi, itu adalah engkau, sehingga tercipta empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang sehat adalah cerminan keseimbangan sekala dan niskala. Kemudian berikutnya, yaitu dalam hubungannya dengan alam. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa keharmonisan hidup tercapai melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sekala, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kekuatan niskala yang bersemayam di dalam alam semesta. Sahabat RRI, tantangannya mewujudkan keseimbangan sekala dan niskala itu di era modern. Pasti ada tantangannya. Di era globalisasi dan digitalisasi, kehidupan kita cenderung bergerak cepat dan berorientasi pada pencapaian materi. Teknologi, kompetisi, dan tuntutan ekonomi seringkali membuat kita terjebak dalam dunia sekala semata, yang akhirnya nilai spiritual akan tersisihkan dan kehidupan batin itu menjadi kering kerontang. Sahabat RRI, fenomena stres, kecemasan, krisis identitas, dan degradasi moral merupakan tanda ketidakseimbangan antara skala dan niskala. Oleh karena itu, ajaran Hindu menjadi sangat relevan sebagai pedoman untuk mengembalikan keselarasan hidup di tengah perubahan zaman. Sahabat RRI, relevansinya keseimbangan skala dan niskala bagi kehidupan umat Hindu. Bagi umat Hindu, hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan perwujudan nyata dari pengamalan Dharma. Keseimbangan ini tidak hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian sosial dan keharmonisan kosmis. Sahabat RRI, dengan kita menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah bagian dari perjalanan spiritual, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan rasa bakti. Keseimbangan skala dan niskala pada akhirnya menuntun kita menuju tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa. Kebebasan sejati dari keterikatan duniawi. Sahabat RRI, saya akan membahas mengenai sloka-sloka tentang keseimbangan skala dan niskala. Di dalam Isa Upanishad ditegaskan, sesungguhnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh Ida Sanghyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Isa Wasyam Idam Sarwam Yat Kinca Jagat Yam Jagat. Sloka ini menegaskan bahwa dunia skala tidak pernah terpisah dari niskala. Segala aktivitas manusia di dunia nyata sesungguhnya berlangsung dalam lingkup kesucian ilahi. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran, spiritual merupakan wujud penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian di dalam Chandogya Upanishad dinyatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Brahman. Sloka itu mempertegas bahwa skala dan niskala bukan dua realitas yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu hakikat yang sama. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak memandang hanya pada dunia materi semata sebagai sesuatu yang profan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi kesucian Brahman. Kemudian di dalam kata Upanishad dijelaskan anor anian mahato mahyan atmasya jantor nihito guhayam, yang artinya atman lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar, bersemayam di dalam lubuk hati makhluk hidup. Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh manusia bersifat skala, di dalamnya bersemayam kekuatan niskala yang agung. Menyadari keberadaan atman berarti menyadari juga bahwa kehidupan jasmani harus diarahkan untuk tujuan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 di sebutkan karmani eva di karaste mapalesu kadacana, yang artinya engkau berhak atas perbuatanmu tetapi bukan pada hasilnya. Sloka ini mengajarkan bahwa aktivitas skala tidak boleh dilepaskan dari kesadaran niskala ketika pekerjaan dilakukan tanpa keterikatan ego dan hasil. Maka kerja itu menjadi sarana penyucian diri dan jalan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 dijelaskan yoga karmasu kausalam. Yoga adalah kecakapan dalam bertindak. Artinya, keseimbangan skala niskala terwujud ketika manusia mampu bertindak di dunia nyata dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Indriyani Pramatini Haranti Prasabhamana, yang artinya indria-indria yang liar mampu menyeret pikiran meskipun orang itu bijaksana. Yang maksudnya adalah dalam sloka ini menunjukkan pentingnya penguatan niskala melalui disiplin spiritual agar kehidupan skala tidak kehilangan arah dan nilai. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayaschati, yang artinya daun, bunga, buah, atau air yang dipersembahkan dengan bhakti aku terima. Di dalam sloka ini menegaskan bahwa unsur skala yang sederhana sekalipun jika kita mempersembahkannya dengan kesadaran niskala berupa bhakti, maka itu akan menjadi sarana spiritual yang suci. Kemudian di dalam Rigveda juga disebutkan Retam Satyam Brihat, yang artinya hukum kosmis atau reta, kebenaran dan keagungan menopang alam semesta. Di mana maksudnya adalah manusia yang hidup selaras dengan hukum kosmis berarti menjaga keseimbangan skala melalui tindakan nyata dan keseimbangan niskala melalui kesadaran akan kebenaran universal. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Brahma Buta Prasanatmana Socatinakan Sati. Artinya, ia yang telah bersatu dengan Brahman akan tenang, ia tidak bersedih dan tidak menginginkan apapun. Di dalam sloka ini menggambarkan keadaan ideal manusia yang telah melampaui keterikatan duniawi atau skala tanpa menolak dunia, serta hidup dalam kesadaran spiritual yang utuh atau niskala. Sahabat RRI, dapat saya simpulkan bahwa hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan inti dari ajaran agama Hindu dalam memaknai eksistensi manusia secara utuh. Kehidupan duniawi yang bersifat nyata tidak dipandang sebagai penghalang spiritualitas, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dharma, bhakti, dan kesadaran ilahi. Melalui pemahaman yang benar, aktivitas skala justru akan menjadi wahana penyucian diri ketika kita menjalaninya dengan kesadaran niskala yang dilandasi oleh srada dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka-sloka suci dari Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita menegaskan bahwa realitas kehidupan bersumber dari satu kebenaran yang tertinggi, yaitu Brahman, yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tak tampak. Kesadaran akan Atman sebagai percikan Brahman dalam diri manusia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Sahabat RRI, di tengah tantangan kehidupan modern yang cenderung menitik beratkan pada aspek skala, ajaran keseimbangan skala dan niskala menjadi semakin relevan. Ketika kita mampu menyelaraskan kerja dengan doa, usaha dengan pasrah, serta kemajuan lahiriah dengan kedalaman batin, maka keharmonisan pribadi, sosial, dan kosmis dapat terwujud. Inilah makna sejati hidup seimbang menurut ajaran agama Hindu. Hidup yang selaras dengan hukum karma, berpijak pada dharma, dan berorientasi pada tujuan tertinggi kehidupan yaitu moksa. Sahabat RRI, dengan demikian hidup seimbang antara skala dan niskala bukan sekedar konsep filosofis semata, melainkan pedoman praktis dalam menjalani kehidupan yang damai, bermakna, dan penuh kesadaran spiritual. Melalui keseimbangan inilah kita diharapkan mampu mewujudkan keharmonisan kita kepada Tuhan, kita dengan sesama kita, dan kita dengan alam semesta, demi terciptanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini

Masjid Bacil Waskin dari kawasan Pangkarakowa 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Salam jumpa kembali dan gelaga biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-12 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan kami hadirkan di kesempatan kali ini menemani aktivitas malam hari Anda. Di kalau Jumat masuk weekend ya, di weekend kali ini mungkin beragam aktivitas, beragam rencana sudah Anda siapkan gitu ya untuk menghabiskan waktu bersama baik itu sahabat, teman, keluarga ya ataupun pasangan gitu ya untuk menghabiskan waktu-waktu di weekend gitu ya. Sudah rencananya sudah matang gitu ya. Dan siap gitu ya untuk menjalankan aktivitasnya ya. Baik, menjadi segmen pembuka pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi kali ini. Di ruang komunitas kami akan hadirkan perbincangan menarik soal Piala Dunia ya, bersama dengan teman-teman klub Laziale ataupun fans klub Lazio ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: satu, salam olahraga.
1: Kembali lagi di
0: Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia bareng saya Gelaga Biasa
0: dan juga Dimas Arda.
1: Kita seperti biasa akan membahas menariknya pesta bola dunia.
0: Betul.
1: Ataupun Piala Dunia 2026 yang tentunya berbeda dari segala sisi.
0: Betul, betul.
1: Formatnya beda. Jumlah klubnya nambah, jumlah pertandingannya juga
0: lebih
1: nambah,
0: banyak
1: dan gitu ya. Ini bakal seru atau justru malah
0: flop
1: gitu. Ya. Kali ini kita akan berbincang ngobrol bareng dengan teman-teman
0: dari
1: klubnya ini, bisa dibilang klub yang suka-suka klub-klub ini tuh pasti old gitu ya.
0: Okay.
1: Old gitu. Karena punya
0: kejayaan masa lampau.
2: Kejayaan masa lampau.
0: Kita kejayaan.
1: Sejarahnya tuh wah. Long time no see. Gitu.
0: Saya juga baru tahu Pak, ini namanya ini loh Pak.
1: Oh gitu.
0: Serius. Kalau misalnya klub-klub besar di Italia,
1: Italia
0: gitu kan,
1: Italia,
0: kan kayak misalnya Milan,
1: Milanisti
0: tahu ya, gitu kan, Juventus gitu kan,
1: Interisti gitu.
0: Tapi baru tahu.
1: Agak beda. Kalau yang satu ini nggak pakai i belakangnya.
0: Belum.
1: Nggak pakai i.
0: Apa bang? Siapa?
1: Ada teman-teman dari Laziale Bogor, klub Bogor ada. Mas Aris dan juga Mas Ferdi, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo, pagi-pagi.
0: Asik. Lazio, Bang.
1: Lazio.
2: Fans ke paling setia.
0: Paling
2: sering disakitin.
1: Paling setia banget.
2: Paling setia dan paling sering disakitin sama siap presidennya.
1: Oke, sabar banget. Berarti orang-orang Lazio ataupun Laziale ini biasanya orang-orang yang sabar gitu.
0: Sabar.
1: Karena kalau itu masa kejayaannya udah lama.
0: Udah lama kan. Sampai sekarang belum bangkit-bangkit ya kan.
2: Belum, malah sekarang terpuruk.
0: Malah sekarang terpuruk ya?
2: Iya.
0: Sekarang. Emang sekarang kelas berapa?
2: 9.
0: Oh, 9.
2: Dua musim berturut-turut tanpa lolos Eropa.
0: Oh iya betul.
1: Dua musim. Tiga musim berturut-turut enggak lolos
0: Eropa.
1: Eropa ya. Oke. Baik. Pendengar Pro 1 RRI Bogor dan juga
0: Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman Pro 2, kita bakal seru-seruan untuk ngobrolin Piala Dunia sama teman-teman dari Laziale Club Bogor gitu ya, fansnya Lazio.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita ngomongin sedikit soal Lazio begitu ya, itu di era terakhir mereka Scudetto tuh kan
0: tahun 2000
2: kan?
0: Pas 99-2000
2: kan?
3: Pas 100 tahun.
0: Pantes sabar bang.
3: 19 tahun, 100 tahun 2000 ya kan?
0: Yang kedua kali
3: dua
0: lagi.
3: Baru dua kali.
0: Yang pertama tahun berapa?
2: 1974
0: ke 2000 berarti 20.
3: Wah itu panjang.
0: 74 mah kita gak ngalamin ya.
3: 26 tahun.
1: Mungkin kalau bisa ukur dari 74 ke 2000 tuh mungkin setelah itu berapa puluh tahun lagi mungkin Lazio bisa bangkit lagi.
0: Amin. Harusnya 2000
3: haram ya. Iya. Kalau 26 tahun tahun ini harusnya malah nyusap tahun ini.
1: Era 2000 tuh jaya-jayanya Crespo,
0: betul.
1: Ferro,
0: Sebastian Veron,
2: Simeone,
1: kemudian Diogo Simeone,
0: Rafael Nedved,
1: Nesta,
0: saya aja.
2: Nesta
0: itu yang bikin saya sedih.
1: Salah gua ya?
0: Lama banget.
1: Chile. Marcelo Salas.
0: Oh Marcelo Salas.
2: Lama banget ya dengar itu.
0: Simone Inzaghi.
1: Simone Inzaghi.
0: Betul.
1: Kalau di era-era itu mah
3: wah gila sih itu.
1: Parah sih emang Lazio.
3: Itali megang banget juga kan Itali kan. Parma, Fiorentina
0: gitu kan.
3: Iya. Keren-kerennya juga.
0: Mantap.
1: Oke. Baik, Lazio timnya boleh sama ini. Tapi negaranya apakah
0: belum tentu.
1: Seperti kayak tim-tim Italia pada umumnya?
0: Siapa yang dijagoin di Piala Dunia kali ini?
1: Apakah memang selalu Italia? Karena memang Liga Italia. Tapi kan belum tentu juga, karena Italianya nggak lolos.
0: Betul.
1: Kan? Ya, tapi mungkin kita tanya aja. Kalau dari Kang Ferdi dulu deh, Kang Ferdi.
3: Oke. Kalau saya sih tahun ini jagoin Belanda lah.
0: Belanda. Kenapa Belanda, Kang?
3: Belanda, dulu saya suka apa ya? Jersinya mungkin pertama menarik tuh
0: orange
3: banget, terang banget. Terus pertama lihat tertarik tuh zaman-zaman Dapir, Stroy yang gitu-gitu kan.
1: Oh iya.
3: Zaman-zaman itu kayaknya atraktif banget gitu mainnya. Kan dibanding lihat Italia, aduh lemas banget gitu kan. Kalau Belanda tuh lebih cepet lah permainan hidup gitu. Terus dulu gara-gara main PS juga sih gara-garanya. Kalau main PS dulu main zaman-zaman Winning 2000 kayaknya.
0: Iya. Enak main speed ya.
3: Terus penontonnya tuh rame, trompet-trompet kan di suara motornya. Enak banget di Belanda gitu kan.
0: Iya sih.
3: strikernya banyak gitu.
0: Striker kan, banyak,
3: ya, ya, banyak, ada Kluivert, Vermaas yang gitu-gitu kan. Wah, enak nih pakai Belanda. Jadi nggak sengaja dari situ ngikutin aja jadinya tiap-tiap periode ngikutin Belanda gitu.
0: Berarti Belanda dulu
1: atau Lazio dulu?
3: Kalau Lazio dulu, kalau Lazio sih dari kecil gara-gara jersey juga. Jadi jersey. Waktu SD mungkin ya dulu 2000-an dibeliin jersey Marcelo Salas, saya masih ingat.
0: Oke.
3: Okay. Nah, warna biru langit yang Lazio kulit jeruk tuh, banyak kan kayak kulit jeruk.
1: Salas tuh nomor 11 ya?
3: 9.
1: Oh, 9.
3: Iya.
1: Sama kayak kisah kita di.
0: Iya, saya juga kulit jeruk, cuman waktu itu punyanya si siapa? Birhoff, kalau enggak salah.
3: Oh, sama.
0: Cemilan. Oh. Tapi sayangnya habis itu ke Juve. Ya,
1: sama lagi, saya juga pertama kali suka Milan itu jersey-nya jersey pertama kali sama bola yang saya punya.
3: Jaman tuh Opel.
1: Betul, Opel. Birhoff juga harusnya kan Milan. Ini kenapa jadi lari ke ini? Aneh banget kenapa jadi lari ke Juve. Jersey pertamanya Birhoff, larinya Juve.
3: Oke. Itu jadi dari Salas, nama unik banget gitu kan, di
0: balik
3: tetap Salas gitu Salas gitu. Terus sama ke PS juga larinya, di PS tuh, pakai Lazio nih, jadi Lazio. Lama-lama, ya keikutin gitu, sugesti jadi kesugesti, ngikutin, lihat liganya gitu, baca-baca. Dulu kan zaman koran bola, koran soccer
1: ya,
3: gitu
1: betul.
3: Kan.
1: Ya,
3: nyari-nyari poster gitu kan, jadi ngumpulin gitu, poster, Lazio. Jadi suka aja gitu dari jersey sih awalnya. Gitu kalau saya.
1: Saya juga punya pengalaman tuh yang poster sepak bola pertamanya tuh Nesta, tapi masih di Lazio.
3: Masih Lazio ya.
0: Iya. Masih di Lazio. Kenapa
3: lagi, Milan jadinya? Lagi naik-naiknya.
1: Jadi jersey yang pertama. Jersey pertama
2: Milan. Itu nangis itu Nesta pindah ke Milan.
0: Iya sih.
2: Untuk menghindari kebangkrutan.
0: Menutup pada saat itu ya
2: Lazio ya.
3: Iya. Bersih pemain kan tuh
2: di Lazio. Menutup
3: bagusnya.
2: Hutang-hutang.
1: Stem pernah di Lazio?
2: Iya, sebelum pindah ke Milan. Iya,
3: betul. Ke MU.
1: Sebelum ke MU kan?
2: Emang dari MU ke Lazio terus ke Milan.
1: Oke. Agak unik ceritanya, biasanya rata-rata Lazio Itali tuh.
0: Betul.
1: Kan di era 2000-an juga Itali lagi
0: juga
1: parah.
0: Mayan, ya, gacor juga sebenarnya.
2: Gacor juga.
1: Tapi ternyata punya cerita
0: Belanda.
1: Berbeda
0: Belanda,
1: karena pes tadi gitu ya. Suka yang larinya cepet-cepet gitu ya.
0: Oke, kalau itu tadi Kang Ferdi. Sekarang kita lanjut nih Bang. Ke siapa nih Bang?
1: Ke Kang Aris.
2: Iya. Kalau saya sih emang Itali ya. Karena Itali nggak lolos
3: Itali Pride
2: 3 kali berturut-turut. Itu benar-benar buruk. Udah Lazio-nya terpuruk, Italinya juga jungsep. Seperti itu. Akhirnya saya karena mengamati sama Indonesia itu ya kan ya. Lihat dia karena Indonesia bagus seperti itu, akhirnya kan saya lihat juga Jepang gitu kan.
0: Betul.
2: Saya lebih ke Jepang.
1: Tim
2: ada untuk Piala Dunia 2026 ini.
0: Tapi emang Jepang mainnya sakit sih.
3: Lagi keren-kerennya Jepang.
0: Parah itu emang.
2: Jepang itu 5 tahun hampir 5 tahun lebih kan Hajime Moriyasu.
0: Iya betul.
2: Melesut itu kekompakannya.
0: Boleh-boleh ya, memang sih Bang.
1: Chemistry-nya udah dibentuk dari dulu kan. Mereka kan proyeksinya kan panjang.
2: Iya, jangka panjang. Bukan emang kalau untuk prestasi Jepang Hajime belum ada.
0: Iya.
2: Cuman kan lihat dari permainannya.
0: Cara mainnya kan sakit sebenarnya.
2: Uji coba kan Inggris jauh. Jerman dibantai.
0: Iya. Brasil kalah.
2: Spanyol.
0: Iya. Emang parah sih dia. Oke, Bang. Kita lanjut ke ini, Bang. Ada gak sih pemain Lazio yang tampil di Piala Dunia?
2: Yang saya tahu sih mungkin satu ya. Dari Nigeria. Dele Basiru.
0: Oh iya, Dele Basiru ya. Kalau si itu siapa namanya? Boleh dia
2: Senegal.
0: Senegal, kan Senegal masuk juga kan?
2: Ya. Oh iya.
0: Kayaknya dia main juga itu.
3: Kemarin sih Piala Afrika main dia.
0: Iya kan? Nah, itu kayaknya juga deh. Ya,
3: kemungkinan dua.
0: Atau si ini, siapa si Tavares itu tadi ya? Ya
2: karena kayak enggak dipanggil deh dia. Ya, kalah bersaing juga.
0: Ada banyak sih memang ada Balot ya kan.
2: Iya,
0: ada Gonzalo.
1: Belahiani.
2: Kecuali kalau ada yang main di Aljazair atau di mana yang
1: timnya ini. Belahiani kan Maroko nih
2: kan. Iya. Tapi kan jarang dipakai dia.
3: Lazio-nya cadangan.
2: Camat.
0: Susah sih.
1: Tapi kira-kira jadi pilihan enggak ya dia di Maroko?
2: Di Maroko enggak tahu juga.
3: Terakhir sih sebelum Piala Afrika masih masuk, pas Piala Afrika kemarin enggak ada Belahiani. Jadi dua doang sih kemungkinan ya.
1: Yang katakanlah dia menjadi startingnya di negaranya begitu.
3: Iya. masuk gitu. Saingannya nggak terlalu banyak lah.
0: Iya, kalau ke Portugal kan ampun-ampunan. Iya. Back saya Portugal tuh fullbacknya emang elit memang sih.
3: Cancelo
0: ini ya. Cancelo dan Cancelo
2: Dalot. Dalot.
1: Aduh. Sebas lihat ya.
0: Gio nih.
1: Main lah Gio nih. Oke. Dari dua pemain tadi gitu ya, katakanlah yang sekiranya menurut kalian bakal perform di Piala Dunia lah kan.
2: Dele Basiru.
0: Dele Basiru.
2: Ya. Basiru. Karena kalau dia
3: Cadangan juga di Lazio kan. Lazio cadangan, kalau Dele Basiru sih dia kan gelandang gitu kan. Kalau dilihat ininya juga apa fisiknya perawakannya keren sih gitu,
2: maksudnya kuat,
3: kuat gitu. Gede, hitam pula kan. Ya. Kuat itu doang sih paling yang kemungkinan bisa bersinar gitu kalau kalaupun masuk starting line up gitu. Kalau dia sih kemungkinan cadangan juga gitu di Senegal.
2: Karena Mane
0: ya. Iya iya
1: iya. Saingan.
0: Saingan. Iya, susah juga ya.
1: Mane masalahnya. Mane main di apa namanya?
0: Mane sekarang
3: di Al-Nassr.
0: Al-Nassr kan sekarang.
2: Ronaldo.
0: Tapi tetap dipanggil
2: masalahnya. Dipanggil.
1: Semain-mainnya Arab kalau kita ngomongin Mane nih.
2: Iya.
1: Ya kan? Liverpool.
2: Liverpool champion.
1: Champion.
2: Munchen.
1: Iya kan. Sekarang Al Nassr juga
0: kayaknya emang masih di mana ya? Kecuali kalau misalnya Senegal ngelangkah jauh karena pertandingan yang banyak mungkin ada rotasi kan.
1: Mungkin bisa jadi dia punya
3: ada kans.
0: Ada kans
2: buat Mane-nya cedera.
1: Iya. Bahaya sih. Ada kemungkinan biasanya gitu-gitu. Oke, oke.
0: Tapi Kang, kan Italia nih Kang. Ganti ke Jepang. Ya kan. Kalau misalnya menurut Kang Aris sendiri,
2: ya.
0: Kenapa Italia gagalnya bisa 3 kali gitu sih Kang?
2: Regenerasi dia gagal. Ada ya? Iya, dari striker itu sama gelandang itu enggak ada regenerasi.
0: Habis ya kita ya.
2: Iya, Italia itu dengan digabungkannya seperti maaf ya, timnas Indonesia dengan politik di sana
0: tuh. Di sana tuh emang gitu
1: kan. Karena kan
2: buat
1: rezim
2: federasinya kan, itu.
3: Federasi yang disalahin kan.
0: Sekalinya ada yang bagus, depannya pindah main di Arab.
2: Arab. Iya.
0: Baru juga bagus di Atalanta.
2: Baru
0: di
2: Atalanta. Baru semusim doang.
3: Baru jadi top score.
2: Iya,
3: kan?
2: Iya,
0: masalahnya musim sebelumnya top score tuh.
2: Dikasih fulus, terbang.
3: Pindah ke Arab pasti downgrade lah. Sebagus-bagusnya di Arab gitu kan pasti.
0: Iya, iya.
3: Baik lagi downgrade.
0: Karena kan emang persaingannya kan kurang.
1: Karena enggak sayang sih lagi di masa prime-nya kemudian pindah ke liga yang dalam tanda kutip kurang kompetitif.
0: Iya, betul. Jauh kalau dibilang di walaupun Italia sekarang juga memang sebenarnya liganya enggak terlalu kan. Karena kan kalau dibandingin sama kayak Inggris mah jauh banget kan kalau sekarang.
3: Spanyol.
0: Tapi kalau dibanding Arab tetap bagus nih.
2: Ya, bisa jadi Italia kalau seperti ini terus jatah di champion pun akan terus berkurang.
0: Iya.
1: Sekarang 4 udah
2: kan sempat 5.
0: Sempat 5.
2: Turun 4.
0: Itu aja playoff-nya peringkat berapa, Bang?
1: Enggak ada playoff. Gak udah 4. 2 lagi Eropa langsung.
2: Iya. Sama Liga Eropa yang Conference League.
1: Iya. Conference League.
3: 7 tuh,
1: conference. Jadi kan total 6. Yang main di Rabu sama Kamis 4 tim. Yeah. Yang main Jumat Sabtu 2 tim.
0: Liga Jumat
3: Liga Jumat. Langganan Lazio dulu.
2: Oh iya.
3: Lazio Liga malam Jumat ya.
2: Enggak senang main di Liga malam Jumat juga.
1: Iya.
3: Mau nobar mikir-mikir kan.
2: Iya. Jumatan. Bini setuju kan dia?
1: Malam Jumat
3: main jam 2 kan jam 1.
0: Jam 2.
3: Malam Jumat keluar rumah juga. Aduh.
1: Hati biru putih. Tapi malam Jumat ya, nih, ya kan?
2: Malam Jumat.
1: Berat nih.
2: Iya.
1: Oke, okay. Tapi kalau kita bisa lihat pandangan dari teman-teman Laziale gitu, yang berpotensi bersinar kira-kira timnas mana aja nih di 2026? Kan pasti nonton beberapa laga friendly match mereka kan, termasuk Jepang yang punya tren positif. Tim-tim gede Jerman, Brazil, Inggris, bahkan Spanyol.
0: Kalahin
1: semua. Kira-kira berapa tim tuh yang bakal?
2: Kalau saya lihat sih dari Argentina ya. Argentina sama kayak Brazil, itu kan pelatihnya juga lama ya.
0: Betul.
2: Si siapa yang mantan Scaloni?
3: Scaloni.
2: Mantan Lazio itu.
0: Iya.
2: itu kan lumayan, dia mau bawa Piala Dunia, terus Copa America. Itu ya kan kekompakan pun kayaknya sama seperti Jepang seperti itu.
0: Kalau pemain dari Argentina sendiri sekarang tuh bagus gak sih?
2: Kalau menurut kalian merata
0: ya, semua lini ya.
2: Iya.
3: sebenarnya gitu. Apa ya, Argentina pemainnya gak kelas kelas A juga ya, gak grade A kalau dilihat ya, grade A-nya paling cuma beberapa orang gitu kan, sisa-sisanya pemain liga lokal gitu kan, masih banyak kan pemain liga Argentina, liga ini. Cuman kalau dilihat karena pelatih udah lama, udah padu juga, ada kansnya besar juga gitu pertahaninnya. Belum main di Amerika juga kan gitu kan, dia lebih cocok lah gitu secara
2: sama Prancis paling.
0: Iya iya.
2: Sama
0: Prancis. Oh iya Prancis ya.
3: Kalau dari pemain ngeri sih Prancis.
2: Lini depannya.
0: Iya, lini kelihatan bagus ya.
3: Kedalaman skuadnya juga Prancis.
2: Dipanggil Didier Deschamps itu lihat strikernya itu aduh
1: ya, ngeri-ngeri
2: mengerikan semua
0: ngeri-ngeri itu lagi. Dan lagi perform semua di
2: itu klubnya masing-masing
0: tuh.
3: Tapi ragu Mbappe apa sekali
1: dari Mbappe itu ya, kalau kita melihat trennya Madrid kan? Semenjak Mbappe masuk aduh kalau Mbappe masuk ke Prancis bakalan kayak Madrid nggak ya gitu.
0: Tapi enggak harusnya kan di tahun kemarin kan sampai final. Ya,
3: sampai final.
0: Sampai final.
3: Mbappe kan golnya juga itu pas final.
0: Itu
3: hampir sih itu.
0: Sebenarnya gila-gila. Hat-trick kan dia?
3: Ya, hat-trick. Ya,
0: hat-trick kalau banget.
3: Itu kalau enggak diselamatin kiper yang terakhir tuh.
0: Iya.
3: Nah, kalau menurutnya nih udah habis lagi aja Argentina.
0: Oke, Prancis, terus siapa?
2: Argentina,
0: Jepang.
2: Kalau saya
0: ini semifinalnya nih.
2: Jerman.
0: Oh.
2: Jerman atau Spanyol?
1: Portugal
0: atau Jerman, ya? Asia. Ya. Oh, Eropa 2 sama Amerika.
1: Spanyol di sini rata-rata kayaknya Spanyol ya. Brazil?
0: Enggak.
2: Aduh,
3: kurang juga. Pemainnya juga enggak
2: yang dipanggil banyak. Itu iya, kan? Yang panggilnya itu Danilo, Andre di liga lokal yang udah menurun kan?
3: Neymar,
1: El Gansing,
3: Anthony kan dipanggil,
2: Richarlison.
1: Tapi padahal enggak
3: dipanggil ya? Richarlison.
1: Richarlison tuh yang di Tottenham Hotspur ya.
2: Betul.
3: Ya, dicoret terakhir kan. Paling siapa Brazil?
0: Yeah. Vini.
1: Vinicius.
0: Sendiri doang sendiri.
3: Rodrigo
0: ada bisa.
3: Siapa ya? Tengahnya jadi, juga
0: enggak kurang rata kurang, juga kalau Brazil.
1: Brazil ya.
3: Ancelotti juga kan baru juga kan baru
2: melatih. Ya,
0: baru.
2: Jadi belum tadi belum terlihat.
0: Tadi siapa aja tadi?
1: Jepang, Prancis,
2: Jerman,
0: Argentina. Terus final idamannya?
2: Final idaman saya Jepang versus Argentina.
0: Asik Jepang.
1: Optimis banget final.
0: Terus juaranya Jepang.
1: Juara Jepang.
2: Jepang. Saya. Asia pertama. Iya. Tim Asia pertama yang juara.
3: Kayaknya itu saya. Film Tsubasa deh.
2: Iya. Kalau saya lihat ya kayak film Tsubasa bener.
1: Kalau Tsubasa itu kan yang Road 2002.
3: Jangan Tsubasa kayak Simpson, Bang.
2: Ya, dia meramal.
1: Iya, berapa tahun masalahnya Tsubasa enggak apa namanya enggak ketahuan dia final apa enggak ya.
0: Oh iya betul.
1: Ya kan itu kan entah itu friendly ya.
3: Atau apa? Tamat kan lawan Brazil, tamat aja kan.
1: Iya, tamat aja gitu belum main kan itu masalahnya. Yang baru main ketemu sama
3: Jerman itu yang
1: Jerman, Belanda, Prancis.
0: Iya. Oke.
1: Iya.
0: Kang Ferdi berarti sekarang, Bang.
1: Kang Ferdi
0: 4 tim.
3: 4 tim semifinal ya?
0: Ya.
3: Kayaknya sih Spanyol.
0: Spanyol juga Spanyol, bagus tuh kan.
3: Ya, Belanda tentu
1: Belanda.
3: Lah. Kan? Belanda. Argentina sih khasnya Argentina. Satu lagi kayaknya Prancis sih.
0: Prancis. Oke. Okay. Portugal enggak? Portugal. Ini kok enggak ada yang ngomong Portugal sih?
1: Enggak ada yang ini.
0: Saya, dari tadi kita bahas Argentina tapi kita enggak bahas Messi loh.
1: Iya.
0: Portugal
1: Ronaldo kan? Gitu Ronaldo kenapa? Yang belum punya trofi.
2: Lihat Portugal terlalu itunya ke Ronaldo karena Ronaldo sudah udah karirnya itu sudah performanya sudah menurun kalau saya lihat di usia yang itu.
0: Tapi kalau untuk squad kan sekarang rata juga ya, kan dia
2: rata. Mereka tuh
0: bagus nih.
3: 8 besar lah masuk.
0: 8 besar.
2: 8 besar bisa.
3: 8 besar. Tergantung lawannya. Kalau ketemu 4 tim itu ya kayaknya 4 tim itu
1: gitu.
0: Siapa aja tadi?
1: Belanda.
3: Prancis,
0: Spanyol.
3: Tadi satu lagi apa?
0: Argentina. Inggris enggak Inggris kan?
1: Inggris
0: bagus juga.
3: Inggris juga. Tapi aneh yang dipanggil sekuatnya.
1: si ini
3: Palmer dicoret.
1: Maguire dicoret.
3: Oh, Palmer dicoret ya?
1: Palmer dicoret, Maguire dicoret.
3: Si apa ya? Striker Harry Kane doang kan, Harry Kane.
0: Terus Jude paling ya Bellingham tengah kan?
3: Bellingham paling tengahnya. Cuman kipernya juga kan kiper nggak ada kiper kan.
0: Iya kalau Inggris
2: kurang sih. Jack Pickford gitu yang.
0: Yes. Emang trennya dia nggak punya kiper kayaknya.
3: Ya, dulu
0: sih Simon aja udah.
2: Sempat kan Johart
0: blunder mulu.
2: Sempat tuh bakal James ini nih penerus kiper Johart.
0: Robinson lebih parah lagi. Abis sih sebenarnya oleh Inggris.
3: Sama backnya juga kayaknya Inggris kurang kayaknya back tengahnya.
0: Backnya siapa sih?
1: Padahal lupa-lupa Maguire itu kan hanya padahal dia kan DM-nya juga lagi bagus-bagus sebenarnya. Yang sekarang-sekarang nih.
0: Sekarang.
1: Kemarin-kemarin kan iya. Kalau kemarin kan juga memang kalau di DM-nya memang dia mainnya jelek, tapi di Inggrisnya
3: lumayan.
1: Tapi dia malah dicoret
3: ya. Blunder sih dia tuh kebanyakan kan.
0: Iya. Tren tuh mana tren?
1: Alexander Trent ya?
3: Trent gak dipanggil ya? Madrid kan sekarang, di Madrid juga kan gak.
0: Iya sih.
3: Iya jarang kepake.
1: Oh dia yang ini ya, di Liverpool ya?
3: Liverpool
2: gak pindah.
3: Kuatnya sekarang sih apa, Saka paling pemain Arsenal kan banyak.
0: Oh iya Saka. Iya Reece ya, Declan.
1: Belanda, kita lihat peluangnya di Piala Dunia 2026.
3: Belanda ini kan kejutan sih biasanya. Belanda tuh kan kejutannya gitu kan. Kalau dilihat dari kualifikasi sama ininya juga lumayan konsisten kan.
1: Betul ya.
3: Di National League aja kemarin lumayan konsisten gitu dengan pemain-pemainnya juga enggak ada yang bintang-bintang banget deh.
1: Masih ngandelin Gakpo. Ya,
3: masih ngandelin Gakpo.
1: Depay.
3: Depay terus ya masih.
2: Renders.
1: Ya, Renders kan enggak lagi gacor itu di timnas.
3: Iya. Lumayan. Jadi peluang sih Belanda sih tetap ada ya kalau dilihat tim apa? Juara tanpa mahkota lah. itu saya masih mempercayai juara tanpa mahkota ini gitu, masih bisa berbicara lebih lah di Piala Dunia.
1: Betul.
3: Cuman kalau buat juara sih saya agak ragu juga gitu kalau dilihat skuadnya ya. Apalagi enggak terlalu inilah apa skuad cadangannya gitu enggak
1: berimbang
3: ya, jomplang banget sama skuad intinya. Cuman buat kejutan sih kayaknya semifinal lewat kayaknya Belanda.
0: Semifinal. Tinjani apa Frankie nih yang kira-kira bakal jadi otaknya?
3: Kayaknya sih kalau otak sih
0: Frankie.
3: Si Frankie kalau Tinjani dia sih Tinjani lebih apa ya penyeimbang lah. El metronom.
1: Karena Tinjani tuh dia kan punya karakter mainnya kan yang lebih ke
3: Gattuso kalau kita sih.
1: Betul kalau Itali Gattuso nusuk-nusuk aja gitu kan. Dan beberapa golnya kan juga banyak
3: ya, luar kotak.
0: Belanda tuh punya si siapa namanya yang itu Xavi Simon.
3: Xavi Simon lumayan juga. Frankie De Jong kan di Barca juga lumayan kan sebenarnya.
1: Kalau
3: nggak cedera gitu kalau nggak cedera dia lumayan ini juga gitu kan. Dari kiper juga kadang-kadang magic nih Belanda nih kipernya nih ya kan.
0: Ini nggak pernah kedenger sebenarnya gimana Belanda sekarang.
3: Belanda sekarang ya
0: agak aneh.
3: Gak terkenal lah
0: sih. Gak tahu sih.
1: Wah selepas Van der Sar udah gak tahu tuh.
3: Terakhir kelempar lah.
2: Kiper dari Brighton Albion tuh
3: kemarin
2: siapa Van Bruggen apa?
0: Oh iya iya betul. Fred Bruggen. Fred Bruggen terus kemudian si siapa namanya Justin Biggio.
3: Iya.
0: Gitu-gitu
3: tuh kipernya. Banyak Belanda pemain Tottenham tuh yang siapa? Mick Van der Preden siapa namanya Mick? Si Mickey itu.
0: Oh, Mickey van der Ven.
3: Lagi bagus kan di
0: Tottenham. Iya. Sama Virgil sih kalau pemain kunci ya.
2: Udah tua juga sih kalau saya lihat.
0: Oh, enggak.
2: Udah tua juga.
1: Masalahnya kenapa dari tadi gua enggak nyebut nama Virgil tuh kan Liverpool-nya lagi bapuk banget nih.
2: Lagi bapuk
1: banget nih.
0: Virgil Ake, Bang.
3: Virgil Ake. Pelatih sih kayaknya Liverpool pelatih. Kebanyakan main slot.
0: Tapi kalau buat Belanda nih,
1: buat
0: formasi

0: Susah dia mainin sayapnya tuh, yeah, fullbacknya.
1: Itali itu 3-3-4-3, 3-4-1-2. Kalau Itali itu
0: pemain overrated siapa? Pemain overrated?
2: Overrated?
0: Di,
2: boleh di negara mana, gak
0: boleh,
2: mesti
0: bebas.
2: Belanda,
0: bebas.
2: Gak mesti,
0: gak mesti dari
2: Prancis. Di Piala Dunia ini ya?
0: Ada gak yang kira-kira bakal flop? Nama besar yang bakal flop?
1: Nama
3: ada sih kayaknya.
1: Tetap namanya
0: kata
1: itu.
0: Kata apa?
2: Tapi Ronaldo dibawa buat dipajang doang enggak sih?
3: Kayaknya sih, kayaknya.
0: Tapi kalau kalau saya gitu ya pikirnya ya, kalau Ronaldo nih mainnya jadi pemain cadangan.
2: Iya,
0: menit 65 baru masuk ya, sip tuh kayaknya.
3: Super sub aja, super sub.
0: Super sub itu kayak
1: kayak dulu sih. Dia juara Euro tuh udah kayak jadi pelatih dia,
0: iya,
1: di pinggir lapangan
2: aja udah ada. Ini yang kita enggak tahu tuh sebenarnya dia itu adalah pelatihnya.
3: Asisten pelatih.
1: Pelatih bayangan. Yang juara Euro kan dia di pinggir lapangan teriak-teriak.
2: Dia teriak, kasih instruksi kan. Kasih instruksi.
3: Terus sebelah sana, gol aja kan. Golnya juga kayak enggak sengaja gitu. Kaget yang ngegolinnya aja, kaget terus siapa?
1: Yang pemain MU itu.
3: Gomes siapa ya namanya? Lupa. Lupa itu. Lupa loh sampai
0: pesta siapa. Ronaldo flop nih berarti.
3: Ronaldo kayaknya.
0: Ronaldo flop. Yang bakal bersinar siapa? Kalau Kang Ferdi
3: yang bersinar.
2: Hup, tahan dulu Kang Ferdi dan juga Kang Aris, iya. Kita akan jeda sebentar. Itu dipikirkan dulu ya, kira-kira yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026 siapa? Karena kita akan break sejenak.
0: Betul.
2: Kita bakal segera kembali, jadi tetap di Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor dan
1: juga Pro 2 RRI Bogor,
0: kita kembali lagi di
1: Ngopi Ngobrol Piala Dunia
0: barang teman-teman dari Laziale Club Bogor. Ada Mas Aris dan juga Mas
1: Ferdi
0: selaku ketuanya ya. Tadi kita udah ngomong banyak soal beberapa tim tadi. Mas Ferdi dan juga Mas Aris sudah memprediksi 4 tim yang bakal katakanlah kuat di Piala Dunia 2026.
1: Dan udah ada tadi jagoannya masing-masing. Terus overratednya udah.
0: Tinggal bintang. Yang tadi yang bintang bersinar
1: dulu. Bersinar. Betul.
2: Kayaknya ya bersinar Harry Kane sih.
1: Oh. Iya. Inggris malah.
2: Kalau dilihat Harry Kane kan ini sepatu emas Eropa juga kayaknya.
1: Harry betul. Kane,
0: Harry Kane
1: betul.
0: Banyak banget kan. Karena top score itu banyak banget muncul.
2: 36 berapa gitu waktu kan. Kayaknya buat Piala Dunia juga ngangkat banget Inggris kayaknya. Ngangkat banget Inggris. Harry Kane kayaknya top score sih Piala Dunia.
1: Didukung dengan jumlah pertandingan yang banyak.
2: Iya,
1: ya, kan?
2: Kayaknya top score.
1: Top score. Paling apakah
2: bersinar
1: rekornya Klose akan
0: dipecahkan oleh Harry Kane?
2: Nah, pertandingannya lebih banyak kan?
0: Ya, mungkin saja.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Saja. Mungkin saja. Tapi lucu sih sebenarnya. Kane sama Klose kan posisi sama gitu. Ya, tipe gayanya juga mirip-mirip. Target man. Iya, target man banget.
0: Target man banget.
1: Oke, sekarang kalau Kang
0: Aris.
1: Overrated siapa? Yang bersinar siapa?
3: Untuk yang bersinar saya malah ke tetap Messi ya.
1: Oh, Messi.
3: Iya, karena kalau dilihat dari Messi. Dia walaupun di usia ya sama seperti Ronaldo ya. Tapi karena kalau Messi kan dia tuh memang dari kecilnya itu dia main bolanya beda gitu. Kalau Ronaldo dilatihnya dengan
0: kerja keras.
2: Kalau Messi subasa gitu kan.
3: Iya. Kalau yang saya lihat iya. Messi masih lari kencengnya itu dia diatur ngajak speed juga masih kuat dia.
0: Kalau kita lihat pemain muda kayak Yamal, Musiala.
1: Musiala, Yamal. Terus,
3: bisa jadi itu Lamine Yamal salah satu yang bakal salah satu bintang muda yang bakal bersinar.

0: Meledak ya.
1: Halan gimana ya, Halan?
2: Halan gimana?
0: Aduh, Halan negaranya berat.
3: Berat.
2: ada dia.
1: Tapi masa enggak lolos? Tapi masa enggak lolos, Bang?
2: Iya.
1: Kalau enggak salah dia enggak terlalu susah karena kalau enggak salah ya dia Republik Kongo.
0: Kalau
1: enggak salah
2: enggak
0: susah.
2: Nih, itu intinya
1: tuh. Timnya ya, grupnya.
2: Tapi memang grupnya kalau kita lihat dari drawingnya enggak ada yang mereka enggak sih?
1: Enggak ada.
2: Paling itu Jepang, Jepang Belanda.
1: Jepang
2: Belanda paling.
0: Ya yang menarik apa-apa ya grup
2: F apa G ya kalau
0: ya ma ada peluang sih cuma
2: Yamal ya
0: kalau nggak cedera ya
1: Mbappe
3: aduh Mbappe di Madrid
1: aduh
2: tapi kan nggak menutup kemungkinan dia juga bakal bakal perform kayak di edisi sebelumnya
3: kan pindah ke Madrid pengen champion dia
2: malah nggak lolos Madrid
3: tapi kayaknya malah Paris Saint Germain dua kali berturut-turut lolos
0: Mbappe tuh ego kayaknya kan kemarin lagi rame kan yang minta ban kapten tuh
1: pasti iya
0: kayaknya terlalu ego sih, terlalu ego.
1: Sama cocok lagi ketemu di Madrid ketemu Vini ego juga.
0: Itu salah satu kayaknya harus hilang. Baru di
1: Madrid. Ternyata sulit ya.
2: Tapi kan berbeda dengan Madrid. Di Prancis kan dia punya tempat yang beda.
0: Beda ya.
1: Oh, dia ini ya, emang star-nya.
2: Emang banget star-nya kan kalau di Prancis.
0: Bintangnya
1: emang ya.
0: Didewakan lah.
2: Didewakan.
1: Iya.
2: Jadi memang tumpuan banget juga. Okay. Rekan-rekannya kan juga ini.
1: Overrated siapa, Kang? Sisa nih terakhir nih sebelum kita masuk ke timnas Bang.
2: Betul.
1: Adakah?
3: Ya itu ya Messi Yamal.
1: Enggak, overrated
2: itu yang bakal flop.
3: Oh, yang bakal flop itu dari saya pribadi Jirjir Van Dijk.
1: temennya
2: Van Dijk. Iya sih. Emang kalau lihat performa di klub sih
3: dia.
1: Orang mau flop mah striker atau
3: tapi itu bakal flop itu.
0: Itu
3: flop
0: agak terlalu ngaruh kayaknya.
2: Back sih ya.
1: Blunder bakal
3: blunder.
1: Kalau saya lihat apa ke Van Dijk akan blunder.
2: Enggak sih, tapi kan kalau lihat enggak sih
0: kalau di negara dia kayaknya bagus-bagus aja.
2: Dia tuh sama kayak Maguire. Kalau di klub iya memang, tapi kan memang enggak bisanya kali kegagalan Liverpool kan bukan cuma soal Van Dijk doang. Tapi memang satu timnya yang lagi mampu kan.
0: Pelatihnya
2: betul.
1: Oke, Van Dijk udah.
2: Van Dijk kan.
1: Siap.
2: Nah, kita geser ke
1: timnas kita.
2: Timnas kita. Ini kalau kita ngomongin timnas kan kemarin tipis tuh gitu ya, udah sampai round
1: tipis ke mana? Tipis ke 4 apa tipis ke Piala Dunia? Enggak setuju. Saya enggak setuju.
2: Tipis
1: kalau
3: jauh sih kalau ke Piala Dunia masih
1: jauh, Bang.
2: Ya kalau enggak
1: tipis 4.
2: Kalau enggak pleset-pleset mah. Kalau nggak pleset-pleset
1: lawan Bahrain,
2: Bahrain
1: jadi seri.
0: Lawan Cina nggak
2: kalah. Lawan Cina nggak kepleset, ya kan?
1: Nggak coba-coba. Seenggak-enggaknya
2: kemarin kalau bisa tahan imbang Australia aja.
1: Iya. Ini tapi dua menang ya.
2: Iya, Jepang mau udah nggak usah dihitung sih.
1: Jepang mah beda-beda. Beda kelas
0: cuy. Main dimanapun gitu kan, mau di tandang kandang Indonesia.
2: Sama aja.
0: Udah malas sih nontonnya sebenarnya gitu kan, lawan Jepang. Ah, ini mah
3: hiburan lah. Kayaknya mau pelatihnya timnas Indonesia Guardiola juga kalau lawan Jepang mas.
1: Belum
3: diajari main bolanya sama Jepang.
2: Tapi mungkin kalau Tomiyasu yang nyalati Indonesia mungkin kali.
1: Nggak bisa.
2: Nggak bisa juga ya?
1: Nggak bisa, Bang. Belum, Bang. Pemainnya belum ngangkat nih.
0: 10 tahun ke depan bisa jadi gitu kan.
2: Oh, berarti dua edisi lagi ya?
1: Dua edisi kemana nih? Ke round 4 apa ke Piala Dunia? Harus jelas dulu nih.
0: Ya, tapi kalau Piala Dunia formatnya kayak begini ya.
2: Masih kayak sekarang?
0: Masih kayak sekarang. Pesertanya
1: 48.
0: Sebenarnya mungkin paling lama ya periode berikutnya gitu kan. Tapi 4 tahun ke depan juga harusnya peluangnya sih ada gitu kan. Dari Asia kan wakilnya banyak.
2: Banyak
0: juga.
2: Betul.
0: Terus dilihat dari ini juga mulai disegani lah Indonesia di Asia. Kan mulai diperhitungkan. Pelatih yang sekarang juga sih sebenarnya ada optimis ya dibanding sama zaman si Patrick ya.
1: Patrick
0: Mombok.
1: Patrick Strar.
0: Patrick mah sekarang optimis itu kalau pemain-pemainnya nggak terlalu banyak diganggu gitu.
1: Betul. Terus, betul.
0: Kayaknya naturalisasinya juga udah deh kayaknya gak, jangan terlalu ini juga gitu kan. Kayak tim yang ada tuh udah lumayan lah. Udah padu. Kalau bener pengelolaan timnya harusnya sih bisa berbicara banyak sih di tahun depan gitu.
2: Di edisi berikutnya.
0: Ya, ada peluang lah buat lolos.
3: Lihatin nanti aja Piala Asia bagaimana.
1: Oke, itu itunya
0: parameternya ya.
1: Parameternya ya. Parameternya Hartman. Ya.
3: Ketemunya kan dengan Jepang juga.
1: Iya, betul.
2: Kali aja
3: Jepang Thailand tukernya kan.
1: Sebenarnya sih
2: tapi kalau ngelihat timnas kita nih yang sekarang dengan pemain diasporanya kemudian ada beberapa calon-calon terbaik dari kita sendiri kayak siapa Doni Tri Pamungkas, kemudian Marcelino Ferdinand, Beckham Putra. Melihat yang sekarang level kita tuh udah berada di mana sih gitu? Apakah memang
1: apakah masih di bawah Vietnam dan Thailand?
0: Kalau enggak deh, kalau
1: siapa tahu bang, siapa tahu bang
2: di atas
1: masih susah apa enggak nih menangnya?
2: Saya sih mempercaya kita bahkan sudah di level untuk Arab Saudi aja. Itu tuh kayaknya udah ngelawan kita.
0: Udah kesulitan lah Arab Saudi aja sama Indonesia.
1: Atau masih sulit lawan Malaysia?
2: Iya, atau masih lawan
0: Malaysia. Kalau AFF udah enggak penting deh buat Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kata saya ya, dia levelnya udah harus ngejar Asia gitu, okay, AFC. Kalau AFF doang ya mending pemainnya ya itu mending pemain Liga Indonesia atau pemain tier 2-nya lah gitu untuk AFF. Karena kalau buat hitungan Asia Tenggara kayaknya udah menguasai deh harusnya.
1: Memang level kita udah di atas.
0: Ya, udah di atas Asia Tenggara gitu kan, udah sejajar sama Thailand lah. Mm-hmm. Thailand kan lumayan juga, kalau Vietnam lagi bagus juga sih, cuman kayaknya kalau di Asia Tenggara ya udah kita paling atas deh sekarang gitu kalau dilihat dari progresnya gitu kan. Mm-hmm. Udah ngejarnya harus ke Asia sih, udah mainnya AFC gitu udah di Asia.
2: Berarti udah bisa dijajarin Bahrain,
0: Arab. Australia ya,
3: mungkin masih bisa dijajar, tapi kalau untuk sama Australia belum
1: ya. Bahrain, negara Timur Tengah mungkin
3: ya, masih bisa, okay lah ya.
0: Paling dia di bawah Korea, di bawah Jepang paling gitu. Uzbek, ya Uzbek kan.
1: Kalau Uzbek Jordan sama Jordania.
0: Uzbek.
1: Kalau
0: sih karena paruh kan pelatihnya.
1: Iya, saya sih emang Uzbek nih dahsyat memang Uzbek ini.
2: Udah hitam juga.
1: Udah hitam di Piala Dunia 2026 Uzbek sih.
3: Tapi kalau saya lihat karena pergantian pelatih yang bawa Piala Dunia diganti sama Fabio Cannavaro.
1: Iya sih.
2: Sekarang Cannavaro.
1: Itu
3: kenapa bukan yang pelatihnya
1: yang kemarin kan?
3: Iya, yang bawa dia.
0: Yang mau ke Indonesia.
2: Kemarin Uzbek sampai
1: Uzbek lolos kemarin.
3: Bang, lolos langsung dia.
1: Lolos langsung dia, menang dia udah.
0: Kan Uzbek kan terakhir juara Piala Asia kan?
2: Juara Piala Asia betul.
1: Usanov dan itu bagus sekali
3: itu, City itu
1: ya kan? Sini backnya
3: iya
1: masih muda lah gitu.
2: Kalau Kang Ferdi edisi optimis edisi berikutnya berarti 2030. Kalau Kang Aris melihat timnas kita,
3: saya lihat dari Asia dulu aja, nanti Piala Asia perkembangan pelatih Jod Herman meracik itunya, apakah dia lebih baik atau lebih buruk juga kan. Karena kalau kemarin kan uji coba mainnya di kandang mulu sih Indonesia tuh. Kayak nanti tanggal 5 main di kandang juga kan, di GBK.
2: GBK ya.
3: Iya, enggak pernah main keluar gitu uji coba tuh.
2: Tapi justru malah ini enggak sih, biasanya Indonesia tuh bagus justru main di luar ketimbang main di kandang sendiri, kayak bebannya ada di kandang sendiri tuh justru malah. Kalau main di luar tuh kayak lepas aja gitu.
1: Tergantung lawan, Bang. Kalau lawan Jepang enggak mau kandang sama lawan.
3: Iya.
1: Beda urusan
0: kalau gitu. Piala Asia kemarin sama ini kayaknya emang bagusan tandang mainnya.
1: Iya.
0: Cuman kan emang kemarin kan waktu zaman Cintayong kan emang formasinya dia bertahan ya benar-benar.
1: Oh, full.
0: Ya,
1: full. Habis itu, habis-habisan
0: itu. Serang habis, modal serangan balik gitu kan. Cuman emang strategi yang paling tepat itu sih kayaknya kan.
1: Untuk main, kita yang sekarang ya, untuk kita yang sekarang ya.
0: Main terlalu terbuka juga resiko gitu.
1: Iya. Kalau open play itu takutnya keserang balik habis itu bubar.
2: Kayak belajar di Cina kan kemarin tuh kayak gitu. Kecolongan malah.
1: Colong, nyerang-nyerang
2: 70% dominasi.
1: Bobolan
2: sekali.
1: Bubar.
0: Udah enggak penting main bagus, yang penting menang sebenarnya.
1: Italia kan juara Liga Dunia kan tetap Catenaccio 4 kali tetap. Mau gimana juga?
3: Bukan main menyerang dia.
1: Kalau kata Italia itu sederhana tapi mematikan udah itu.
3: Kan Piala Dunia 2006 coba kan.
1: Satu
3: Casiopoli kasus.
2: Tapi juara.
1: Juara.
3: Itu. Main enggak ada yang enggak ada bagus-bagusnya loh. 2006 Marcelo Lippi. Tapi sekali bagus serangan balik.
1: FCN.
3: Jerman kan tuan rumahnya.
1: Iya.
3: Dibikin menangis.
0: Mana aja mendingan pas Euro juara tuh mainnya agak ini.
1: Ya, Roberto Mancini. Iya, Mancini soalnya.
0: Agak terbuka mainnya.
2: Kalau prediksi berarti berapa? Kira-kira berapa edisi lagi?
0: Dua.
3: Edisi berikutnya mungkin bisa ya. Edisi setelah Piala Dunia 2006 mungkin Indonesia 2006, bisa
1: 2030 berarti.
3: Iya,
1: itu mungkin
3: asal bisa. Jumlah pesertanya ya sama. Dengan jangan terlalu sering ganti pelatih dan kebijakan dari pengurus itu jangan terlalu ikut campur. Nah,
0: jangan seperti ada itu. Status-status nyender gitu.
3: Nyender kan? Nyender di ruang ganti.
0: Terus jangan kebanyakan player kan, kalau lagi bagus playernya banyak banget.
3: Diundang sana sini, undang sana sini pemain kan.
1: Oke.
2: Okay. Berarti optimis ya Kang Aris dan juga Kang Ferdi untuk mungkin di edisi berikutnya tuh masih iya, bisa
1: betul.
2: Ada kemungkinan untuk
1: kita berbicara kita masuk ke masuk Piala Dunia. Piala
3: Saat
1: dunia
3: jangan ikut gitu. Campur aja. Jawa Tenman itu udah aja ngeracik-ngeracik
1: dengan gitu. Catatan berarti Bang ya. Catatan, ya.
2: Okay, siap. Tadi catatannya rata-rata komentar dari para fans klub tuh
1: gitu.
2: Pasti apa namanya? Apa namanya manajemennya kemudian kalau bisa jangan ganti pelatih
0: gitu. Proses gitu kan pengen instan semua susah kan,
3: Jepang
0: gitu kan.
3: 6 tahun loh
0: iya Jepang tuh sampai lepas sekarang kan prosesnya panjang loh gitu kan
3: nggak pernah juara. Oke, pendukungnya nggak ada teriak-teriak tuh
2: kita nggak ada teriak-teriak bahkan kalau ada event-event Piala Dunia bersih-bersih tuh ya
3: kan? Iya kayaknya di GBK aja kan bersih-bersih
0: nggak ngerti aja teriak apa kan. teriak cuma nggak ngerti.
2: Oke, kemudian kalau kita ngomong kalian kan timnas kita optimis ya untuk edisi berikutnya ya semoga bisa gitu.
3: Amin.
2: Ya.
3: Okay.
2: Kali ini kita bakal ngomongin soal si Lazio Le Club Indonesia, okay. Bogor ini gitu ya. Nah kira-kira kegiatannya apa aja sih teman-teman dari Lazio Le?
3: Untuk saat ini mungkin lebih ke itunya ke mini soccer ya kegiatannya. Kalau untuk nobar sendiri di jamnya pun. Kita jam-jam dini hari, seringnya dini hari.
2: Jam sulit untuk bapak-bapak ya.
3: Bapak-bapak seperti itu. Fan soccer akhirnya di
0: melek aja udah malas.
3: Kita pernah paling nobar itu jam-jam maghrib. Yang memulainya yang jam 6, setengah 6. Itu pun di rumah karik kita.
0: Jam 8, jam 11 lah masih kita. Inilah jam pagi, kalau malam minggu jam 11 itu jangan
1: ini masih. Kalau Lazio ini pernah ada kolaborasi gitu gak sih? Misalnya
0: kalau dulu sering.
1: Oh dulu
0: misalnya ada kita lawan Inter, kadang diajak kan
1: featuring
0: gak, gitu. Kalau Milan sama itu gitu kan, kalau Liga gitu, paling sama tim-tim gede kan featuring atau final gitu, yang pernah-pernah Coppa Italia sama Juve gitu kan
3: berapa nah, kali juga ada, cuman di backlist aja untuk nobar di tempat ini kita
0: lagi ini juga, kita lagi demo juga sama kayak supporter di Italia itu kan di Italia lagi ini, lagi demo gitu ke manajemen gak mau nonton live, nah kita juga ngikutin lah, gak mau nobar.
3: Gak mau nobar dulu.
0: Kita gak mau nobar dulu. Udah mainnya jelek.
3: Aduh lah wajupen lawan Milan Inter. Ah gak usah, habisin kotak.
0: Lagi capek nonton Lazio tuh.
2: Udah berarti ini tuh titik lagi di mana Lazio capek untuk dukung Lazio gitu ya.
3: Kita
0: udah gak peduli hasil
3: kan. Ya nontonnya yang nonton buka pagi ya nonton live score. Kalah. Udah lah, gak usah nonton highlightnya males.
0: Bagus kalah lawan tim mediocre. Kalah juga kalah. Sumbang poin.
3: Lawan Sassuolo kan kalah lawan JI Jazz.
2: JI Jazz, iya betul. Kalau Sassuolo kemarin Milan juga kalah.
3: Iya.
0: Penyakit Itali gak konsisten sih Liga Itali.
2: Lagi kacau, gak terpredik gitu ya. Lawan tim gede bisa saja menang.
0: Bisa bagus.
2: Lawan tim mediocre
0: Malah amal
1: poin.
0: Amal poin.
2: Siap. Ini yang terakhir kira-kira tadi juara udah ditanya belum sih? Yang dari masing-masing belum kayaknya. Juara untuk Piala Dunia ya.
1: Udah. Belanda
0: Kalau juara.
1: Juara siapa?
2: Saya sebagai penutup deh, juara.
0: Saya sih mendukung Belanda ya. Belanda pride lah, Belanda pride gimana bisa juara walaupun kemungkinannya
2: kecil.
0: Tapi Belanda lah, optimis lah, bisalah.
2: Wah, optimis Belanda. Kita.
1: Kan Belanda ngikutin Lazio ya. Suruh jalan
2: gitu ya. Kalau Aris,
3: juara penutup Jepang pengen tadi. Jadi tim Asia pertama yang juara
2: Jepang, Jepang. Betul. Jepang. Kita juga harusnya supportin sebagai sama negara Asia. Mungkin Jepang jadi
1: tumpuan sebenarnya
2: yang mewakili benua juga.
1: Masa enggak pernah dari Asia
2: si juaranya gitu ya kan.
1: Afrika aja udah
3: sampai kan. Sampai semifinal mungkin pernah Korea. Drone rumah.
1: Iya betul.
3: Dengan ada tanda kutip.
0: Banyak ininya itu, banyak
2: sakit versinya. Kayak fans Italia itu sakit tuh. 2002. Itu sakit banget tuh
1: fans merah. Yang habis itu Anjung Wan, habis itu pensiun ya.
0: Dipecat
1: ya hilang.
2: Oke, baik.
1: Oke lah Bang, kalau gitu Bang.
2: Kita harus akhiri. Betul. obrolan seru kita di kesempatan kali ini, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi panjang dengan teman-teman Lazia Ale gitu. Terima kasih Kang Aris, Aris dan Ferdi. Terima kasih banyak sudah mampir ke RRI Bogor ngobrol di kesempatan kali ini. Kita pamit undur suara, mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam,
1: salam olahraga.

Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah, peringatan Pro Satria Bogor, setelah di ruang komunitas tadi kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini komposisi lagu-lagu terbaik dari Tanah Minangnya kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Yang ingin merekomendasikan lagu-lagu terbaik dari Tanah Minangnya, yang rindu kampung halaman ya, sok ya di request lagu-lagu Minangnya di kesempatan kali ini. Boleh di line WhatsApp di 08 1 5 4 2 0 0. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Hiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kita di Raga Musik, daerah terbaik dari Tanah Minangnya, pendengar ya. Sambil kita nikmati komposisi lagu-lagu Minangnya, kali ini kita sambil bahas mengenai mengapa orang Minang identik dengan tradisi merantau gitu ya. Kita tahu bahwa tradisi merantau telah lama menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ya. Bahkan ketika mendengar kata orang Minang, banyak orang langsung teringat pada kebiasaan mereka yang gemar meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman, ilmu maupun juga penghidupan yang lebih baik di daerah lain ya. Dan merantau bagi masyarakat Minang bukan sekedar berpindah tempat tinggal. Tradisi ini merupakan bagian dari proses pendewasaan diri ya. Sejak dulu para pemuda Minangkabau didorong untuk keluar lingkungan asalnya guna belajar menghadapi kehidupan secara mandiri ya. Dan mereka dituntut untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan dan juga membangun jaringan sosial yang lebih luas ya. Salah satu faktor yang melatar belakangi tradisi merantau ini adalah sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau ya. Dalam sistem ini, harta pusaka dan garis keturunan diwariskan melalui pihak perempuan. Dan kondisi tersebut membuat banyak laki-laki Minang terdorong untuk mencari peluang ekonomi di luar kampung halaman sebagai bentuk kemandirian dan pembuktian diri, pendengar ya. Gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan menyapa dulu yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada selamat malam bahagia malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Pulanglah Udah ya. Untuk bahagia, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali ya. Pulanglah Udah. Nanti coba kita carikan lagunya di kesempatan kali ini ya. Semoga ada lagunya, kemudian kita mainkan di kesempatan kali ini ya. Baik, nanti informasinya kita lanjutkan lagi. Yang belum gabung juga silahkan, Anda bisa bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08 1 5 4 2000, untuk lagu-lagu yang ingin Anda dengar di kesempatan kali ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi. Tetap stay tune.

Itiak-itiak yang ikut perlombaan merupakan itiak yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itiak yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itiak yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itiak ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itiak pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar, selain faktor budaya, kondisi geografis dan ekonomi pada masa lalu juga turut mempengaruhi lahirnya tradisi merantau ya. Keterbatasan lahan pertanian di beberapa wilayah Sumatera Barat membuat masyarakat mencari peluang baru di daerah lainnya. Dari sinilah muncul semangat untuk berani mengambil resiko dan membuka usaha di tempat yang jauh dari tanah kelahirannya. Dalam falsafah Minangkabau terdapat pepatah Karatau Madang di Hulu, Babua Babungo Balun ya. Merantau bujang dahulu di rumah Paguno Balun ya. Dan pepatah ini mengandung pesan bahwa pemuda sebaiknya mencari pengalaman dan ilmu di perantauan sebelum kembali mengabdikan diri kepada keluarga dan juga kampung halamannya ya. Tidak heran kalau kemudian banyak tokoh nasional berasal dari ranah Minang dan juga memiliki pengalaman merantau yang panjang ya. Semangat untuk belajar, berdagang, berorganisasi dan juga beradaptasi di lingkungan baru telah membentuk karakter masyarakat Minangkabau yang dikenal ulet ya, kemudian tangguh dan juga mudah bergaul ya. Dan hingga saat ini tradisi merantau tetap hidup meskipun bentuknya telah mengalami perubahan ya. Kalau dulu merantau identik dengan berdagang ataupun mencari pekerjaan, kini banyak generasi muda Minang yang merantau untuk menempuh pendidikan tinggi, mengembangkan karir profesional, sampai dengan membangun usaha berbasis teknologi di berbagai kota bahkan negara ya. Dan pada akhirnya merantau bukan sekedar perjalanan fisik bagi orang Minang, di mana tradisi ini merupakan warisan budaya yang mengajarkan keberanian, kemandirian, kerja keras dan juga kemampuan beradaptasi ya. Dan nilai-nilai tersebut ini menjadikan tradisi merantau tetap relevan dan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai salah satu identitas kuat masyarakat Minangkabau pendengar.

Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

Dengar Pro Satria Bogor, kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu mancanegara kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini. Lagu mancanegaranya lagu-lagu tahun 2010 ya, yang kita mainkan 2010 ke atas ya, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ya, kita mainkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Yang mau request boleh ya di 08 15 4200, yang mau request lagu-lagu favoritnya. Tapi sebelum kita kesana, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda drama radio untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung Bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya Bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak Bapak mau bicara, Kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal Bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin Bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa deh?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Justin Timberlake pendengar dengan Cry Me Ever River ya, yang di menit ke 24 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini kita menikmati komposisi lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an ya ke atas ya, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya gitu ya. Baik, saya ingin menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Di kesempatan kali ini ada dari Sandra Dipomat, selamat malam Kak, malam juga. Minta lagunya Aaron Carter yang I'm All About You, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI di Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Bung Pepeng di Pagelaran, selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya dari kalau boleh Natasha Bedingfield yang This Words, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali ya. Lanjut lagi, kali ini deh, selamat malam ya, malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu California dari Katy Perry untuk bahagia California Girls ya. Dari Katy Perry untuk bahagia, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali ya. California Girl, coba nanti kita carikan ya, lagunya ada gak kira-kira ya. Oke siap, nanti coba kita carikan dulu, kita pilihkan dulu lagunya ya. Oke, yang lainnya masih kita undang, boleh ya, di line WhatsApp boleh, line telepon boleh, di fitur live chat RRI Digital untuk langsung komentar boleh. Aku minta tolong mau lagunya ini dong, pengen dengerin lagu ini dong, silakan ya untuk di apa namanya request lagunya ya di 08 15 4200. Kita putarkan dulu beberapa lagu rekomendasi yang tadi sudah masuk, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang 2 tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Jangan lewatkan pertandingan lanjutan dalam Piala Dunia 2026 di mana untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 ya, mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, mempertemukan antara Kanada kontra Bosnia Herzegovina ya. Kalau kita berbicara mengenai kedua tim yang akan bertanding ini ya, antara tim nasional Kanada dan juga Bosnia Herzegovina, ini menjadi salah satu laga menarik di grup B Piala Dunia 2026 ya. Duel ini juga bersejarah karena menjadi pertandingan pembuka Kanada di hadapan publik sendiri sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kedua tim ya, yang pertama soal Kanada dulu nih ya, dimana dengan pelatih Jesse March, dia juga salah satu perwakilan dari Federasi CONCACAF ya, dengan peringkat FIFA 30, posisi 30, kalau tidak salah 30 dunia ya, dengan kekuatan utamanya bermain sebagai tuan rumah yang memberi dukungan besar dari supporter, kemudian memiliki generasi emas dengan pemain-pemain yang berkarir di Eropa ya. Sedangkan dalam tren performa positif dan belum terkalahkan ya dalam beberapa pertandingan terakhir nih kalau Kanada gitu ya. Dengan pemain kuncinya ada Jonathan Davis ya, mesin gol utama Kanada, kemudian Alphonse Davies ya, salah satu pemain tercepat di dunia meski sempat mengalami masalah cedera ya. Kemudian ada Kylian Larin dan juga John Buchanan ya. Dan untuk prestasinya di Piala Dunia sendiri ya, dalam sejarahnya Kanada pernah tampil 3 kali, yaitu di edisi 1986, kemudian 2022, dan juga Piala Dunia edisi tahun ini ya, di 2026 ya. Dan belum pernah lolos dari fase grup ya, dan masih memburu kemenangan pertama dalam sejarah Piala Dunia ya. Kemudian untuk lawannya sendiri Bosnia dan Herzegovina ya, pelatihnya adalah Sergei Barbares ya, kemudian mewakili UEFA Konfederasi ya, dan peringkat FIFA-nya di posisi 64 dunia. Untuk kekuatan utamanya sih mentalitas kuat setelah lolos melalui jalur playoff Eropa, kemudian menyingkirkan Italia dalam adu penalti untuk mencapai Piala Dunia, dan dikenal sebagai tim yang disiplin dan juga sulit untuk dikalahkan. Menarik tuh ya. Kemudian pemain kuncinya tentunya ada Edin Dzeko, legenda hidup Bosnia dan juga pencetak gol terbanyak tim nasional ya. Kemudian Ermedin Demirovic ya. Kemudian ada Amar Dedic ya. Kemudian terkait dengan rekor Piala Dunia sendiri, penampilannya 2 kali, yaitu di edisi 2014 dan juga 2026. Prestasi terbaiknya yaitu pernah sampai fase grup pada Piala Dunia edisi 2014 ya, dan kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 12 tahun mendengar ya. Dan juga bisa dibilang ada fakta menarik soal keduanya gitu ya. Ini merupakan pertemuan resmi pertama kedua negara ya. Kanada mengincar kemenangan pertama sepanjang sejarah penampilannya di Piala Dunia, dan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Italia melalui adu penalti di playoff UEFA pendengar ya. Mantap, ini pertandingan yang patut dinantikan karena secara materi pemain dan juga keuntungan sebagai tuan rumah, Kanada sedikit lebih diunggulkan. Namun Bosnia memiliki pengalaman serta mental pertandingan khas tim Eropa yang bisa membuat laga berlangsung sangat ketat pendengar ya. Baik, itu soal pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia. Karena di Sabtu besok juga ada beberapa pertandingan. Nanti kita akan bahas juga ya soal profil kedua tim yang juga bakal bertanding besok ya. Jangan kemana-mana.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya pendengar, yang juga bermain esok hari ya di Sabtu 13 Juni 2026 ada Amerika Serikat versus Paraguay gitu ya. Pertandingan keduanya jadi salah satu laga menarik di grup D Piala Dunia 2026 ya. Karena Amerika Serikat bersatu tuan rumah bersama sekaligus salah satu unggulan grup ya. Sementara Paraguay datang dengan ambisi besar setelah kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 pendengar ya. Nah, profil kedua tim sendiri ya, untuk Amerika Serikat ya, The Star and Stripes ya, perwakilan dari Konfederasi CONCACAF dengan pelatih Mauricio Pochettino ya. Dan terkait prestasi Piala Dunia sendiri sudah 12 kali terlibat turnamen gitu ya, atau berpartisipasi dalam Piala Dunia. Dan di tahun 30-an sempat tembus semifinal ya. Dan Piala Dunia terakhirnya di babak 16 besar untuk edisi Piala Dunia 2022 ya. Dan Amerika Serikat sendiri memasuki turnamen dengan generasi pemain yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah mereka. Nama-nama seperti Christian Pulisic, Tyler Adams ya, kemudian Volarin Balogun ya, menjadi tumpuan utama ya. Bermain di kandang sendiri membuat tekanan sekaligus harapan publik sangat besar kepada skuad asuhan Pochettino sendiri ya. Dan kecepatan serangan balik, kemudian kedalaman skuad yang merata dan juga dukungan supporter sendiri tentunya jadi kekuatan utama dari Amerika Serikat ya. Dan kalau kita ngomongin soal Paraguay sendiri ya, konfederasi, perwakilan dari Konfederasi CONMEBOL ya, dengan pelatih Gustavo Alfaro ya, prestasi terbaik dari Paraguay sendiri sempat masuk dalam perempat final tahun 2010 ya, kembali ke Piala Dunia setelah absen sejak 2010. Dan Paraguay datang sebagai salah satu tim yang paling berkembang dalam kualifikasi Amerika Selatan ya. Di bawah asuhan Gustavo Alfaro, mereka mampu meraih hasil positif melawan tim-tim besar seperti Argentina dan juga Brazil ya. Pemain-pemain seperti Julio Enciso, Miguel Almiron, Gustavo Gomez, dan juga Antonio Sanabria menjadi andalan utama ya. Dan pertahanan yang disiplin, kekuatan dalam duel udara serta bola mati, kemudian mentalitas tinggi menghadapi tim besar ini jadi kekuatan utama dari Paraguay sendiri pendengar. Dan Amerika Serikat sedikit lebih diunggulkan karena bermain di kandang sendiri dan memiliki skuad yang lebih dalam. Namun Paraguay dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan dan mampu menyulitkan lawan melalui pertahanan rapat serta serangan balik yang cepat ya. Dan banyak pengamat memperkirakan bahwa pertandingan akan berlangsung ketat dengan selisih skor yang tipis pendengar ya. Baik, kita menyapa dulu ya untuk yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Saya ingin kembali menyapa untuk yang sudah bergabung, ada dari Ruang Rindu Malam Buangga Malam juga, ada Nina Said di ATS mau request Akon ya. Kalau enggak ready boleh dari Celine Dion, I'm Alive ya. Thanks Buangga Malam. Baik, nanti kita pilihkan salah satunya ya untuk kesempatan kali ini. Kalau enggak Akon, Celine Dion ya yang kita pilihkan di kesempatan kali ini ya. Oke deh, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ISPA, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sriningsih. Sriningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sriningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sriningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sriningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sriningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sriningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sriningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah

0: pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Dan lagu berikutnya kayaknya menjadi lagu terakhir yang akan kita hadirkan ya. Semoga masih sempat untuk beberapa rekomendasi yang hadir di kesempatan kali ini ya. Kita langsung bacakan kali ini ada dari Arif Tanabaru. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya Tahun Yang All or Nothing ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satu Rio Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Tahun Yang All or Nothing, coba nanti kita carikan ya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau gak ada nanti gak apa-apa ya. Kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Kemudian lanjut lagi ada dari Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Minta lagunya Sandworth yang Until You ya. Dikirimnya buat yang lagi tugas aja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Fahri Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya Christina Perry yang A Thousand Years ya. Semoga ada. Kalau nggak ada, diganti aja dengan lagu yang lainnya, nggak apa-apa. Oke deh, siap. Semoga sempet ya untuk kita putarkan lagu-lagu jadi kesempatan kali ini. Jadi kita langsung mainkan saja. Semua atensi udah kita sapa. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Sandworth dengan Until You kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Bogor, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kami informasikan juga pendengar ya, jangan lupa untuk nanti menyaksikan pertandingan perdana grup B antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina begitu ya, di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti gitu ya. Kami akan nanti bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi jangan lewatkan siaran langsung pertandingan pembuka grup B antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina ya. Untuk itu jangan kemana-mana. Gelagat Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita, menikmati suasana akhir pekan hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, rangkaian segmen kita akan hadirkan untuk Anda, diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Warta Bogor Raya akan hadir mengudara mengupdate rangkaian kabar terkini untuk Anda. Dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna menghadirkan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Saudara. Dan selepas itu kita juga akan bersiap untuk kembali menghadirkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, Saudara, di segmen ketiga pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Amerika Serikat versus Paraguay yang dapat Anda simak di saluran kami di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor. Baik, sebagaimana biasa, untuk Mutiara Pagi sebagai pembuka kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, Saudara, yang kali ini dibacakan oleh Amirullah Surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 104. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita akan hadirkan sebagai segmen pembuka rangkaian Bogor pagi ini. Hari ini Sabtu 13 Juni 2026, saudara. Di mana Pak Bapak Ustadz Muhazir Afandi ya, yang kali ini kita akan hadirkan kembali satu topik yang pernah beliau ulas ya, karena untuk hari ini beliau berhalangan untuk dapat menyapa kita secara langsung sebagaimana biasa. Dan satu hal yang menjadi topik yang beliau sampaikan di tausiah pagi ini berjudul pujian adalah ujian, saudara. Dan kami hadirkan untuk segmen pembuka Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1

0: dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali sajian pembuka. Dalam rangkaian Bogor Pagi ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Pendengar, kali ini kita akan ulas ya, terkait tentang fitrah manusia yang pasti senang dipuji. Tapi tentu di situ diingatkan juga bahwa pujian hakikatnya adalah ujian, saudara. Banyak jebakan-jebakan yang tampaknya membuat kita juga jadi agul, katanya macek Sunda gitu ya. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor. Ini sosok yang sudah lama juga saya nggak jumpa ya. Tapi alhamdulillah berat badan naik ya. Terlihat bugar dan sehat ya. Bapak Ustadz Muhajir Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang cager bagar.
0: Alhamdulillah. Jinger jigana ya di Bandung bahkan.
1: Langsung. Wish. HS dengan ukur setengah tilunya.
0: Setengah tilu.
1: Setengah tilu datang. HS. Ya gitu ya. Gurinyal. Pas ya tahrim. Saya dia ngegeruduk.
0: Lagi itu ngegeruduk kan.
1: Iya.
0: Di tengah mobilitas yang cukup tinggi ya kan. Alhamdulillah nih masih menyempatkan untuk bisa menyapa pendengar kita. Ini mukadimah nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan keresahan-keresahan kemarin gitu ya. Tiba-tiba keresahan ini berbuah ketenaran saat ini. Ya kan? Dan ada pasti apa ya, fase kehidupan tuh gitu ya. Naik, turun, turun, turun, turun, turun, terus tiba-tiba melesat tinggi. Ini juga tampaknya ada ujian yang menghadang di depan. Betul, ya gitu. Mukadimahnya seperti apa? Kita akan simak pendengar dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya. Kalau misalkan Anda ingin menanyakan seputar topik yang kita bahas ini, 08-15x4200 ya, kita undang via WhatsApp Pro 1. Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mab'ad. Baik para pendengar Radio Indonesia Pro 1 FM dimanapun berada, alhamdulillah saya Muhajir bersama
0: Kang Arul.
1: Kang Arul, alhamdulillah. Justru pembukaannya itu dari Kang Arul tadi. Saya snapshot ya, just snapshot.
0: Ayo benar.
1: Pakai highlight. Justru pembukanya dari Mas Arul ya. Jadi hidup ini kan naik, turun, turun, turun, turun, turun, turun, naik, turun, lesat, meroket,
0: meroket.
1: Ya, makanya itu kan. Nah, itu justru gini. Allah berfirman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ini menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian, ingin ngetes siapa yang terbaik. Dan kalian. Who is the best? Gitu. Siapa yang terbaik amalnya, gitu ya. Jadi ketika kita turun ya tenang, ketika kita naik pun ya tenang, hati-hati jebakan Batman gitu. Judul kita jebakan Batman.
0: Jebakan kan? Batman.
1: Jebakan Batman. Kalau karena jebakan Batman kayak nggak ngira. Oh ternyata gini jebakan Batman namanya, kan gitu. Pokoknya saya nggak tahu nih. Istilah jebakan Batman itu awalnya dari apa tuh? Gitu kan? Oh, saya jebakan Batman saya gitu ya. Jadi begini. Jadi pembukanya turun, naik, karena kehidupan. Jadi bagaimana kita mengolah olah pikir, olah zikir. Olah pikir, olah zikir menghasilkan sikap yang memang kita ini selalu optimis dengan apa yang kita hadapi, sehingga kita tidak terkena jebakan Batman. Contoh, ketika kita dipuji, naik nama kita, itu hati-hati. Ketika kita dicela, itu pun santuy, weh.
0: Ah, benar. Dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang.
1: Asik. Dipuji enggak bakal menjadi mentari. Dicela enggak bakal jadi sampah.
0: Cakep. Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kami sapa Anda saudara untuk sajian mutiara pagi dan topik yang baru menjadi pengantar dalam pujian adalah ujian yang baru saja kita simak saudara, bahwa memang dari tadi juga saya mencoba untuk menghubungi Bapak Ustadz Muhazir Afandi begitu ya, namun tampaknya beliau dalam perjalanan dan alhamdulillah kali ini telah tiba bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor dan tampaknya masih relate dengan topik yang baru saja kita dengarkan dan ini tampaknya menjadi intro begitu ya. Karena dalam setiap perjalanan hidup bahwa krisis dan tantangan seringkali datang gak diduga, baik berupa kesulitan ekonomi, ada ujian kesehatan ataupun pergumulan batin lah yang terasa berat. Tapi bagi orang beriman krisis bukan akhir dari harapan tapi ruang untuk bertumbuh dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sikap orang beriman dalam krisis kehidupan itu, kita akan ulas hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Bapak Ustadz Muhazir Afandi yang saat ini sudah bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang cager bager?
0: Pangestu alhamdulillah.
1: Itu aja telat ya. Di jalan ini hujan udah mulai ya? Centil gitu lah. Iya nya caang enom teh panas napa ereng-ereng.
0: Betul, betul, betul.
1: Wah, ini udah
0: gimana jadi bikin adem ya.
1: Iya, itulah kehidupan.
0: Itulah kehidupan. Ada panas, yes. Ada dingin, yeah. Ada gerimis, ada manis.
1: Manis, asik.
0: Dan semoga Anda bisa berinteraksi nanti untuk sesi di mana nanti kita akan juga mendalami ya satu topik yang akan dihantarkan dulu. Nanti kita akan dengarkan ya tausiah dari beliau dan kami akomodir di WhatsApp Pro 1 0815 4200 ataupun di 0251 8312 450 sebagai pembuka dulu deh mukadimah dari pemaparan topiknya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Baik para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 FM, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersilaturahmi lewat acara
0: Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi. Mutiara ya.
0: Mutiara.
1: Mutiara. Mbak Arul, tema kita sikap kita dalam menghadapi krisis kehidupan. Oke. Krisis itu adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Kita akan bangkit ketika kita menghadapi krisis problematika. Kita akan belajar. Tapi kita akan terpuruk ketika kita tidak mampu bangkit dan tidak mau belajar. Nah, bagaimana sikap seorang yang beriman dalam menghadapi krisis? Tadi ada krisis kepercayaan diri.
0: Betul.
1: Ada krisis
0: ekonomi.
1: Nah, yang sekarang nih ekonomi ini. Ribuh banyak, kamu di demo naon intinya. Coba tuh mah dolar naik gitu kan orang mah. Heeh sih memang sih kita rakyat enggak tahu dolar naik pengaruh secara ini kita apa sih dolar itu gitu nya. Tapi pan kurang dirasakeun pan tarigu naik.
0: Naik.
1: Nuk naik gitu kan. Kabeh naik gitu. Ya, yang turun cuma satu.
0: Apa?
1: Harga diri. Ribu upannya, yeah. Nah gitu ya. Nah, jadi gini, jadi ketika menghadapi krisis ini, oke, okay, let's say sekarang kita relate kepada kehidupan ya, yeah. Krisis ekonomi sekarang ya, apa namanya? Sekarang itu udah mulai nih, oh, apa namanya? Katanya Pertamak udah naik katanya ya?
0: Yeah.
1: Pertamak naik,
0: benar.
1: Pertalit langka, akhirnya Pertigo eh,
0: pusing
1: gitu
0: 7 kali
1: ya. Nah hal ini kan. Terus lapangan pekerjaan susah yang dijanjikan oleh kandidat presiden waktu itu 19 juta lapangan pekerjaan kemana mendi gitu ya. Adapun program yang dilaksanakan banyak kebocoran di sana sini gitu kan. Akhirnya ini kan semua sesuatu yang berdampak langsung ke dapur kita gitu. Ke dapur kita gitu kan. Gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah ke dapur karena beteng, nah itu kan rada riet dah. Rada riet dah gitu. Nah, ini bagaimana supaya kita ini enggak riet gitu kan. Allah dah. Udah deh kalau udah bicara sang pengatur kehidupan kelar urusan. Allah udah kasih. Udah kasih rambunya jelas.
2: dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa, okay, maka akan Allah buka pintu-pintu kebaikan. Ini istilahnya kebaikan loh. Pintu-pintu kebaikan, keberkahan dari langit dibuka. Jadi kalau kebaikan itu kan apapun kondisinya kita telah kita akan berada I'm gonna be alright gitu kan. Baik-baik saja gitu loh. Apapun yang terjadi. Apa baik kurang baik weh. Tapi kata kuncinya itu iman dan takwa. Nah, iman dan takwa itu jangan dijadikan diksi yang melangit. Amun cek bahasa mahasiswa utopis lah. Yang ini kan. Justru iman dan takwa itu adalah bahasa yang dibumikan. Iman kita punya optimisme. Ya, takwa kita punya aktivitas yang terkontrol. Kita ini dikontrol sama yang kuasa sehingga tindak tanduk kita dijaga sama Allah. Maka ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Walhasil apa? Baik-baik saja. Oke, kita balik lagi. Bagaimana sikap kita ketika krisis itu? Jadi gini, kita tempatkan krisis itu di luar diri kita. Seperti saya nih bawa tas nih. Saya bawa tas nih.
0: Ya.
2: Udah krisis lu kelas. Lu bukan bagian dari tubuh gue. Lu bukan dari pati gue gitu loh. Sehingga kita bisa mengendalikannya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh krisis. Ini bagaimana kuncinya? Nah, itu tadi. Nah, kuncinya itu adalah itu tadi. Kita munculkan optimisme kita, kebergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga apapun itu ceritanya, itu enggak. Krisis ada. Sekali lagi, krisis ada. Tetapi ketika kita tenang menghadapi krisis, itu pertolongan Allah. Krisis ada, problem ada. Tapi ketika kita melihat itu di luar bagian kita ini, dan kita bergantung kepada yang Sang Penguasa kehidupan, kata kunyian aman wa taqau, iman dan bertakwa itu, sekali lagi, itu gak ngefek dalam hidup kita. Segimanapun. Tahun 98 saya, 98 kelas berapa dulu?
0: SD kali, SD SMP ya.
2: Saya 98 itu, saya 98 itu angkatan saya itu lulus kuliah. Semester terakhir. Saya ingat 97-98 itu. Saya ingat banget.
0: SD kayaknya kok.
2: SD ya. Berarti gue udah
0: lelet. Udah mapan.
2: Asik.
0: Asik.
2: Eh baru kemarin lo gue.
0: Apaan tuh?
2: HBD.
0: Wih. Apa ya? Apa? Sebutan itu? V Umbrik tuh.
2: Apa ya V Umbrik?
0: Selamat, iya, selamat ulang tahun.
2: Mabruk apa?
0: Ah benar. Berkah melimpah. Ah benar.
2: Tanggal 6 kemarin.
0: Berkah melimpah
2: pokoknya. Amin. Buat jadi Ustaz. Gitu. Makanya sikap kita itu ya tidak ada hal yang paling tenang bagi

0: dari anak ke remaja. Itu kan problemnya beda-beda. Demikian juga dari remaja kemudian menuju dewasa. Kita bahkan saat mendekati usia 40 itu juga kan apa namanya? Life after 40 itu kan berubah.
1: Life begin at 40.
0: Kayak gitu-gitulah. Krisis apa namanya? Quarter life. Remaja akan dihadapkan dengan banyak problem. Betul. Untuk menguatkan mentalnya. Dari situlah kedewasaan itu dimulai. Kan begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Itu kan. Hal itu akan menjadi krisis. Kita akan krisis ketika kita ini tidak terampil dalam tidak terampil loh ya. Tidak terampil mengolah rasa, mengolah pikiran. Itu akan menjadi krisis. Ini akan menjadi krisis. Tapi ketika kita punya keterampilan mengolah rasa, mengolah pikiran, krisis ada, tapi itu tidak ngefek apapun kepada kita. Welcome problem. Welcome problem.
0: Welcome problem.
1: Selamat datang masalah. Karena masalah aku bisa bertahan dan bertuhan.
0: Oh itu dia.
1: Pernah kan?
0: Pernah tuh ketemu iya kan? Lagi tuh.
1: Krisis. Jadi krisis itu yang membuat kita dewasa. Gede wadah sangu. Iya. Jadi orangnya mau tekarnya mau nanya masalah gitunya.
0: Mau tekar
1: itu
0: apa?
1: Mau tekar itu
0: kuat. Tegar.
1: Tegar. Jangan tegar. Tegar itu nggak boleh. Singkatan.
0: Oh apa emang?
1: Tegar. Tegar
0: beriman.
1: Tegar
0: beriman.
1: Tegar beriman.
0: Iya. Gak punya malu maksudnya.
1: Tegar lah ya.
0: Iya.
1: Mau tekar itu apa ya?
0: Kokoh.
1: Apa fighting
0: spirit? Oh fighting spirit.
1: Tekar gitu kan. Jadi gitu. Ya gimana kita akan, makanya kan takwa itu kan nanti dari pasnya kuat. Takwa kuat, maka dikuatkan gitu loh. Mulai sekarang kan apa namanya dolar naiknya. Kayak orang-orang kan ya
0: kenapa sih?
1: Tapi kan dolar naik itu kan nukarasa ke orang mah etapan
0: penurunan daya beli.
1: Karakter tarigu naik, bias naik, tah eta muka rasa ku urang mah gitunya. Rakyat mah nya enggak sampai kepada fiskal lah naon pada orang mah teu lalarti meureun.
0: Iya.
1: Tapi ngepek itu di dapur gitu kan.
0: Iya.
1: Itu kan gimana gitu. Nah, itu Kang Arulnya. Jadi krisis itulah yang membuat kita ini limbung dalam kehidupan ketika tadi. Ketika kita enggak terampil. Nih kemarin gini. Saya ada cerita nih. Ada yang curhat. Saya kan biasanya dipanggil abah ya, walaupun ini abah, sasah abah, nukolot, nungiem muda, tapi abah gitunya. Ada yang curhat, abah cina kenal, kurang iya, pegawaian keri iya cina, kenal ada masalah di office, kenapa? Kurang gaji pending,
0: Gus
1: baru iya tadi gaji, oh. Saya pakai bahasa agama, sabar jeng tawakal weh atuh, tenang. sabar tawakal kumaha, pan anak pamajikan nyala ngapurin hang daang.
0: Yes.
1: Bah sabar kumaha atuh, pan budak di sekolah kudu bayaran meureun. Nah itu.
0: Kebutuhan menghimpit memang.
1: Iya, makanya motivator yang terbaik dalam hidup itulah angsuran dan cicilan tuh, gitu kan? Itu punya cicilan nggak?
0: Harus saya bongkar di sini.
1: Aja.
0: Itu motivasi saya memang. Makanya jangan mau disebut abah, kira jadi wekos abah tuh. Minum dulu abahnya ya. Jadi krisis itu kadang seringkali menjadi cermin ya. Bagaimana sih kita menghadapi diri kita sendiri tadi?
1: Justru kan. Emas itu menjadi emas itu setelah menghadapi krisis yang panas. Emas itu kan bahan bakunya kan biji bumi apa namanya berupa tanah, material tanah, mineral di perut bumi itu kan. Jadi emas itu setelah ditempa kan. Batu bara itu kan nggak akan menjadi seperti itu setelah melalui krisis panas yang luar biasa. Ya ini dingin nggak?
0: Dingin
1: kan?
0: Ya.
1: Kita nggak tahu di belakang AC apa.
0: Oh iya bener, panas itu kan di

0: Anda dibuang ke sana.
1: Iya. Makanya hidup kita ini harus seperti AC, mengkondisikan. Kita dalam hidup tidak bisa menghadapi, merubah situasi. Tidak bisa. Situasinya contoh, situasi sekarang dolar naik.
0: Ya.
1: Situasi. Apakah bisa kita bisa menahan kita nih? Gak bisa. Yang harus kita lakukan adalah air conditioner.
0: Air conditioner.
1: Mengkondisikan.
0: Mengkondisikan suhu.
1: Enggak.
0: Tuh.
1: Iya kayak situasi ini emang kerki.
0: Panas ya.
1: Panas ya. Tapi pan kita buka AC. AC itu kan air conditioner. Mengkondisikan. Artinya kita harus mengkondisikan diri kita untuk tetap dingin. Panas ada, tapi ketika kita nyalakan AC,
0: suasana akan berubah.
1: Berubah, dingin.
0: Betul.
1: Artinya kata kuncinya conditioning. Kita mengkondisikan situasi.
0: Oke.
1: Maka situasi panas, kita dalam kondisi dingin. Tapi ingat, di belakang AC itu ada pembungan yang panas. Semuanya kenyamanan itu harus kita tempuh dengan hal-hal yang panas. Mulai sekarang kan nyaman kita. Tapi intinya itu kan nama.
0: Benar.
1: Panas. Emang mah gitu. Ya itulah. Bagaimana?
0: Apalagi makin panas pada pada saat kita tahu tagihannya.
1: Iya. Makanya kembali kepada topik kita, sikap kita dalam posisi gimana? Sikap kita itu ya menurut saya loh ya, itu deh Al-Qur'an 96 itu. Kita punya keimanan, kita punya ketakwaan, itu dari kedua hal ini kita muncul nanti istilah-istilahnya. Kita punya confidence, kita punya ini gitu. Jadi apa nah tenang weh. Itu. Makanya kan gini. Orang yang punya masalah besar itu kan. Hahe, itu berarti. Alisa anteng ama sih sih. Asa itu bukan masalah. Atuh aing masalah aing jeung dibandingkan dengan kebaikan Allah ka aing mah tuh lobaan kebaikan Allah sih mah.
0: Ya, ya, ya.
1: Kenapa gua pusing-pusing? Karunia Allah lebih gede daripada masalah yang gua hadepin. Masalah gua mah cuman satu. Merasa gede. Loh. Rezeki Allah. Anak bini gua sehat. Ini gua masih kerja, gua ada masalah ini. Kenapa juga harus kesedot? Kira-kira seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Ya,
1: asik
0: ya.
1: Gitu loh.
0: Beruntunglah kalau kita punya circle yang bagus tuh kayak tadi itu. Tapi nah, di lapangan kadang-kadang yang ada malah ngadu nasib, Pak Ustaz. Ah, ente macan sabara, ya udah ngukun cerita anak. Nah, anak kan sok gitu ya. Nah, jadi ngadu nasib.
1: Nah, itulah. Makanya ngadu nasib itu ada dua pengertian mengadu nasib. Mengadu nasib, ngadu, siak maki, ya emak kia. Kita ngadu nasib. Ada juga, yuk kita pergi ke Jakarta ngadu nasib. Atuh diberi hadiah di Jakarta. Ngadu ngaran lagi.
0: Aduh.
1: Ayo kita ke Jakarta, kita ngadu nasib.
0: Ngadu nasib.
1: Aduh.
0: Keras.
1: Keras. Aduh ngaran ngadu, jadi diadu-adukin gitu nya. Jadi, kita jangan menyerah kepada nasib. Nasib yang harus menyerah kepada ketuguhan kita dalam melangkah gitu kan. Jangan menyerah kepada nasib. Justru nasib yang harus menyerah kepada keuletan kita, kesabaran kita.
0: Gitu. Oke, ya. Dan apa bahwa kita saat di apa dihadapan dengan ujian, tentu pertanyaannya apakah kita bersandar untuk kemudian menjadi kuat atau justru kadangkala kita malah akhirnya menyerah gitu dan mempertanyakan kepada Tuhan gitu, kenapa menimpakan hal sial ini kepada kita. Nah kan ada dua keadaan tuh yang diciptakan oleh perasaan kita sendiri.
1: Kembali lagi mindset. Justru kita akan naik kelas kalau ada ujian. Kita akan mendapatkan hadiah setelah kita berkompetisi. Kita akan mendapatkan penghargaan setelah kita di audisi. Semuanya kan ujian. Ah, ini nih gitu kan. Nah, jadi nih, ketika datang itu oke, okay, ini kesempatan gue naik kelas nih. Lu gimana mau teriak? Yes, gue naik kelas. Tapi lu ikut ujian enggak? Enggak. Ngomong siapa gitu. Jadi gitu. Jadi kita balik pada mindset kita.
0: Iya, iya,
1: dari
0: iya,
1: mana nih gitu kan. Jadi dari situ apa namanya? Kembali kepada olah pikir, olah rasa. Itu olah pikir, olah rasa. Itu kata kuncinya Al-A'raf 96 itu. kita kan iman itu kan satu akar kata dengan aman.
0: Iman adalah aman.
1: Iya, kalau kita punya iman, kondisi hidup kita aman. Seberapa hebatnya krisis, kita tetap aman. Oke, okay, the question is. Waduh, mulai ini.
0: Dedeng, kayak audisi nih saya.
1: Asik. Pertanyaannya gini. Nabi Ibrahim dulu menghadapi ujian dari Raja Namrud apa? Dari raja itu diapain? Nabi Ibrahim.
0: Apa ya, Ustaz?
1: Diapain tuh? Digebruskan kena naon?
0: Nabi Ibrahim,
1: Nabi Ibrahim.
0: Ke sumur?
1: Bukan. Bukan. Diduruk.
0: Oh, iya iya.
1: Dibakar.
0: Iya. Dibakar ya.
1: Dibakar. Harikuhu. Kata ini Raja Namrud, harikuhu. Bakar Ibrahim. Harikuhu, bakar Ibrahim.
0: Gitu.
1: Pertanyaannya, Allah nolong Nabi Ibrahim enggak?
0: Saat itu ya nolong.
1: Nolong.
0: Nah,
1: kan pertolongan Allah itu bukan memadamkan api.
0: Iya.
1: Apinya tetap berkobar.
0: Betul.
1: Allah nolong. Puh, para manusia.
0: Tidak. Jadi apinya tetap membara.
1: Ya.
0: Orang-orang di sekitar itu pun percaya bahwa akan terbakar dan hangus begitu. Betul. Ya.
1: Tapi kenyataannya?
0: Suhunya yang berubah.
1: Yes. Yes. Ini. Ini the point. Masalah ada, krisis ada. Tetapi ketika kita aman, tenang, selamat dalam krisis, itu pertolongan Allah.
0: Oh.
1: Seperti halnya api. Pur. Ngagudur, Pan. Tadi pareman kok Allah. Tapi Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wassalaman ila Ibrahim. Hei, api dingin kau. Bukan padam, dingin. Dan Nabi Ibrahim kedinginan di api. Nah, ini mengandung arti bahwa krisis ada, masalah ada, problematika hidup ada, tidak padam. Tapi ketika kita tenang, kita fokus dan kita selamat menghadapi krisis, itu pertolongan Allah. Seperti hari ini, ya, wah, demo ini itu, ya kita ini sembako naik, tapi kita tetap selamat. Air residen jeng meli gitunya, teguh mah gitu. Jadi kan apa? Ada pertolongan Allah. Kadang-kadang kan orang apaan ninggalinnya, aduh aing gitu.
0: Iya.
1: Ini aing gitu kan.
0: Bahkan di situasi itu juga suka aya naon ngaranna cak-caknya, cak-cak bodas tah, nuniupan api yang semakin besar. Kan ada cerita itu juga tuh, saat api berkobar. Ada cicak nih, ada cicak juga nih yang niupin api. Nah, itulah kenapa cicak juga salah satu yang harus kita perangi kan saat itu. Kondisi yang membuat kita selalu ngerasa iri. Ya, kenapa kehidupan orang lain kok lebih baik ketimbang kita, begitu Pak Ustadz. Sampai akhirnya kita berprasangka buruk begitu ya, berdoa terus-terusan gitu. Lain bersyukur, tapi justru malah kecewa gitu, kenapa gak dikabul. Kayak gak sabar lah dengan ujian tadi.
1: Nah, ketika kita berdoa ingin cepat-cepat dikabul, itu doa yang tertolak. Saya ulangi sekali lagi. Kita minta kepada Allah dan ingin cepat-cepat dikabul, itu doa yang tertolak. Man malam ya'jal. Selagi kita ini dia ingin diburu-buru, terserah. Jadi tugas kita mah doa we.
0: Doa we.
1: Enggak sih kan doa. Oh, emang doa kita husu. Terus saya doa. Siapa yang ngasih husu itu doa pan.
0: Bener ya.
1: Gitu. Kemarin ya. Saya kemarin makan nasi goreng Padang gitu kan.
0: Nasi
1: goreng Padang. Hanya orang nungguannya tuh. Nungguan di jam 5. Nu dagang itu canda tang gitunya. Ayah iya nak pegawai nak enggak, saya enggak, bukan ahlinya gitu kan. Tungguan ke orang hang nyaho gitunya. Udah gitu maghrib, saya ikut maghrib. Ayah teh si udah nanti teh sholat gitu ya. Ya udah enggak sholat, enggak. Kok enggak? Kalau enggak ada niat payah. siat boga niat payah sia cik aing teh. Atuh sorat jadi teu payah mana hirup. Cici melegeg gue gitu. Orang teu sorat. Kalau enggak ada niat mah payah cenah. Justru hirup siap payah.
0: Iya.
1: Allah pan ngasih rezeki enggak berhenti, Pak. Bapak. Gitu tapi saya dengan bahasa jalan.
0: Iya.
1: Jalanan.
0: Iya.
1: Nah balik lagi kepada tema itu krisis itu.
0: Oke.
1: Justru itulah makanya kan dalam bahasa Al-Quran itu dalam surat Al-Ankabut itu kan Allah itu kan tidak akan membiarkan kita ini mengatakan aku beriman, tapi belum diuji dengan krisis. Lu gimana mau beriman belum menghadapi krisis ujian? Jadi mindsetnya gitu. Ini ujian datang gitu. Terus tadi. Ini orang mah gitu, orang kieu sih gitu. Kunaon si Allah? Kita belum tahu. Orang yo bisa lebih parah loh.
0: Iya.
1: Bisa lebih parah kondisinya. Saya pernah ceramah di sebuah perusahaan kan, karyawan OB dikumpulin ya, tukang sapu semuanya, ya. Kuli-kuli kasar. Di situ ada ownernya. Saya bilang, mama-mama tukang sapu sabunan, kok saya ngenanya si bosnya. Loba duit nang oh Pak. Si bos mah mun loba duitnya. Tapi ingat di akhir bulan mama nadi mana duit. Si bos mah mikiran hutang, mikiran pajak, mikiran gaji. Mun telanang-lanang. Bangun si bos. Ya udah benar tuh bos. Heuh sini. Bapak mau tinggal nereng duit coba. Cek si bos. Lira ke si orang. Euy. Ke orang mah tinggal nerima duit si bos. Pusingnya kabina-bina apaan? Encan pajak, encan iu, mikiran mamang kabe, karyawan ayah 1000 coba, encan iu, komo pengusaha itu pada pengusaha ya bisnis itu paling senang datang bulan Ramadan order naik, tapi kalau kata mereka bilang kalau bila perlu jangan ada lebaran, aing pusing mikirin THR gitu, aing mau naik bulan puasa mah aing resep cina. Order naik jen, tapi pas ninggal lebaran pengen liur jen. Aing kudu merek THR ke karyawan, kudu merek THR kak. Nah itu kan, itu sebenarnya kan krisis. Ya itu kan dihadapi gitu kan. Itu. Jadi balik lagi, ya sikap yang perlu kita munculkan itu. Al-A'raf 96, keimanan dan ketakwaan kita itu harus kita jaga. Jadi menerjemahkan iman dan takwa itu jangan melangit, ya harus membumi gitu loh. Itu.
0: Ibu Supriyati bergabung di WhatsApp Pro 1 kali ini Pak Ustadz yang ya. Bertanya bagaimana kita menjalani roda kehidupan di dunia yang fana ini. Karena berganti-ganti, masalahnya bermacam-macam, kadang menyenangkan, kadang mengesalkan, begitu ya. Demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya.
1: Menjalani roda
0: kehidupan
1: ya jalani saja. Ketika manis ya kita terima, kita syukuri, dan siap-siap setelah manis itu ada pahit. Jadi hidup itu kan seperti kita ini menjadi tuan rumah yang ada dua tamu. Tamu yang satu nyebelin, nyebelin gitu. Ya itu terima. Dengekin wae tuh. Da ingat, tamunya bulan juga mau ngendong lila. Gimana balik? Cara perlakuan kita baik dengan yang nyebelin. Nanti juga apa? Yang kedua dia pulang nanti ada tamu yang menyenangkan kita gitu. Itu pun biasa. Kenapa? Dia tidak akan lama bertamu di rumah kita. Jangan sampai tamu itu menguasai rumah kita nah, gitu itu. Loh. Ya. Kita hidup bahagia terus. Ini bahaya. Dalam arti ya, kita terlena gitu. Ceder aja ada ini krisis. Kita terpuruk tuh. Karena apa dia harus ini. Jadi ada pepatah Arab gini. Ini quote ya dalam bahasa quotes. Arab ya.
0: Quote.
1: Bener kan quote ya?
0: Betul.
1: Quote dalam bahasa Arab gitu. Iftah abwaba hayatik maftuha. Utruk abwaba hayatik maftuha. Bukalah pintu kehidupanmu ngablak lebar. Silakan. Buka
0: seluas-luasnya
1: pintu itu. Udkhul man yadkhul. silakan masuk bagi yang akan masuk dalam kehidupan kita. Wakhruj man yakhruj, silakan yang mau keluar
0: keluar
1: keluar, buka. Tapi ingat, la tata'allaq bidakhil, kita jangan menggantungkan kepada seseorang yang hidup masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia akan keluar. Wala tahzan man yakhruj, dan kita jangan sedih dengan orang yang akan keluar dari kehidupan kita. Silakan. Yang terpenting satu, anta ma Allah, kita tetap bersama Allah.
0: Masyaallah.
1: Gitu. Mana tuh? Buka apa
0: ya,
1: tuh?
0: Gitu.
1: Iftah, utruk abwab hayatik maftuha. Buka lebar-lebar. Anu datang, ayah datang ke orang. Anu pika sebelen.
0: Ayah dengan rupa-rupa,
1: dengan rupa-rupa
0: karakter ya.
1: Karakter gitu.
0: Oke. Gitu. Semoga menjawab ya, Bu Supriyati di Sindang Barang. Pak Ustaz, satu siap. Menit lagi nih. Silakan sebagai penutup untuk ringkasan di Mutia Pagi.
1: Baik, apapun krisisnya yang kita hadapi, itu adalah sarana kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Ya.
1: Karena krisis, ujian dan cobaan, kita menjadi kuat. Karena krisis dan cobaan, kita banyak belajar. Thank you problem.
0: Wah,
1: asik. Ya, terima kasih. Sakitu.
0: Baik, atur nuhun pisan, ya. Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sholat singkat kalau berjumpa dengan beliau ya. Sat, tahu-tahu udah bayang mau beres saja. Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara, kita akan segera update rangkaian kabar terkini untuk hadir sesaat lagi dalam Warta Berita RRI Bogor Mutiara Pagi. Kita akhiri dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi alternatif opsinya adalah pemasangan palang pintu, flyover dan underpass.
2: Satu orang termasuk saya sendiri termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya.
3: Jadi evaluasinya kita lebih siap lah untuk sekarang dibanding Porda 2022 sekarang lebih siap gitu.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemisahan jalur kereta dan kendaraan di Kota Bogor dipandang dapat memperlancar mobilitas masyarakat. Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor didapuk menjadi desa tangguh bencana. Pada cabur tarung derajat, hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki kekuatan yang seimbang dengan peluang yang sama dalam memperebutkan medali di Porprov Jabar 2026. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menilai pemisahan jalur kereta api dan kendaraan akan membuat mobilitas masyarakat lebih lancar sekaligus meningkatkan aspek keselamatan perjalanan. Untuk itu, penataan lintasan sebidang menjadi fokus dalam meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Penataan lintasan sebidang kereta api dan kendaraan bermotor di Kota Bogor menjadi perhatian pemerintah dan legislatif guna meningkatkan keselamatan transportasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi kecelakaan sekaligus mendukung kelancaran perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah lintasan sebidang yang berada di kawasan padat lalu lintas masih menyimpan kerawanan karena tingginya mobilitas kendaraan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlunya solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan terintegrasi. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menilai pembangunan underpass atau flyover perlu dipersiapkan di sejumlah titik strategis seperti Pasar Anyar, MA Salmun, dan Kebun Pedas, dan kawasan lainnya. Menurutnya, pemisahan jalur kereta api dan kendaraan akan membuat mobilitas masyarakat lebih lancar, sekaligus meningkatkan aspek keselamatan perjalanan.
1: Tentu, sesuai dengan amanat dan arahan dari Pak Presiden, lintasan kereta apian di seluruh Republik Indonesia menjadi perhatian khusus. Jadi, alternatif opsinya adalah pemasangan palang pintu, flyover dan underpass. Kota Bogor dari kunjungan spesifik Komisi 5 tadi survei ke jalan MA Salmun dan itu masuk intervensi untuk tahun 2027 dibangunkan flyover. Sambil menyelam minum air saya sampaikan juga bahwa Kebun Pedas pun menjadi prioritas kami yang kami butuh intervensi bantuan dari pusat dan provinsi. Kebutuhan Kebun Pedas ini sudah masuk dalam DED di PUPR anggaran kurang lebih total pembebasan lahan dengan konstruksi di 350 miliar. Ini kan disampaikan oleh PT KAI tentu kan ini menjadi trigger ya sehingga Pak Presiden tegas ketika berbicara untuk kepentingan rakyat tidak lagi memilah jalan provinsi, jalan nasional, jalan daerah, ke negara harus hadir.
5: Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Hamka menegaskan bahwa penataan lintasan sebidang perlu dilakukan secara bertahap agar perjalanan kereta api tidak terganggu dan keselamatan masyarakat semakin terjamin. Selain pembangunan underpass dan flyover, penguatan petugas penjaga pintu perlintasan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas sistem keselamatan transportasi di Kota Bogor.
6: Bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang khususnya di sektor transportasi kereta api harus terjamin dengan baik. Nah, oleh karena itu, pekerjaan daripada masing-masing kementerian ini akan dibagi. Ya, tentu dari perkeretaapian kita harap dari Danantara mengeluarkan CSR-nya untuk membantu. Kementerian PU membangun flyover dan underpass. Kemudian Kementerian Perhubungan itu adalah koordinasi sekaligus mendorong bagaimana persinyalannya nanti apabila persinyalan itu masih memungkinkan kita upgrade, kita perbaharui teknologinya, itu semua bisa selesai. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang itu secara terprogram itu dapat dilaksanakan. Kami minta 3 tahun terakhir ini dan 5 tahun ke depan sudah ada roadmap-nya penyelesaian.
5: Pembahasan mengenai permataan lintasan sebidang itu menjadi salah satu agenda dalam kunjungan spesifik tim Komisi 5 DPR RI ke Stasiun Bogor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Kota Bogor. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko kecelakaan dan mendukung kelancaran operasional transportasi perkeretaapian.
4: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Selengkapnya, Ade Sri melaporkan.
7: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog, hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bogor, Dadan Irawan, mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
8: Kami Bulog melihat swasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, lakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
7: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Enti Sutisna, mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15.000 orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
9: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15.000 orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis, menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
7: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
4: Saudara, pemerintah pusat mulai menindaklanjuti penyelesaian persoalan lahan warga di Kecamatan Sukamakmur yang sempat berpolemik karena dijadikan agunan bank oleh spekulan tanah. Penataan kawasan hutan menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Kasus dua desa di Kecamatan Sukamakmur yang dijadikan agunan bank oleh para spekulan tanah dan sempat berpolemik pada September 2025 lalu kini mulai diurai satu persatu. Luasnya tidak main-main, ada 460 hektar yang menjadi agunan sebuah bank yang mengancam 1.400 warga desa di sana keluar dari tanah yang mereka tinggali. Salah satu desa tersebut adalah Desa Sukawangi yang akhirnya didatangi langsung 3 orang dirjen dari Kementerian Kehutanan RI untuk dilakukan penataan ulang terkait pemanfaatan tanah hutan menjadi area pemukiman penduduk, pertanian, peternakan hingga fasos fasum. Ketiga dirjen tersebut adalah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ade Tri Aji Kusuma, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho. Tujuannya jelas, ingin mengembalikan hak lahan atas tanah warga yang mereka tempati turun-temurun.
11: Jadi usulan yang lama sudah diproses 35,183 hektar. Itu persilnya lagi dihitung sama Pak Kades. Kan 35 hektar itu kalau 200 meter aja per orang, udah banyak kan? Nah itu udah diberikan. Nanti prosesnya mudah-mudahan tidak lama dikeluarkan SK birunya. Mungkin seperti itu. Jadi arahan Pak Menteri memang harus perhatikan teman-teman di Sukawati. Kalau pasum-pasum
12: asos pemukiman yang existingnya itu ya dikeluarkan. Tapi kalau tidak pemukiman, lahan garapan dan sebagainya, ada perhutanan sosial yang mengadopsi. Sama perizinannya dan perhutanan sosial 35 tahun.
10: Seperti diungkapkan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Ade Triaji Kusuma, penataan tersebut akan diawali dengan sinkronisasi data antara desa dan kementerian. Dari kementerian telah merekomendasikan pelepasan lahan sekitar 35,18 hektar untuk desa Sukawangi. Selebihnya akan diproses dengan aturan perhutanan sosial. Sementara itu, Kepala Desa Sukawangi Budianto menambahkan untuk desa Sukawangi juga mengusulkan pemanfaatan lahan pemukiman ditambah menjadi 400 hektar.
13: Saya dorong kembali di 1.800 hektar yang sudah berhutang. Lalu untuk pemukiman sendiri kurang lebih di angka 400 hektar. Saya berarti pasok. Insya Allah setelah Pak Dirjen ke sini, walaupun tadinya Pak Menteri, karena Pak Menteri ada halangan, beliau sakit dan dirawat, ya. Dan alhamdulillah juga tiga dirjen hadir di sini kan, berarti untuk membuktikan keseriusan Pak Menteri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.
10: Proses penataan ulang lahan khususnya di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur itu pun mendapat pendampingan dan advokasi dari Ronald Sinaga yang juga Wakil Ketua DPP PSI. Karena perubahan dokumen agraria membutuhkan pendampingan yang panjang, tidak cukup dalam satu kali pertemuan saja.
14: Dari pemerintah sudah mendengar juga dengan baik dan semoga semuanya bisa selesai dengan baik. Semua demi keuntungan masyarakat dan inilah pelayanan pemerintah pusat ya ke masyarakat di Sukawangi. Kita bantu ya network lah, ya kan, berhubungkan kepala desa kepada pemerintahan pusat, dan alhamdulillah pemerintah pusat rela membuka pintunya dan mendengar aspirasi dari masyarakat Sukawangi, khususnya di Kabupaten Bogor ini. Ingin permasalahan tanah ini cepat selesai, ya kan, tapi ya kita tahu lah, birokrasi Indonesia ini sebenarnya tidak rumit, tapi ada tahap-tahap yang harus dilewati.
10: Program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTKH menjadi solusi bagi pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh hak lola selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
15: Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pembangunan alun-alun Kabupaten Bogor memasuki tahap akhir. Proyek ruang publik yang ditunggu-tunggu masyarakat itu kini telah mencapai progres sekitar 90% dan ditargetkan selesai dalam 5 hari ke depan. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bogor, Eka Novari, mengatakan pekerjaan alun-alun yang tersisa saat ini berfokus pada penyelesaian Gapura Tritangtu di Buana yang menjadi gerbang utama ruang publik di kawasan kompleks pemerintah Kabupaten Bogor. Menurutnya pengerjaan Gapura terus dikebut agar seluruh proyek dapat rampung sesuai target yang telah ditetapkan. Eka mengakui pembangunan sempat mengalami keterlambatan dari jadwal, sejumlah faktor mulai dari cuaca hingga berbagai kegiatan yang berlangsung di sekitar lokasi proyek menjadi penyebab keterlambatannya. Meski demikian, pemerintah daerah optimis seluruh pekerjaan dapat dituntaskan pada 17 Juni 2026 setelah mendapat tambahan waktu pengerjaan selama 14 hari kerja, sedangkan peresmiannya direncanakan berlangsung pada 28 Juni mendatang. Saudara, Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor didapuk menjadi desa tangguh bencana untuk menekan risiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian di sana. Yofri Haryadi kembali menurunkan catatannya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
16: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
10: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
17: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang 20 orang di luar, indoor. Gitu. Intinya bahwa dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
10: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
18: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim Destananya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun depan.
10: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan risiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
4: Saudara, sekelompok pelajar yang berkumpul di kawasan Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin dibubarkan satuan petugas Satgas Pelajar setempat. Para pelajar tersebut dirasa sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban lingkungan sekitar. Mereka mencoba menunggu pelajar dari sekolah lainnya yang melintas di jalan tersebut. Penertiban dilakukan setelah Satgas Pelajar Kota Bogor menerima laporan warga melalui pesan WhatsApp. Anggota Satgas Pelajar Kota Bogor, Martin, mengatakan pihaknya menerima laporan yang menyebut ada sekelompok pelajar yang nongkrong dan menghentikan pelajar lain yang melintas. Setelah mendapatkan informasi itu, tim langsung bergerak ke lokasi. Saat pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan benda berbahaya dari sebagian besar pelajar yang diamankan, namun situasi berubah ketika tiga pelajar yang baru datang ke lokasi berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Satgas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di tubuhnya. Martin mengungkap berdasar keterangan salah satu pelajar, mereka diduga sedang menunggu kelompok dari sekolah lain. Meski belum terjadi bentrokan, indikasi menuju aksi tawuran disebut sudah terlihat.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Klub Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI.

0: Warta olahraga, pada cabur tarung derajat hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki kekuatan yang seimbang dengan peluang yang sama dalam memperebutkan medali di Porprov Jabar 2026. Ihsan Adi Nugraha terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBFI Kabupaten Bogor masa bakti 2026-2030. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Para atlet andalan cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor menyatakan kesiapan penuh untuk berlaga dan membawa pulang prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Menghadapi kompetisi yang semakin dekat, jajaran atlet terus menggenjot porsi latihan guna mencapai performa maksimal saat bertanding nanti. Salah satu atlet andalan Kota Bogor yang juga diproyeksikan tampil di Pekan Olahraga Nasional PON, Yunus, mengungkapkan bahwa peta persaingan dalam Porprov mendatang sangatlah merata dan sulit diprediksi. Menurut hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki kekuatan yang seimbang dan peluang yang sama besar dalam memperebutkan medali emas.
2: Kalau untuk rival semua mungkin agak sedikit merata, tapi untuk lebih pembina lebih berat lagi mungkin dari Kota Bandung sih. Dari Kota Bandung biasa untuk rivalitasnya Bogor sama Bandung biasa ininya rivalitasnya berat. Untuk evaluasinya kebetulan kita masih panas-panasnya sebagai atlet PON dan program-program latihannya juga dari PON juga kita masih terapkan untuk event Jawa Barat, jadi event Porda. Jadi evaluasinya kita lebih siap lah untuk sekarang dibanding Porda 2022, sekarang lebih siap gitu.
1: Kondisi tersebut memicu dirinya untuk lebih fokus dalam meningkatkan kesiapan mental serta ketahanan fisik demi mengamankan target juara umum bagi Kota Bogor. Senada dengan hal tersebut, atlet andalan lainnya Zikri memaparkan bahwa serangkaian program latihan intensif kini tengah dijalani oleh seluruh tim. Kesiapan tersebut mencakup kombinasi antara latihan mandiri untuk menjaga stamina individu serta pemusatan latihan bersama demi memperkuat kekompakan tim.
3: Sekarang sih kita lebih fokus ke metode tarung ya, latihan metode tarung, terus nggak lupa juga fisik seperti kayak sprint dan juga interval pagi gitu. Nggak juga lupa buat kita nge-gym, buat nguatin otot kaki dan otot tangan bahu.
1: Dirinya optimistis persiapan fisik yang matang ini akan menjadi modal utama dalam memberikan kontribusi prestasi terbaik bagi Kota Bogor pada ajang olahraga multi-event bergengsi tersebut. Ihsan Adi Nugraha terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBFI Kabupaten Bogor masa bakti 2026-2030 dalam musyawarah cabang di Ruang Serbaguna PUPR setelah meraih dukungan bulat dari 5 klub anggota. Usai ditetapkan, ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah pembentukan struktur organisasi dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Jawa Barat 2026 melalui program pemusatan latihan training camp. PBFI Kabupaten Bogor juga langsung membidik target 2 medali emas pada Porprov 2026 mendatang. Mengacu pada modal positif raihan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu yang berhasil diamankan pada babak kualifikasi sebelumnya.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, Penata Teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 24 Bogor pendengar, kembali sajian segmen kedua hadir di ruang dengar Anda Bogor pagi ini ya, di suasana akhir pekan yang semoga terasa lebih tenang, lebih pelan dari biasanya. Kita kembali menyapa dengan harapan baru hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang tengah menikmati waktu istirahat di rumah, ada juga yang tetap beraktivitas seperti biasa di tengah rutinitas Sabtu pagi, saudara pendengar. Dan apapun yang menjadi keadaannya, semoga pagi ini membawa sedikit jeda ya untuk bernafas lebih seru, menata pikiran dan menguatkan kembali langkah Anda menikmati suasana akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan dengan rangkaian kabar-kabar lainnya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca terkini dari BMKG. Dan berikut perkiraan cuaca sepanjang hari ini di wilayah Bogor dan sekitarnya, dan umumnya untuk daerah Jawa Barat, yang akan disampaikan langsung oleh perkirawan BMKG Jawa Barat berikut ini. Saudara pendengar, kita simak terlebih dahulu.
1: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan pada siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Demikian tadi pendengar informasi perakiran cuaca yang disampaikan perakirawan BMKG Jawa Barat ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini. Dan tentu semoga bisa menjadi panduan Anda dalam merencanakan aktivitas panjang akhir pekan ya, supaya tetap waspada terhadap perubahan cuaca sekaligus tetap bisa menikmati setiap momen hari ini pendengar. Dan kita lanjut kembali koleksi lagu lainnya, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, segmen yang hadir untuk Anda di Bogor pagi ini.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berkati pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, sebelum nanti kita akan hadirkan rangkaian informasi yang mengupdate informasi Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sedikit highlight ya dari ajang Piala Dunia 2026. Laga dini hari tadi mempertemukan Kanada dan Bosnia Herzegovina yang harus berakhir imbang ya. Walaupun Bosnia sempat unggul lebih dulu, namun Kanada mampu menyamakan kedudukan, saudara. Dan hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin di laga pembuka grup B. Sementara itu perhatian nanti akan tertuju pada laga pembuka grup D, saudara pendengar. Pukul 8 kita akan menyiarkannya juga untuk Anda. Saat Amerika Serikat bersiap menghadapi Paraguay di Stadion Los Angeles ya, bermain di hadapan publik sendiri, Amerika tentu dengan status unggulan yang diperkuat nama-nama besar ya, seperti Christian Pulisic ya. Tapi Paraguay juga diprediksi tetap akan memberi perlawanan ketat, bahkan berpotensi mencuri hasil imbang di laga tersebut. Dengan hasil sementara dan laga yang masih berjalan ya, persaingan di fase grup Piala Dunia 2026 dipastikan akan berlangsung sengit dan sulit diprediksi. Semua tim masih memiliki peluang yang sama untuk melangkah lebih jauh di turnamen terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026, saudara, yang bisa Anda dengarkan tentu saja bersama kami Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, baik, kita akan segera hadirkan kali ini Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
2: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Oleh karena itu, perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya.
5: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
3: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan. Dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877. 77.000 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada